0: memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket praktek pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
10: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan Tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
6: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan Sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi. Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerocivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Emanuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

Dan inspirasi Pasto dengan I Need You. Lagu ini dari tahun 2007, pendengar Pro 1. Menemani Anda di pagi hari ini, ada saya juga Roli Hutahayan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, tanggal 11 Agustus 2026. Semoga pagi Anda menyenangkan ya, semua perjalanan lancar menuju ke kantor atau menuju aktivitas lainnya. Dan ini juga tanggal ganjil, jangan lupa pendengar Pro 1 ya, karena keasikan dengerin lagu-lagu di Pro 1, dengerin informasi-informasinya, takutnya ntar bablas, salah belok ya, padahal lagi tanggal ganjil. Untuk Anda yang naik transportasi umum, selamat-selamat semuanya, selamat sampai tujuan. Yang belum beli sarapan, jangan lupa beli sarapannya dulu. Habis itu bisa makan di kantor ya, atau mungkin sarapan dulu di luar baru ke kantor gitu. Tapi dicek juga nih jam upsetnya ya, jangan sampai terlambat. Semoga hari Anda menyenangkan ya, pendengar Pro 1 di tanggal 11 ini. Mungkin sekarang juga nih untuk Anda yang di rumah, ibu rumah tangga gitu ya, habis antar anak, nanti mau mampir ke, mungkin ke market atau kayak semacam supermarket gitu kali ya, grosiran yang murah, beli hadiah buat 17-an ya, lomba 17-an nih, panitia 17-an lagi pada repot pasti hari ini, beli-beli hadiah ya kan, besok udah mulai bungkus-bungkus, udah mulai cari-cari peserta gitu. Semangat ya menjelang 17 Agustus pendengar Pro 1. Dan sekarang saya juga sudah punya nih 3 polling tema untuk Jakarta pagi ini. Ini bisa Anda pilih langsung ya, karena nanti satu yang terpilih, yang paling banyak dipilih, akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait di Jakarta pagi ini. Tema polling yang pertama, pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Yang kedua, karhutla meluas 107 hektar lahan di Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000 modus beri karcis kadaluarsa. Mana nih yang menurut Anda menarik ya? Di nomor 1, pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Ini terkait dengan adanya call center dari Dishub ya. Kemudian yang kedua, ini karhutla meluas 107 hektar lahan di Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000 modus beri karcis kadaluarsa. Silakan Anda bisa pilih mana tema yang paling menarik untuk Anda, dan Anda boleh sertakan juga alasannya. Kemudian nanti Anda bisa ikutan bergabung bersama saya ya, langsung di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut penelitian yang diterbitkan di Life Science, banteng ternyata buta warna parsial. Buta warna parsial sendiri merupakan kondisi di mana mata yang tidak mampu membedakan warna karena tidak sempurnanya sel fotoreseptor kerucut pada mata. Pada manusia, terdapat 3 sel fotoreseptor kerucut yang masing-masing peka terhadap warna merah, biru, dan hijau. Namun pada penderita buta warna, salah satu pada 3 sel itu tidak sempurna sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan warna tertentu. Begitu juga dengan banteng, hewan ini tidak memiliki sel fotoreseptor sehingga kesulitan membedakan warna.
2: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.
3: Jakarta Pagi Ini bersama saya Roli Utayan, pendengar Pro 1, menemani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Mengingatkan juga untuk Anda nih untuk bisa pilih tema polling di Jakarta Pagi Ini. Ada 3 tema yang kami siapkan untuk Anda, dan Anda boleh pilih nih langsung yang mana yang paling menarik untuk Anda, dan sertakan alasannya juga ya. Nanti akan kami bahas bersama dengan narasumber terkait. Di mana tema pertama itu adalah pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Ini terkait dengan adanya call center baru dari Dinas Perhubungan ya, pendengar Pro 1. Dan yang kedua, karhutla meluas, 107 hektar lahan di Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, ini juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000, modusnya beri karcis kadaluarsa. Mana nih yang paling menarik untuk Anda, dan mungkin ini paling relate juga untuk Anda ya, pendengar Pro 1. Silakan langsung saja nih diberikan komentarnya dan dipilih-pilih, kemudian dikirim lewat WhatsApp, boleh pakai teks, boleh voice note, boleh WhatsApp call juga di 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Mengejar Matahari dari Andi Rianto featuring Kesha Lefronka menemani Anda di pagi hari ini.

0: Kode angka di stiker buah ternyata punya arti loh. Buah dengan kode 5 angka di awal dengan angka 9 merupakan buah yang paling baik karena ditanam dengan cara alami tanpa menggunakan pestisida sehingga aman untuk dikonsumsi. Kode dengan 5 digit di awal dengan angka 8 artinya buah ini hasil modifikasi genetik dan ditanam dengan pupuk organik. Buah dengan kode 4 digit dan diawali dengan angka 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional. Artinya, penanaman buah tersebut juga melibatkan proses pemberian pupuk dan pestisida. Jika kamu membeli buah dengan kode ini, maka kamu wajib mencucinya hingga benar-benar bersih. Tidak perlu khawatir, karena jika kamu mencucinya dengan bersih, maka tubuh akan terbebas dari kontaminasi pestisida.
1: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
2: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
1: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
2: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
1: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
2: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
3: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
5: Jakarta pagi ini 91,2 FM.
6: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama saya Roli Huta Hayan, pendengar Pro 1. Saya akan temani hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sambil mengingatkan Anda, kalau tema polling sudah kami siapkan ya. Ada 3 tema polling untuk Jakarta pagi ini yang bisa Anda pilih. Di mana tema pertama itu adalah pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Ini terkait dengan adanya call center dari Dinas Perhubungan ya, pendengar Pro 1. Kemudian yang kedua, karhutla meluas, 107 hektar lahan di Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000 ya, ini dengan modus beri karcis kadaluarsa. Yang mana nih yang menurut Anda paling menarik untuk Anda dan akan kami bahas nanti bersama dengan narasumbernya. Silakan langsung aja diikut dipilih-pilih ya pendengar Pro 1, 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Ini ada WhatsApp dari Mas Pandu di Jakarta Selatan nih. Pilih yang apa tema hari ini coba?
7: Selamat pagi Kak Roli.
6: Selamat pagi.
7: Saya pilih nomor 1 Kak Roli.
6: Oke. Okay.
7: Tentang transportasi umum supaya lebih optimal dan lebih peningkatan layanan. Mm-mm. Untuk masyarakat, bukan hanya warga Jakarta tapi Bodetabek. Mm-mm. Saya harapkan dengan transportasi umum yang sudah tersedia di DKI Jakarta, bukan hanya menambah rute tapi memperbaiki armadanya. Bukan hanya menambah trayek tapi juga meningkatkan armadanya, yang tadinya ukuran kecil jadi lebih medium. Angkot Jaklingko yang biasanya image-nya adalah angkot, nanti dinaikkan jadi angkot medium ber-AC. Kamar lagi coba. Itu yang utama sih. Singkat ceritanya itu aja. Terima kasih Kak Roli.
6: Terima kasih Mas Pandu. Selamat pagi. Selamat beraktivitas ya. Nomor 1 jadi pilihannya. Lalu ada Bapak Doni juga yang pilih nomor 1 nih. Di mana transportasi umum jadi makin gampang ya Roli, tentu bikin warga yang kerja di Jakarta lebih nyaman. Kalau angkutan umumnya bagus, saya jadi gak perlu deh bawa kendaraan setiap hari. Benar juga sih. Jadi nyaman ya Pak ya. Kemudian ada Ibu Maya di Jagakarsa nih. Nomor 1 buat saya Roli, karena tiap hari saya naik TransJakarta, naik KRL. Jadi kalau layanan transportasi terus diperbaiki, pasti kerasa banget nih manfaatnya. Oke, ada Ibu Siska juga Ibu Siska pilih nomor 1 disertai dengan ceritanya, sekarang saya kalau mau pergi sebenarnya pilihannya transportasi umum sudah banyak, Roli. Jadi tinggal bagaimana pelayanannya terus bisa ditingkatkan. Untuk pekerja seperti saya, transportasi yang aman dan tepat waktu itu penting. Wah, benar. Aman dan tepat waktu ya. Ini sangat membantu sekali pastinya. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh, oke. Okay. Ada Bapak Bambang dari Cengkareng. Roli, saya pilihnya karhut lah ya. Hutan ini bukan cuma milik daerah yang terbakar loh, tapi penting buat kita semua. Kalau terus rusak, generasi berikutnya nanti bisa jadi kena akibatnya. Oh, oke. Okay. Ya, ya, benar-benar. Lalu ada Mas Fajar di Ciracas. Saya pilih karhut lah juga nih, Roli. Yang bikin prihatin itu luas lahannya sampai 107.000 hektar. Iya, benar tuh, Pak. Dan jangan sampai setiap tahun kejadian lagi dan kita cuma sibuk memadamkan tanpa mencegah. Ini juga jadi perhatian yang saya juga nih, kemarin juga Taman Nasional Bromo kan luas sekali tuh yang terbakar ya, sampai beberapa hari pemadamannya juga masih sulit karena anginnya kencang juga dan kering juga gitu. Semoga hari ini nanti akan saya coba cari ya bagaimana update terbaru dari Taman Nasional Bromo. Kemudian ada Bapak Agus di Tanah Abang. Saya pilih jukir paksa bayar 5.000, Roli. Menurut saya masalah parkir liar ini sudah lama dan harus ditertibkan. Jadi warga jangan takut untuk menolak. Betul, betul. Apalagi apalagi yang kalau lagi kesusahan parkir, parkir sendiri, keluar-keluar tiba-tiba ada tukang parkir ya. Ini saya udah mulai sering nih, semakin sering menemukannya nih. Saya bete sendiri, saya capek-capek parkir ya. Saya yang lumayan repot parkirnya, tiba-tiba keluar ada yang minta duit parkir. Lalu ada Ibu Mira di Cipete, pilih nomor 3 ya. Saya rasa parkirnya harusnya bikin nyaman ya, Roli, bukan malah bikin pengendara takut. Ini gimana cerita nih, pemotor bisa bayar parkir 5.000 terus bikin modus dari karcis kadaluarsa lagi. Jadi kalau ada tarif resmi akan lebih baik gitu ya, dan sebaiknya dipasang jelas supaya nggak ada pungutan seenaknya. Wah, saya setuju nih sama Bu Mira. Kadang-kadang tuh lagi parkir di Jakarta, saya nggak tahu ya kalau di daerah lain. Kadang-kadang tuh parkir di Jakarta tuh ikhlas nggak ikhlas gitu ya, pendengar Pro 1. Mau ngasih kecil salah, mau ngasih gede kok gede banget gitu ya. Ya sebaiknya memang ada tulisan tarif parkirnya gitu ya. Per berapa nih, 30 menit kah, 1 jam kah gitu, 2 jam kah. Jelas gitu ya, terus dikasih karcis parkirnya juga gitu. Jadi ketahuan tuh buku karcis parkirnya kepake ya. Hitungannya bukan hitung-hitungan, tapi hitungan yang eksak gitu. Lalu ada Ibu Vina juga nih di Petamburan. Saya pilih nomor 3, Roli, karena kejadian ini dekat banget dengan kehidupan sehari-hari. Kadang mau protes juga bingung harus ngadu kemana, yang ada cuman berantem sama tukang parkirnya. Tapi ibu-ibu selalu menang kan. Baiklah, untuk Anda pendengar Pro 1 silakan ya, Anda bisa pilih tema polling di pagi hari ini untuk dibahas nanti bersama dengan narasumber. Yang pertama, pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga terkait dengan adanya call center dari Dinas Perhubungan ya, pendengar Pro 1. Yang kedua, karhutlah meluas, 107 hektar lahan Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000 modus beri karcis kadaluarsa. Mana nih yang menurut Anda menarik ya? Silakan 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia-Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2 fasilitas olahraga untuk mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. 2 fasilitas tersebut yaitu lapangan Banteng dan lapangan Sumantri Brojonegoro yang dapat digunakan sebagai lokasi latihan tim peserta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov DKI memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan FIFA ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Pramono mengatakan Pemprov DKI sebelumnya juga menawarkan Jakarta International Stadium sebagai salah satu fasilitas pendukung. Namun penggunaan stadion tersebut terkendala agenda konser yang telah terjadwal. Beralih ke informasi berikutnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik PT PLN Persero agar tidak naik pada periode kuartal 3 2026 atau dari bulan Juli sampai September 2026. Tidak lain, hal ini untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global yang terus berubah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat masyarakat. Selain itu, tarif yang tetap juga diharapkan dapat mendukung daya saing industri serta memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Sekian kilas berita pukul 8. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Hutaya, teman-teman ini di Jakarta pagi ini pendengar Pro 1. Tepat di pukul 8 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Wah, angel numbers nih kalau anak kekinian bilangnya ya. 0808 terus make a wish. Yang percaya-percaya aja, yang enggak apa-apa ya. Menemani Anda di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Dan saya sudah punya 3 tema polling nih, dari tadi sudah saya infokan ya, di mana Anda bisa langsung ikutan pilih mana yang paling menarik untuk Anda, pendengar Pro 1. Di hari ini ada 3 tema. Yang pertama, pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Ini juga terkait dengan call center yang baru diberikan, di launching juga sama Dinas Perhubungan, pendengar Pro 1 ya. Yang kedua, Karhutlah meluas 107 hektar lahan Indonesia terbakar. Dan yang ketiga, juru parkir paksa pemotor bayar Rp5.000, modus beri karcis kadaluarsa. Mana nih yang menurut Anda menarik ya, bisa langsung Anda pilih, Anda ikutan komentar di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami, bisa langsung ikutan ngobrol ya di 021-344-0696 dan 344-1499. Di line WhatsApp sudah ada nih beberapa yang masuk lagi ya, pendengar Pro 1. Ada Bapak Seno dari Tanjung Priok. Saya pilih nomor 3, Roli. Kalau memang karsisnya sudah kadaluarsa, berarti ini ada yang harus diperiksa nih, Roli. Jangan sampai warga terus dirugikan oleh praktik parkir seperti ini. Baik, saya setuju nih sama Bapak ya. Kemudian ada Ibu Wati di Koja. Wah, tetangga nih kayaknya berdua ya, Pak. Saya pilih tema nomor 2 karena asap kebakaran ini bisa mengganggu kesehatan masyarakat, Roli. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama menjaga supaya kebakaran ini tidak semakin parah dan tidak meluas ya. Terima kasih, Ibu. Lalu ada Bapak Rudi di Pasar Minggu. Saya pilih transportasi Jakarta, Roli. Usia semakin bertambah, jadi memang lebih nyaman naik angkutan umum nih daripada harus nyetir sendiri di tengah macet. Bapak Rudi geng saya. Saya usianya masih segini-segini aja, tapi emang saya gak suka nyetir. Jadi juga kadang-kadang saya memilih untuk naik transportasi umum aja lah ya, walaupun yang harus dikorbankan adalah waktu gitu, pendengar Pro 1. Karena pasti jaraknya di jam-jam tertentu tuh muternya lebih panjang gitu. Tapi ya beberapa rute juga malah jadi lebih singkat kalau naik transportasi umum dibanding harus nyetir ya, pendengar Pro 1. Kemudian ada Ibu Siska di Ibu Siska tadi sudah saya baca. Ada Ibu Nina di Matraman. Pilih nomor 1, Roli. Ini yang paling saya harapkan, transportasi umum bisa menjangkau lebih banyak wilayah dan jadwalnya jelas. Apalagi sekarang sudah ada call center dari Dinas Perhubungan ya. Jadi lebih merasa aman nih kalau bisa dikontak langsung. Oh, benar. Semoga call centernya enggak pakai ini ya. Apa namanya? Pulsa. Di kaum yang mendang-mending ini ternyata nelpon pakai pulsa tuh berasa ya, pendengar Pro 1 ya. Nelpon bentar aja tiba-tiba udah 20.000, coba ya, enggak nyampe 5 menit 10 menit ya. Apa saya doang yang ngerasa kalau telepon pakai pulsa lebih mahal ya? Atau saya justru enggak aktifin paket yang pakai pulsa? Lalu ada siapa lagi nih yang sudah masuk? Oh, ada Bapak Arif. Halo Pak Arif, selamat pagi. Pak Arif pilih nomor 1 nih ya. Dari Kembangan saya, Roli. Transportasi ini kebutuhan sehari-hari. Kalau aksesnya mudah, tarifnya terjangkau, dan sekarang sudah ada layanan call center dari Dinas Perhubungan, ini masyarakat pasti terbantu. Terutama untuk teman-teman di penyangga nih yang setiap hari kerja di Jakarta. Oh yes, betul. Terima kasih Pak Arif.
Arif. Wow, ternyata ini sudah banyak pendengar Pro 1 yang memilih tema nomor 1 nih ya. Pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga. Salah satunya dengan diadakannya call center dari Dinas Perhubungan. Baiklah, nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber terkait ya, pendengar Pro 1. Kalau Anda juga mau ikutan berkomentar, silakan, boleh banget. Saya terima ceritanya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Ada Audi yang akan menemani Anda nih dengan arti hadir mudar tahun 2002, pendengar Pro 1.

Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih, seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Fabio Asher dengan Rumah Singgah pendengar Pro 1. Menemani kita di Jakarta pagi ini dan masih bersama saya Roli Hutahayan di Jakarta pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari 3 tema polling yang tadi sudah saya berikan, ini ternyata yang dipilih paling banyak adalah tema nomor 1 nih pendengar Pro 1 ya. Salah satunya yang milih adalah Ibu Iren pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Iren, sudah pilih nomor 1. Katanya Tuhan berkati ya. God bless you. God bless you Ibu Iren. Selamat pagi. Lalu ada Ibu Rifa Ririn di Tangerang. Selamat pagi. Walaupun pilih nomor 3, saya tetap sapa ya Ibu, selamat pagi ya. Di katanya nih di era yang saat ini orang gedebak-gedebuk, jobdesknya juga banyak harus dikerjakan, sedangkan gajinya imut, parkir liar ini harus diberantas ya. 2.000 bagi berapa orang itu berat, apalagi 5.000 bahkan sampai 10.000. Oke. Terima kasih Ibu pendapatnya. Semoga lain waktu kita bisa bahas ini lebih dalam lagi ya terkait dengan perparkiran ini ya. Untuk Anda pendengar Pro 1, ini info dari yang topik pertama nih. Saya mau ajak Anda lebih dalam lagi membahasnya, di mana pemerintah Jakarta ini saat ini terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga ya, melalui call center Dishub di 15813 dan juga memberikan rute baru TransJakarta 51ST arah Bundaran Senayan Ancol ya, yang hadir saat CFD kemarin. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan layanan transportasi yang semakin mudah diakses dan responsif bagi warga Jakarta. Di mana di Sub DKI ini dengan call center 15813 ini membuat warga bisa lapor terkait dengan transportasi selama 24 jam. Karena ini merupakan layanan pusat pengaduan dan layanan transportasi call center ya pendengar Pro 1, di mana peluncuran dari call center 15813 ini mengusung tema satu nomor solusi transportasi Jakarta. Acara ini diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Uus Kuswanto pada hari Minggu kemarin, tepat di tanggal 9 Agustus pada saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Selain itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin juga mengatakan kalau kehadiran call center ini merupakan upaya meningkatkan pelayanan transportasi yang responsif, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi dengan menghubungi 15813, masyarakat bisa menghubungi dengan satu nomor aja untuk memperoleh layanan dan menyampaikan berbagai laporan terkait dengan transportasi. Karena memang goals-nya adalah memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dijangkau, dan juga memberikan kepastian bagi masyarakat ya. Jadi semoga ini bisa digunakan oleh masyarakat. Ada 5 fokus dari call center 15813 ini ya. Antara lain adalah untuk kebutuhan transportasi, termasuk layanan daerah gratis, pemanduan dalam kondisi darurat atau emergency, serta pemanduan jenazah. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan mengenai sarana dan prasarana lalu lintas. Laporan juga dapat berkaitan dengan berbagai kejadian di jalan yang berdampak terhadap kelancaran lalu lintas, seperti jika ada kecelakaan lalu lintas, pohon tumbang, sampai kebakaran. Jadi langsung aja bisa dilaporkan di 15813. Ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses dan juga cepat merespons kebutuhan masyarakat. Untuk Anda bagaimana nih tanggapannya? Boleh ya ikut berkomentar di Jakarta pagi ini, silahkan di 0811 7972 7912.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Aku lihat postingan di Instagram, destinasi wisata lokal kita cantik banget. Tapi kok sepi pengunjung ya?
2: Iya, itu masalahnya. Banyak yang belum tahu karena publikasinya kurang tepat. Harus lebih strategis, misalnya pakai media sosial yang banyak digemari, konten video dan influencer lokal.
1: Oh, jadi bukan cuma foto cantik, tapi juga cara mempromosikannya yang penting ya?
2: Betul, dan jangan lupa info yang jelas. Misalnya, jam buka, lokasi, harga, plus cerita unik di balik tempat itu. Biar orang merasa tertarik dan penasaran.
1: Wah, aku jadi pengen coba nih buat postingan wisata lokal juga, biar lebih banyak yang tahu.
2: Yuk, kita bisa mulai dari destinasi terdekat dulu. Publikasi yang tepat bisa bantu ekonomi lokal loh.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Roni Parulian sepenuh hati featuring Andy Rianto nih. Ikutan nyanyi dong, ya kan? Lagunya enak pendengar Pro 1 untuk menemani kita di pagi hari ini ya. Ini kalau saya enggak salah dulu ini dinyanyiin sama aduh, itu loh. Sepenuh hati ini yang salah satunya personil ini The Dance Company, Ario Wahab. Dan di pagi hari ini kita lanjutkan di Jakarta pagi ini ya, masih ngobrolin terkait dengan pemerintah Jakarta ini terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga pendengar Pro 1 lewat call center yang baru saja di launching di hari Minggu ya, pas CFD kemarin, di nomor 1500813. Ini layanan dari Pemprov DKI Jakarta yang baru, di mana dalam layanan ini tuh ada 5 layanan yang nantinya bisa Anda nikmati nih untuk melakukan pengaduan juga ya pendengar Pro 1. Ini baik terkait dengan adanya mungkin ya, mungkin di jalan ada kecelakaan, ada musibah gitu, ada pohon tumbang, ada kebakaran, kemudian kondisi lalu lintas yang mengganggu keselamatan dan juga kelancaran lalu lintas bisa diaduin di sini. Kemudian pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas ya, seperti lampu lalu lintasnya mati, jalan rusak, rambu rusak atau sarpas ya, dan perlu memerlukan penanganan. Kemudian pemanduan jenazah ya. Pemanduan jenazah ini juga bisa diajukan H-1 maupun saat kondisi mendesak. Ini saya juga belum jelas sekali terkait dengan pemanduan jenazah ini seperti apa. Nanti kita coba update lagi ya pendengar Pro 1 ya. Kemudian ada pelayanan pemanduan emergency, ini pengawalan ambulans darurat dan kondisi darurat lainnya di jalan. Lalu ada pelayanan derek untuk kendaraan yang mengalami kendala dan mengganggu kelancaran lalu lintas. Ini gratis untuk wilayah DKI Jakarta ya. Di wilayah Bodetabek dikenakan retribusi sesuai ketentuan. Informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga ya. Ini targetnya di mana call center dari call center siap namanya, call center siap 1500813. Ini satu kanal lah buat masyarakat mendapatkan bantuan dan menyampaikan laporan terkait transportasi dan lalu lintas di Jakarta ya. Ini juga didukung oleh 52 petugas yang bertugas di 24/7, jadi seminggu full kerjanya ya, nggak ada sleepnya gitu, bergantian dengan yang lain. Dan juga target response time-nya ini maksimal 15 menit sesuai dengan kondisi lalu lintas dan situasi di lapangan. Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan kalau layanan ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh bantuan secara cepat dan mudah ya pendengar Pro 1. Ini pagi hari ini saya juga sudah tersambung nih di Zoom ya bersama dengan Bapak Azaz Tigor Nainggolan, Wakil Ketua Fakta Forum Warga Kota. Coba sebentar saya cek terlebih dahulu apakah suara saya sudah masuk Pak Tigor. Halo, selamat pagi Pak.
1: Sebenarnya. Halo ya, pagi.
0: Aman ya Pak?
1: Putus-putus suaranya.
0: Oh, suaranya putus-putus.
1: Suaranya.
0: Ya. Oh, oke. Okay. Masih putus-putus Pak?
1: Ya enggak, sekarang sudah enggak.
0: Sudah lebih baik ya. Pak Tigor apa kabar? Sudah lama enggak ketemu. Semoga sehat Pak.
2: Recording in progress.
1: Sehat Mbak. Kabar baik.
0: Pak Tigor nih, di minggu kemarin kita dapat hadiah lagi dari Pemprov DKI Jakarta nih. Ada call center siap namanya, 1500813. Di mana ini ada 5 layanan di dalamnya nih Pak Tigor. Yang pertama itu pelayanan derek, kemudian pelayanan pemanduan emergency, pemanduan jenazah, pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas, kemudian pengaduan musibah di jalan. Menurut Pak Tigor, kita butuh nggak sih nih Pak sebetulnya layanan baru ini?
1: Ya, kalau saya lihat memang kita masih butuh ya. Misalnya itu kan sebetulnya itu juga membantu Pemprov ya, kerja-kerja Pemprov sebetulnya ya, yang selama ini masih ada kekurangan-kekurangan. Nah, tapi juga nanti saya kurang tahu bagaimana koneksitasnya dengan JAKI.
0: Ah, iya gitu. Tadi juga saya mikir itu Pak. Jadi apa bedanya nih sama JAKI ya?
1: Iya, makanya redundant gitu ya.
0: Betul.
1: Yang tumpang tindih. Yang kedua juga yang jenazah itu sudah banyak tuh ambulan gratis dari anggota-anggota parlemen ya, dari partai-partai gitu ya, atau dari lembaga-lembaga sosial itu sudah banyak juga gitu ya. Nah, derek tadi, kalau derek itu kan sebetulnya itu membantu kerja ya, menjadikan masyarakat matanya Pemprov kalau ada parkir-parkir yang
0: liar,
1: melanggar kan gitu. Tapi saya berapa kali pernah tuh waktu belum ada layanan ini ya, saya telepon tuh kepala dinas perhubungannya, nggak berani juga itu ngebersihin gitu loh. Saya telepon gitu, banyak parkir liar waktu itu ya. Nah, jadi menurut saya perlu dimaksimalkan ya.
0: Okay.
1: Kalau yang sudah ada menurut saya sih nggak perlu juga, jadi bersaing nanti.
0: Iya, kakak adik ya Pak. Bingung nih mau nelpon kemana, 1500813 atau yang lebih muda mungkin udah punya aplikasinya JAKI. Biasanya kalau call center gini ada biaya pulsa nggak sih Pak, atau 0 rupiah?
1: Kalau saya lihat sih ada biaya pulsa itu nomornya ya, karena nggak diumumin ya itu jaringan gratis atau tidak gitu.
0: Nah, iya betul dan Pak.
1: Nomornya juga agak susah tuh, kecuali dengan punya HP pulsa kan gitu. Gitu loh.
0: Iya.
1: Kalau saya lihatnya itu.
0: Oke.
1: Dilihat lagi atau dicari ya di mana yang plan masih butuh, misalnya pengaduannya, misalnya kebersihan, ya. Tapi itu juga dengan JAKI. Maksud saya sih lebih bagus memaksimalkan JAKI, Mbak.
0: Oh, tapi kalau pakai JAKI tuh Pak, dia butuh prosesnya lumayan lama tuh Pak. Kalau ini kan dijanjikannya 15 menit sudah selesai tuh maksimal timenya.
1: Saya datang lah langsung. Atau selesai proses.
0: Iya gitu. Iya.
1: Ya, kalau ini di Singapura ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau ketukan nih, kan dia punya itu ya, elektronik traffic enforcement ya, kamera di jalan. Ya, begitu bukan cuma untuk tilang elektronik, tapi juga kalau ada kecelakaan, telepon itu 4-5 menit udah datang petugas Mbak, ambulannya, polisinya, gitu loh.
0: Iya.
1: 5 menit, tapi 15 menit tuh 15 menit selesai. Ini atau 15 menit datang petugas. Nah, ini maksud saya lebih bagus memperbaiki yang sudah ada.
0: Ya.
1: Daripada bikin redundant gitu, tumpang tindih. Nah, JAKI diperbaiki.
0: Oke.
1: Nah, jadi kan katanya mau smart city gitu ya. Ya smart city sih lihatnya nggak usah jauh-jauh ke Eropa, lihatnya Singapura sama Kuala Lumpur.
0: Sesama Asia ya Pak, yang lebih dekat ya.
1: Negara malah tetanggaan.
0: Iya. Oh
1: gitu
0: iya.
1: Ya. Ya kan tetanggaan gitu loh. Nah misalnya kamera pengaman, kenapa nggak dibangun juga? Masa kalah kita sama KL ya Kuala Lumpur? Mbak, kalau keluar gini, kalau saya jalan pagi nih ya Mbak ya, jalan sama dogi saya gitu, sama istri saya tuh jalan jam 5 pagi, rada-rada khawatir karena istri saya kan jalannya pelan ya, namanya Putri Solo gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi saya khawatir, saya nungguin. Kenapa? Karena nggak ada jaminan keamanan, keselamatan. Kenapa? Nggak ada tombol emergency kalau ada apa-apa. Kalau di KL Mbak, jarak 100 meter ada tombol emergency Mbak.
0: Okay.
1: Kamera jalan berfungsi semua.
0: Yeah.
1: Jadi orang merasa safety Mbak kalau jalan malam gitu loh di Kuala Lumpur.
0: Okay.
1: Saya nggak usah bicara Singapura ya, Singapura tuh sudah ini banget. Kuala Lumpur lah yang sering kita ledek-ledek gitu ya. Itu lebih smart loh city-nya sekarang, kotanya gitu loh Mbak. Nah maksud saya sih lebih bagus itu kita tingkatin gitu loh Mbak.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke, jadi ini
1: Gimana?
0: biar bisa jadi saling
1: Kalau
0: support
1: saya
0: aja
1: lihatnya
0: ya,
1: itu
0: Pak.
1: lebih bagus gitu ya. Mana yang memang dibutuhkan gitu loh.
0: Oke. Jadi prioritas dulu nih ya, Pak. Nggak, mungkin nggak harus 5 layanan sekaligus, tapi yang mana yang belum terpenuhi difokuskan gitu ya, Pak ya.
1: Betul. Iya.
0: Baik.
1: Yang 5 ini menurut saya sih sudah ada yang melayani, tinggal peningkatan aja gitu loh. Ya.
0: Iya.
1: Nggak usah terlampau ini. Maksud saya banyak tadi smart city, kota global katanya. Nah, seperti apa gitu loh. Gitu loh. Ya itu diterjemahkannya secara ini aja, secara kebutuhannya warga. Saya selalu khawatir dengan kota Jakarta ini nggak aman, Mbak.
0: Ya,
1: Ya.
0: maka dari itu perlu ditambahkan lagi CCTV dengan resolusi yang lebih jelas ya, Pak. Jadi kalau ada apa-apa tuh
1: Betul.
0: langsung kelihatan tuh mukanya.
1: Iya, betul. Ada di mana
0: Bagaimana
1: juga. Jadi,
0: kejadiannya? Ya.
1: dan itu harusnya akses gitu loh.
0: Oke.
1: Apa tombol emergency itu gitu, panic button istilahnya.
0: Oh ya,
1: Ya itu
0: panic button.
1: masih masih kita kota metropolitan loh, kota global, tapi panic button nggak punya.
0: Oke, iya.
1: Ya kan? Ada nggak kita gitu, Mbak? Coba deh Mbak Roli lihat, ada nggak? Mbak Roli berani nggak jalan subuh gitu loh Mbak di kota Jakarta sendirian gitu?
0: Enggak lagi, Pak. Saya aja siaran
1: Nah,
0: pagi minta diantar dari kantor. Takut.
1: minta dijemput kan?
0: Minta
1: Iya kan?
0: dijemput. Untung ada jemputan.
1: Artinya, nah, artinya layanan publiknya juga belum akses, ya enggak?
0: Masih belum
1: Baru,
0: tenang gitu ya, Pak, ya.
1: iya, gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi jalan kaki misalnya di dekat RRI gitu ya, itu nggak ada panic button, padahal tuh ring satu.
0: Yes.
1: Iya kan?
0: Masih banyak PR seharusnya yang lebih bisa diperhatikan menuju ke smart city
1: Betul.
0: tersebut ya, Pak. Tapi mungkin
1: Iya.
0: dari 5 layanan yang disampaikan ini adalah hal-hal yang mungkin menjadi top 5 masalah yang ada di Jakarta gitu ya, Pak. Karena mungkin ngomongin pelayanan derek tuh orang masih berpikir, aduh derek tuh mahal di Jakarta gitu, ada biaya lain-lain. Sedangkan di sini sudah diklaim gratis untuk wilayah DKI Jakarta. Kemudian ada emergency. Kalau kita lihat juga mungkin Pak, emergency ini dulu saya sempat sering sekali menggunakan ambulans gitu ya, Pak. Kalau kita mau pesen di Jaki itu tuh mesti Hamin satu, Pak, dan itu kayak nge-war tiket
1: Betul.
0: konser dari jam 5 subuh apa
1: Betul.
0: jam 4 subuh gitu untuk hari besoknya. Nah, mungkin dengan
1: Ya.
0: layanan ini yang time response-nya 15 menit, armadanya juga jadi banyak kali, Pak.
1: Nah, artinya menurut saya tadi, Mbak, kembali lagi, mendingan yang sudah ada ditingkatkan
0: Oh, jadi
1: kualitas pelayanannya.
0: tambahin ambulansnya lagi gitu ya, Pak, ya.
1: Atau ya, misalnya dia hamin satu gitu ya. Kan gitu tadi, Mbak.
0: Ya.
1: Ya dibikin ini hamin satu menit gitu loh. Iya kan?
0: Jadi
1: Kamu
0: benar-benar
1: saya.
0: responsnya fast gitu ya, Pak,
1: Betul.
0: ya.
1: Iya kalau butuh
0: Baik,
1: gitu loh kan.
0: baik.
1: Terus derek. Derek menurut saya juga udah banyak, Mbak. Derek tuh prioritasnya buat siapa yang punya kendaraan.
0: Ya.
1: Derek kalau orang punya kendaraan sekarang, Mbak, udah masuk di asuransi, Mbak.
0: Apalagi kalau kita masuk tol udah langsung ada layanan
1: Udah
0: tersendiri
1: langsung
0: ya, Pak,
1: ada.
0: ya.
1: Cepet loh. Tolnya cepet loh, Mbak. Kita diantar sama bengkel terdekat. Bila perlu sampai ke rumah.
0: Ya,
1: Maksud
0: tergantung.
1: saya sih kurang strategis gitu loh pilihannya. Gitu loh. Mungkin penting benar yang dibilang Mbak Roli, tapi kurang strategis gitu loh.
0: Oke, jadi ini masih bisa nggak, Pak, dari 5 layanan ini ya, dilanjutkan dengan pengaduan sarana dan prasarana kalau ada lampu mati, lampu rusak gitu ya, Pak, atau mungkin langsung ada tanggapan cepat terkait dengan musibah di jalan. Dari kelima hal ini masih bisa atau masih oke nggak, Pak, dijadikan sebagai dasar kebijakan sehingga transportasi di Jakarta ini bisa jadi lebih baik lagi ke depannya?
1: Ya, harusnya kalau sistem transportasinya baik gitu ya Mbak ya. Tadi kan kalau kita bicara sebuah sistem itu kan menyangkut sarananya, prasarananya, terus eksekusinya. Nah, ini kita ini prasarana juga kurang, sarana kurang, apalagi eksekusinya. Nah, maksud saya itu yang diperbaiki, ditingkatkan gitu loh Mbak. Misalnya kamera etle gitu, kamera keamanan kota itu kan saya udah lama tuh Mbak ya sampaikan. Kalau untuk kota Jakarta nih kota metropolitan
0: Ya.
1: ya masih ibu kota negara kan ya, walaupun nggak ibu kota negara kan yang digadang-gadang kan smart city gitu ya, itu mencerminkan ke sana gitu loh kota. Jadi bukan cuma warga Jakarta yang nyaman tinggal di kota Jakarta, tapi siapapun yang berkunjung ke kota Jakarta itu nyaman, memiliki pengalaman yang menarik, yang baik gitu loh. Ya, gitu loh. Itu yang perlu dibangun sebagai smart
0: City. Baik, Pak Tigor. Sepertinya saya ada kendala jaringan juga dengan Pak Tigor di line Zoom. Lagi freeze sebentar ini line Zoomnya ya, pendengar Pro 1. Dan dari call center siap ini ya, call center dari Dishub DKI di 1500813. Ini juga menyediakan beberapa layanan ya. Ini layanan cepat juga nih untuk Anda pendengar Pro 1. Di mana nanti ketika Anda memerlukan beberapa layanan tersebut, Anda bisa langsung ya lapor. Kemudian tinggal di telepon aja tuh 1500813 pendengar Pro 1. Kemudian apa saja nih yang bisa dilaporkan di 1500813. Ada beberapa informasi yang perlu saya ingatkan ya pendengar Pro 1 terkait dengan Anda melaporkan lokasi kejadian, waktu kejadian, kronologi singkatnya seperti apa, dan nomor kontak yang bisa dihubungi. Kalau tadi menurut Pak Tigor, harusnya kita bisa memaksimalkan apa yang sudah ada karena layanannya mirip-mirip semua nih dengan yang sebelumnya ya Pak. Dan Pak Tigor ini kan baru launching juga nih Pak ya, 1500813. Menurut Pak Tigor sendiri ini ada masa probationnya nggak Pak?
1: Bisa
0: loh,
1: aja.
0: Kita kan harus, kita harus evaluasi kan Pak, ini efektif atau tidak? Karena pastinya layanan ini mengeluarkan biaya banyak juga nih, orang-orang yang bertugas 24/7, jaringan telepon, comment centernya, ya. Gimana menurut Pak Tigor sendiri? Baik, saya sepertinya ada kendala di internet nih, pendengar Pro 1 ya. Saya coba hubungi kembali Pak Tigor. Di line WhatsApp kami juga Anda bisa ikut interaksi ya, pendengar Pro 1 di 08 11 79 72 79 12. Anda juga bisa ikutan ngobrol nih ya sama saya pendengar Pro 1. Dan terkait dengan call center yang baru ini di 1500813 ini ya, ini ada 5 layanan baru yang bisa Anda adukan gitu ya. Mungkin ada yang terkait dengan kebutuhan Anda saat di jalan gitu ya, ada kecelakaan bisa langsung report. Baiklah, ini sepertinya saya sudah tersambung kembali nih. Gimana Pak Tigor, apakah sudah aman internetnya Pak?
1: Aman.
0: Aman ya.
1: Probasi.
0: Gimana probasi yang tadi Pak?
1: Kasih 6 bulan misalnya, tapi harus ada gini Mbak, menurut saya kan ini ada kayak gini ya, komunikasi, dialog seperti kita nih. Ya, Pemprov juga lakukan itu loh dengan masyarakat, dengan kerjasama dengan teman-teman media gitu ya. Kita pasti support lah, ya. Asal jangan cuma pencitraan gitu loh. Kalau redundant kayak gini, ini pencitraan gitu loh Mbak. Kalau menurut saya gitu. Ya, sayang gitu loh. Dulu ada command center loh Mbak, lo Mbak Roli, ada command center. Saya tahu kok waktu itu saya lagi support untuk pembangunan Transjakarta, itu ada command center, termasuk untuk traffic light segala macam. Itu di gedung Bapenda yang kebakar kemarin Mbak.
0: Bapenda, ya.
1: Gitu di Abdul Muiz. Ah, itu kemana sekarang gitu loh? Command centernya. Itu kan sudah ada gitu loh. Nah, ini kan saya bingung gitu loh. Ya. Kita nih kok selalu apa enggak apa sustain gitu loh ya, enggak berkelanjutan. Tadi saya bilang kalau ada yang baik sudah jalan masih kurang maksimal dimaksimalkan. Ya, command center tuh ada mahal loh bangunnya itu, saya ingat banget itu.
0: Iya
1: ya, bangun command center kan pasti banyak ya. Terus internet yang di kampung-kampung itu udah gimana gitu. Iya kan, ya. Nah ini juga harusnya mendingan itu kan juga dikembangin. Kalau semua internet sudah tersalurkan dengan baik, Mbak, nggak usah repot-repot bikin comment center, tinggal nomor ini aja kan, nomor kontak pesan singkat kan gitu ya misalnya. Nah Itu kan banyak programnya, tinggal mudah aja. Nah, menurut saya ya kayak gitu-gitu gitu loh, smart gitu loh. Ya. Jadi,
0: Dialokasikan dan difokuskan ke yang lain yang belum perfect gitu ya, Pak ya.
1: iya. Nah,
0: Oke.
1: misalnya yang belum nih, misalnya layanan puskesmas.
0: Ya.
1: Nah, itu kan banyak tuh, Mbak, yang belum jalan maksimalnya pelayanannya. Terus saya ngelihat ini saya ngelihat pasukan orangnya gitu ya. Ya sekarang makin gak maksimal, Mbak. Iya
0: Ya.
1: kan? Sayang kan? Itu
0: Baik.
1: loh. Padahal baru merekrut ribuan tim gitu kan? Anggota tim. Nah, ini kan tinggal masalah manajemen. Ya enggak? Saya ngadu loh berkali-kali ke Jaki, Mbak. Itu apa drainase di depan rumah saya tuh mampet-mampet. Ada warga yang melanggar gitu ya, bangun fondasinya digorong-gorong.
0: Baik.
1: Saya bilang itu diberesin, susah Mbak, lurahnya susah gitu loh di Jakarta Timur tuh, tempat saya di Matraman.
0: Oke.
1: Maksud saya kayak gitu, itu mendingan meningkatkan yang sudah ada kan, katanya Pak Gubernur katanya apa ya, menyelesaikan yang belum selesai ya Mbak.
0: Oke, okay, gitu. Baik.
1: Berarti Pak juga memperbaiki yang perlu diperbaiki gitu.
0: Oke. Jadi harapannya bisa harusnya bisa difokuskan ke yang lain gitu ya, Pak. Tapi kita doakanlah semoga adanya layanan baru ini di 1500813 jadi semakin fast respon dan juga semakin cepat tadi ya, Pak ya.
1: Semoga jadi
0: Semoga.
1: belajar
0: Baik.
1: aja, jadi belajar gitu loh. Ada kesempatan belajar, tapi ya jangan belajar terus gitu.
0: Biar lulus ya, Pak. Jangan belajar terus ya. Oke, baik. Pak Tigor, terima kasih untuk obrolan di pagi hari ini dan juga insight-nya terkait dengan adanya layanan baru nih 1500813. Selamat kembali beraktivitas, Pak Tigor.
1: Sama-sama, Mbak Roli. Sama-sama.
0: Selamat
1: Selamat
0: pagi.
1: mendengar di pagi.
0: Baiklah pendengar Pro 1, itu dia tadi obrolan saya bersama dengan Asas Tigor Nainggolan, Wakil Ketua Fakta Forum Warga Kota untuk Jakarta pagi ini terkait dengan pemerintah Jakarta terus memperkuat layanan transportasi untuk memudahkan mobilitas warga dengan adanya call center 1500813. Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
0: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, informasi ini saya ambil dari portal komdigi.go.id dengan sebuah judul video penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih. Saat ini beredar sebuah unggahan video di media sosial pendengar Pro 1 yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional koperasi Desa Merah Putih. Di mana unggahan ini memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak, di mana narasi video ini menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Namun faktanya, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional koperasi Desa Merah Putih adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, peristiwa ini terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personel, satuan polisi Pamong Praja, kepolisian dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat kemarin di tanggal 31 Juli 2026. Di mana penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP, dan warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Jadi terkait dengan adanya berita terkaitnya penggusuran lahan untuk koperasi Desa Merah Putih ini adalah hoax atau tidak benar. Untuk informasi lainnya Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Braille diambil dari nama penemunya, Louis Braille. Melansir Gately, ketika Louis Braille masih kecil, dia tidak sengaja melukai matanya dengan penusuk ayahnya, yang menyebabkan ia kehilangan penglihatan. Ia menghabiskan waktu di Royal Institute of Blind Youth di Perancis. Lalu saat usianya 10 tahun, ia mengembangkan dan meningkatkan teknik titik timbul yang akhirnya dikenal sebagai Braille. Huruf yang ia ciptakan tersebut akhirnya diterima sebagai metode utama informasi tertulis bagi penyandang tunanetra dalam skala global. Sayangnya, Braille tidak mampu menyaksikan kegunaan ciptaannya. 2 tahun sebelum Royal Institute mulai mengajarkan Braille, tepatnya pada tahun 1852, Braille meninggal dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Braille sebagai alat luar biasa yang memberikan akses yang luas bagi penyandang tunanetra dan penyandang disabilitas penglihatan atau UNGA. Akhirnya pada November 2018 ditetapkan 4 Januari sebagai Hari Braille Sedunia.
1: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
2: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital, ternyata seru juga.
1: Memangnya bisa langsung dipakai?
2: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet, pesanannya mulai berdatangan.
1: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
2: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas, tinggal kita mau belajar atau tidak.
1: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
2: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
3: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Roli Kutayan menemani Anda, pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sampai kantor? Seharusnya sih sudah sampai ya, kalau nggak sampai kantor telat ini namanya. Motong uang makan loh kalau telat. Atau mungkin Anda hari ini dapat jadwal WFA ya, karena jadwal WFA-nya diacak. Seru juga sih hari Selasa WFA ya. Kejepit gitu kayaknya ya. Senin masuk, Selasa WFA, tapi enggak apa-apa. Namanya juga cari duit ya. Ikut aja enggak sih pendengar Pro 1? Ikut aja sih kata saya ya. Semoga hari Anda menyenangkan. Udah sarapan, sarapannya enak. Terus nyampe kantor, ngobrol dan ketemu sama teman-teman, teman-teman Anda juga enak gitu ya. Enggak marah-marah mulu, enggak judes-judes mulu gitu ya. Enggak tahu kalau nanti siang beda lagi ceritanya kali ya. Saya masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang enak nih di pagi hari ini, pendengar Pro 1, menemani perjalanan Anda yang mungkin sekarang juga masih ada dalam perjalanan menuju ke kantor ya. Karena jam masuknya lumayan agak siang, mungkin masuknya jam 10 ya, siapa tahu loh. Saya mau update dulu nih untuk Anda pendengar Pro 1 terkait dengan persiapan di 17 Agustus nanti nih. Dimana nanti pada HUT ke-81 Republik Indonesia, Pas Pampres menyiapkan alutsista hingga anti-drone ya. Dan ini juga setiap hari dilakukan apel untuk memastikan kalau 1147 personel Pas Pampres serta alutsista ini sudah siap. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Mayjen TNI Edwin Adrian Sumanta memimpin apel gelar kesiapan pasukan Satuan Tugas Pengamanan VVIP di Lapangan Hitam Makopas Pampres Senin kemarin ya. Di mana apel ini memastikan kesiapan 1147 personel serta juga alat utama sistem persenjataan Pas Pampres yang akan bertugas mengamankan rangkaian kegiatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Di arahannya juga diinformasikan secara preventif dan proaktif dengan mengantisipasi setiap potensi ancaman sejak dini. Karena keberhasilan pengamanan justru ditandai dengan tidak munculnya ancaman selama pelaksanaan tugas. Diingatkan juga kepada seluruh personel bahwa pengamanan rangkaian HUT ke-81 RI ini merupakan tugas sekaligus amanah untuk menjaga martabat institusi, menjamin keselamatan VVIP, serta mengawal kehormatan bangsa dan negara. Diminta juga untuk seluruh personel menjaga keimanan dan ketakwaan, mempersiapkan kemampuan fisik, mental dan juga teknis ya, serta meningkatkan kewaspadaan. Jadi seluruh tugas diminta dilaksanakan secara profesional, disiplin, tegas, santun dan juga tetap humanis. Saya gak sabar juga nih menuju tanggal 17 nanti. Pasti akan banyak banget hiburan-hiburan ya di dekat studionya RRI, karena dekat banget sama Istana Presiden. Dan ada pesta rakyat juga nanti di Monas, pendengar Pro 1. Pokoknya kita seneng-seneng deh. Banyak hadiahnya juga soalnya di pesta rakyat itu. Gak cuma banyak hadiah ya, Anda juga bisa ikutan lomba nih. Untuk Anda yang udah lama gak ikutan lomba kayak saya ya, ada kangennya juga sih pengen ikut lomba. Ambisius ya anaknya mau ikut lomba gitu. Seru-seruan aja. Boleh nanti mampir ke Monas ya, pendengar Pro 1. Dan untuk Anda yang hari ini mau update informasi lalu lintas, kalau masih di jalan boleh. Informasi cuaca boleh. Karena kebetulan dari tadi nih saya belum bergerak dari studio, cuman bisa ngintip aja. Di luar sih cerah, gak tahu ya sepanas apa. Boleh di info pendengar Pro 1 0811 7972 7912, atau lewat line telepon kami di 0213440696 dan 3441499. Saya punya perunggu untuk Anda. Ini judulnya adalah Ini Abadi dari tahun 2022. Dan saya yakin ketika nanti Anda dengar lagunya, musiknya, refnya, oh ini lagunya, terus tiba-tiba ikutan nyanyi deh.

0: Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.
1: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Ariana Grande dengan Supernatural, pendengar Pro 1, menemani kita di pagi hari ini ya, tepat di pukul 9 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Rolly Huta Hayan masih akan menemani hingga pukul 10 di Jakarta pagi ini. Saya mau menyapa dulu nih warga Bekasi, apa kabarnya warga Bekasi? Sehat, bahagia, lancar hari ini perjalanannya. Karena saya mau ngasih selamat dulu nih untuk warga Bekasi ya, karena Kabupaten Bekasi ini tercatat sebagai wilayah dengan tujuan perpindahan penduduk terbesar di Indonesia. Aduh, saya takut nih perumahan-perumahan di Bekasi bisa naik nanti harganya ya, karena ternyata magnet urbanisasi sudah mulai bergeser nih ke Bekasi, pendengar Pro 1. Di mana pesatnya pertambahan dan pertumbuhan kawasan industri serta juga tingginya ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Bekasi ini menjadi faktor utama ya kenapa wilayah ini semakin diminati oleh para pendatang dari berbagai daerah. Bukan lagi Jakarta, bukan lagi Bandung, tapi Bekasi ya, yang kemarin seringkali diceng-cengin kalau Bekasi mesti pakai paspor dulu ya gitu. Kalau ke Bekasi, kalau yang naik mobil, di dalam mobilnya udah ada kayak minimarket gitu, supaya kalau kelaparan dan kena macet tidak asam lambung nyampe Bekasi. Tapi ternyata memang Bekasi kali ini menjadi tujuan perpindahan penduduk terbesar di Indonesia, karena ada 33.907 orang di Kabupaten Bekasi. Di urutan kedua di Bogor 33.795 orang. Di Kabupaten Tangerang itu 24.732 orang. Di Kota Bekasi 19.261 orang. Dan di Jakarta Timur 18.622 orang. Ini masuk top 5 ya. Bukan lagi Jakarta, bukan lagi Bandung, tapi Kabupaten Bekasi menjadi wilayah dengan tujuan urbanisasi yang baru. Bagaimana nih warga Bekasi? Tapi sekarang Bekasi juga enak banget ya, pendengar Pro 1. Udah ada LRT kan, lebih dekat. Terus ya kalau nyetir sih saya juga mau nyerah aja sih sebetulnya ya. Kalau nyetir nih, kalau nyetir kayak jauh banget gitu, masuk tol juga tolnya mahal gitu ya. Bolehlah nih share-share gimana nih warga Bekasi, apakah tadi experience saya ada yang perlu dikoreksi, atau mungkin Rolly Bekasi tuh udah lebih mudah dijangkau loh karena udah ada ini itu. Boleh, silakan 0811 7972 7912.

0: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
1: Wah, banyak sekali, Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam, gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
0: Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan, Ibu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
1: Tentu saja bisa, Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulainya juga nggak harus ribet loh, Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
0: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya, Bu.
1: Betul, Pak. Yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
0: Siap, Bu. Berarti mulai sekarang, saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
1: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
6: Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungai debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. GAC dengan bahagia. Semoga lagu ini juga menjadi pengantar Anda bahagia di hari ini ya, pendengar Pro 1. 11 Agustus 2026. Saya juga mau update nih ya, kalau di hari Selasa kemarin itu tuh lagi rame ya, adanya Selasa atau Senin ya kalau gak salah ya, adanya pesawat terbesar di dunia, Airbus A380 milik Emirates, akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang untuk pertama kali. Dimana ini merupakan pesawat terbesar di dunia yang penumpangnya bisa duduk ada di dua lantai, jadi kayak double deck gitu. Panjangnya aja 72,7 meter ya. Dan sayapnya aja, wingsnya sendiri itu 79,75 meter. Buset, gede banget ya. Besar banget, panjang banget gitu. Jadi memang kata orang ini pesawat raksasa. Dan kemarin tuh di Suta, lucu banget, saya sempat nonton lagi. Saya sempat nonton ya di sosial media. Ketika pesawat ini landing, terus banyak yang live gitu. Dan itu keren banget, gede banget, kayak gagah gitu loh pendengar Pro 1 ya. Dan ini merupakan salah satu rangkaian event dari Indonesia Super Cup, Chelsea versus AC Milan di Stadion Utama GBK kemarin tuh di hari Minggu ya, kalau saya gak salah ya. Ini tuh juga di selain ditumpangin sama pemain-pemainnya, bawa penumpang lainnya juga gitu ya, maksud saya bukan atlet ya, warga biasa aja. Terus kemarin ada tuh di videoin di sosial media gitu ya, saya sempat nonton dan wah bagus banget. Lagi pendengar Pro 1, itu benar-benar bisa dua lantai ya pesawatnya. Terus dalamnya tuh warnanya gold coklat gitu. Dan landing di tanggal 8 Agustus kemarin gitu. Wah, seru. Saya ngelihat dalamnya tuh kayak nganga gitu, kayak wow, beneran bagus sekali dalamnya ya. Dan ya wajar sih kalau ini jadi pesawat terbesar di dunia ya, dengan desain dan full dua lantai double decker. Jadi memang di dalam tuh tiba-tiba ada tangganya gitu. Kalau kita kayak naik bus kan ada tangganya menuju atas tuh ya. Nah, sama di pesawat ini juga double deckernya ada tangga naik gitu. Dimana Airbus A380 ini menampung sampai dengan 850 penumpang ya, jika seluruh kabinnya disetting untuk kelas ekonomi aja. Wah, ini jadi besar sekali ya. Wingsnya aja 79 meter ya, panjangnya 72 meter, gede banget. Dan ini benar-benar mencari perhatian banget kemarin di Soekarno-Hatta. Anda ada yang ngikutin juga gak nih si pesawat terbesar ini? Sama kayak saya. Boleh loh ikutan cerita ya. Atau kemarin kebetulan pada tanggal 8 itu Anda lagi di bandara nih. Jadi ya, saya sempat lihat kemarin pesawatnya Rolly. Iya, gagah banget pesawatnya. Boleh ikutan cerita. 0811-7972-7912 ya. Kita cerita-cerita sambil menemani pagi Anda. Minum teh hijau dulu mau? Biar agak lebih langsing dikit. Katanya sih teh hijau punya manfaat untuk melangsingkan ya, untuk detox juga. Ya udah deh, minum teh hijaunya ditemenin sama Tulus juga ya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Urusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Mo, aku bingung. Aku kan udah mulai kerja lagi nih. Tapi kok rasanya repot ya kalau harus kasih ASI? Mungkin pakai susu formula aja kali ya.
5: Nak, ibu paham kamu sibuk, tapi ASI adalah makanan terbaik untuk bayi. Kandungan gizinya lengkap dan membantu meningkatkan daya tubuh si kecil.
4: Tapi aku kan kerja, Bu. Nggak mungkin bawa bayi. Repot. Terus gimana dong aku nyusuinnya?
5: Kamu bisa menaruh ASI kamu, lalu menyimpannya dengan benar. Jadi meskipun kita bekerja, bayi tetap mendapatkan ASI. Yang penting niat dan konsisten loh, Kak.
4: Iya juga ya, Bu. Demi kesehatan dan tumbuh kembang anakku, aku akan tetap kasih ASI.
5: Nah, gitu dong. Itu pilihan yang tepat, Kak. Karena setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang dan investasi terbaik untuk masa depan buah hati kita.
6: ASI, pilihan terbaik untuk generasi sehat dan kuat.
7: Jakarta pagi ini, Roli Utahayan harus pamit dulu pendengar Pro 1. Terima kasih ya sudah bergabung dari pukul 5 tadi. Terima kasih tadi ada Ibu Iren, ada Pak Pandu, ada Pak Sutama, ada Teh Eca, ada Bapak Joko di Ciledug, ada Ibu Riva Ririn. Wah, seru-seru. Pagi tadi ramai sekali ya. Menemani di Jakarta pagi ini. Dan saya juga mau pamit nih, mengingatkan juga kalau bentar lagi baru boleh keluar ya plat ganjil genapnya. Semoga Anda semua sudah sampai ke kantor, sudah mulai mengerjakan banyak pekerjaan ya, dicicil-cicil supaya tidak menumpuk. Karena saya lihat-lihat udah mau banyak yang long weekend ya. Ada yang mungkin tanggal 14 nanti cuti kali, ngabisin liburannya ya, ngabisin cutinya. Lumayan tuh panjang sampai hari Senin ya pendengar Pro 1. Atau mungkin ya 14-nya biasanya udah gak produktif tuh, udah fokus untuk lomba-lomba kali ya. Boleh nanti cerita-cerita ya pendengar Pro 1 minggu depan. Kita cerita Anda ikut lomba apa aja dan gimana keseruan 17-annya. Minggu depan habis 17-an ya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari Anda menyenangkan, semuanya dilancarkan. Saya Roli Utahayan pamit bersama dengan kerabat kerja yang bertugas, ada Budi Prihantoro, ada Hugo, dan teman-teman magang saya setiap hari. Baiklah, setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya ya di Jakarta siang ini. Lagu penutup saya di hari ini ada Siti Nurhaliza untuk Anda, Aku Cinta Padamu.
8: Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91.5 Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang berdengar Pro 1. Ketemu lagi di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus ya, untuk edisi Selasa di 11 Agustus 2026. Kabar baik semuanya, harusnya baik ya. Jadi penuh semangat menjalani aktivitas walaupun di luar cukup panas sepertinya gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan di siang hari ini, kita semangati dengan lagu-lagu bagus di Pro 1 RRI Jakarta. Dan yang pasti nanti akan ada obrolan di siang hari ini. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912.

0: Bekasi.
1: Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif, mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang bergabung di siang hari ini bersama saya Didi Firdaus ya, di hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan memang pendengar, untuk bulan ini di hari kemerdekaan ya, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kita di Beranda Asta Cita Moderasi Beragama, tema kita kemerdekaan Indonesia, landasan moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Untuk Anda nanti yang mau bergabung, WhatsApp-nya di 0811 7972 7912, atau telepon di 0213440696 dan 0213441499. Sudah terhubung via telepon di siang hari ini bersama dengan pendiri dan koordinator Serumpun Bakung. Yang pertama kita sapa ada Banisa Alwis. Selamat siang, Banisa.
1: Halo, selamat siang Mas
0: Halo,
1: Dede.
0: Halo, selamat siang. Senang deh ketemu lagi kita siang hari ini. Iya, sebenarnya sudah cukup lama ya. Ada Mbak Lia Natalia juga, selamat siang Mbak Lia.
2: Selamat siang.
0: Semua kabar baik. Semua juga kabarnya baik ya.
2: Luar biasa.
0: Yeah. Baik. Siang hari kita ngobrol-ngobrol lagi di Persatu nih, Mbak Lia sama Mbak Nisa ya.
1: Okay.
0: Ya, okay. Ngomongin tentang kemerdekaan Indonesia, landasan moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Karena memang bulan ini kan bulan kemerdekaan kita ya.
1: Betul. Yeah.
0: Kita ke Mbak Nisa dulu, gimana Mbak Nisa menanggapinya?
1: Kalau aku sih melihat secara umum ya, kondisinya dinamis ya. Kita merasakan suasana bangsa ini menunjukkan sikap toleran, ada penerimaan sosial bahwa kita ini pada kenyataannya beragam, dan keragaman itu adalah hukum alam gitu kan, yang nggak bisa ditolak. Kemudian terjadi juga kerjasama antar umat beragama di akar rumput gitu ya, kerjasama lokal, gotong royong, saling bantu dalam berbagai urusan itu terjadi. Tapi ada tantangannya juga nih. Sebagian kelompok misalnya masih tetap cenderung ingin menunjukkan superioritas, ingin menunjukkan klaim kebenaran, bahwa ya kan, bahwa yang benar adalah kelompoknya, yang lain itu kafir misalnya. Nah, ini harusnya dieliminasi nih, karena itu bisa kontraproduktif. Terus juga ada masih berita-berita penolakan pendirian rumah ibadah misalnya.
0: Betul.
1: Kasus pembatasan. Nah, ini khususnya bagi kelompok minoritas ini menjadi contoh yang tidak baik gitu untuk kerukunan beragama, karena harusnya kalau ada pendirian seperti itu ya dilihat aja kalau memang itu kebutuhan untuk ibadah, kenapa harus diganggu oleh pihak lain begitu?
0: Ya betul, kita harus mengakui bahwa negara kita kan negara beragama, kita juga masih banyak negara agama-agama lain yang kita anut gitu ya, kepercayaan masing-masing.
1: Betul.
0: Mbak Lia, gimana, ada tanggapan terkait tema kita siang hari ini?
3: Jadi saya luruskan dulu nih, nih kita nih bukan negara yang beragama, kita negara yang berketuhanan.
0: Iya.
3: Ya, jadi kalau kita negara yang beragama nanti jadinya agama yang kedepankan. Tapi kalau kita berketuhanan itu esensinya adalah kita berarti harus juga hidup yang baik dengan alam semesta, dengan ciptaan Tuhan yang lainnya gitu kan. Nah, bersyukur sih kita hari ini hidup di Indonesia yang merdeka. Kita juga termasuk negara yang boleh dikatakan aman, sangat aman, bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita walaupun kriminalitas itu kan ada di mana-mana, itu hal-hal yang memang di seluruh dunia juga terjadi, namun kita memang balik lagi seperti yang tadi Mbak Teknisa sampaikan, kita harus menghargai benar keberagaman yang sudah menjadi dasar dan landasan kita membangun sebuah negara yang namanya Indonesia hari ini. Rupa, tapi karena kita dibangun dari sebuah keragaman, kita negara yang unik karena kita hidup dari menjadi sebuah bangsa yang besar, bukan karena kita sama, tapi karena kita berbeda lalu bersepakat untuk bersatu. Jadi kesepakatan untuk bersatu inilah yang membuat jalan dasar kita ketika dalam hal tadi beragama, yang menjadi implementasi dari kita bertuhan katakanlah, jangan sampai perbedaan-perbedaan kita ini kita upayakan untuk diseragamkan gitu ya kira-kira. Tapi bagaimana kita menjaga itu sebagai sebuah kekayaan yang justru menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka sudah 81 tahun.
0: Ya betul.
3: Gitu Mas Deddy.
0: Betul. Jadi emang kalau kita lihat kan negara kita ini udah cukup tua juga ya. 81 tahun itu bukan angka yang muda sebenarnya untuk sebuah negara. Apa yang saat ini memang masih harus diperbaiki dalam moderasi beragama, Mbak Nisa?
1: Kalau aku ya melihat sekarang ini salah satu basis bagaimana agama itu dipahami lalu diimplementasikan adalah di dunia pendidikan.
0: Pendidikan, oke.
1: Nah, dunia pendidikan itu harus cermat mengevaluasi. Jangan-jangan selama ini muatan keagamaan itu too much. Gitu. Pernah gak dengar gak Mas Dede? Misalnya sekolah negeri nih, tapi mereka tuh misalnya menggerakkan duha bersama, menggerakkan tahfiz atau... Nah, menurut saya itu kayak bukan wilayahnya. Gitu, karena kalau sekolah negeri ada berapa sih mata pelajaran agama, cukup yang itu gitu, do not too much. Apalagi itu kan negeri ya, simbol keragaman, mungkin di situ juga ada yang Hindu, ada yang agama-agama lain gitu kan. Lebih baik arena di lembaga pendidikan itu betul-betul bagaimana murid-murid ini diajarkan sains, humanism, etika, skill yang memang diperlukan gitu, bagaimana anak-anak kita ini nanti kompetitif di masa depan. Karena apapun termasuk semangat agama, kalau ditanamkan terlalu berlebihan itu akan buruk akibatnya gitu.
0: Betul. Jadi dilihat dari sektor pendidikannya ini ya, kalau Mbak Nisa ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, kalau Mbak Lia gimana?
3: Ya sepakat dengan Tenisa itu bahwa memang basicnya tuh dari pendidikan. Pendidikan sekolah-sekolah hari ini masih banyak pemaksaan penggunaan busana. Dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya, saya selalu menekankan bahwa busana itu tidak beragama. Bahkan bahasa itu tidak beragama. Jadi klaim-klaim ini harus mulai dibentuk, dihapuskan di sekolah-sekolah, di pendidikan yang paling dasar, bahkan dalam rumah. Jadi ketika di rumah orang tua juga orang-orang yang intoleran, itu kan tercermin ketika anak ya. Dan ini terjadi banyak sampai hari ini. Anak sekarang, anak kecil itu di mana-mana di Indonesia ini paham loh perbedaan agama dengan temannya. Nah ini dulu pada masa saya kecil tidak ada, itu tidak terjadi. Kenapa bisa sekarang seperti itu? Artinya terjadi penyempitan pemaknaan sila ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi keagamaan yang Maha Esa gitu mungkin ya. Nah ini yang harus kita kembalikan ketika kita menjadi bangsa yang merdeka itu, bukan berarti kita kemudian mengungkung diri dalam dogma-dogma sempit, tapi bagaimana kita memaknai ketuhanan itu dalam implementasi yang luas. Di sekolah-sekolah banyak sekali pemaksaan penggunaan busana tertentu atas nama agama. Padahal busana bukan agama, bahasa bukan agama, budaya itu. Agama itu adalah produk budaya. Sekali lagi kita harus sepakat itu. Dan itu ada terjadi karena perkembangan umat manusia itu sendiri. Ya benar.
0: Ya, baik. Halo, Mbak Nisa, Mbak Lia.
1: Iya, suaranya kayak
0: halo. Iya, iya. Ini sedikit terputus ya. Baik, silakan dilanjutkan, Mbak Lia.
3: Iya. Jadi yang perlu kita belajar itu lebih banyak tentang akhlak, budi pekerti.
0: Iya.
3: Supaya sekarang moral kompas kita di mana sebagai anak-anak bangsa? Apakah saling membuli, saling menghina, kemudian saling menjelekkan atas perbedaan yang ada di antara kita, padahal ya tadi disampaikan teknisa perbedaan itu memang natural, itu memang adalah given buat kita, setiap manusia berbeda, itu sudah pasti. Nah bagaimana kita mulai dari rumah, lingkungan, kemudian sekolah. Nah, peraturan yang ada di Indonesia karena adanya otonomi, banyak sekali kemudian perda-perda atau peraturan-peraturan yang dibuat justru semau gue kalau bahasanya gitu ya, kata orang Jakarta mah ya, semau gue yang yang kemudian mengkerdilkan nilai-nilai luar biasa yang kita punya sejak membangun Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, yang sangat luar biasa karena kita beragam tapi bisa bersatu. Itu tidak dimiliki di mana-mana di negara lain. Paling banyak orang punya suku berapa sih?
0: Betul.
3: Berapa belas paling? Di Indonesia kita punya lebih dari 1.300 suku yang berbeda dan bisa bersatu dalam sebuah kerangka. Sebuah kerangka kebangsaan. Ini luar biasa dan ini adalah kekuatan kita yang tidak dimiliki dimanapun di dunia ini. Kenapa kita harus mengarahkan pada penyempitan makna kebangsaan kita dengan kotak-kotak tadi yang lebih sempit dan menyeragamkan menjadi homogen?
0: Ya, betul. Karena memang itu salah satu yang kita miliki, kebinekaan ini ya, yang harus kita banggakan pastinya kepada negara lain juga.
3: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat tadi sempat disinggung bahwa negara-negara lain, negara-negara maju di luar sana gitu ya, yang mungkin juga keberagamannya tidak terlalu banyak seperti kita gitu ya. Apakah terjadi juga seperti misalnya perbedaan kepercayaan kah gitu? Seperti apa sih di pandangan Mbak Nisa dan Mbak Lia?
1: Kalau kita lihat dari perjalanan sejarah ya, baik itu Jepang maupun Eropa, itu sebetulnya meskipun let's say Jepang itu kan mereka itu homogen.
0: Homogen, betul.
1: Bukan bangsa yang seperti kita ya, yang terdiri dari banyak suku. Tapi mereka mengalami pertentangan ketika dihadapkan pasca Perang Dunia Kedua pada keyakinan lama atau agama mereka dengan rasionalitas modernisme. Pada akhirnya mereka perlahan-lahan bersepakat secara bangsa bahwa agama itu bagian dari budaya lama. Kalaupun mereka pertahankan sampai sekarang, mereka menghormati simbol-simbolnya, tetapi mereka tidak begitu terikat lagi karena mereka saat ini melanjutkan kehidupan dengan berpijak pada etika moral yang tidak selalu berangkat dari agama. Nah, ini menurut saya pelajaran ya. Kadang masyarakat kita beranggapan bahwa orang bermoral itu harus yang agamis dengan simbol-simbol agama yang terlihat nyata. Padahal moralitas itu, dalam filsafat itu kan ada tiga cabang nilai utama ya. Etika, yaitu moralitas bagaimana kita hidup, estetika, dan logika. Nah, ketiganya ini aksiologis gitu. Bagaimana kita memiliki etika yang baik itu nanti berdampak pada seperti apa sih hasilnya estetika yang dihasilkan. Ya kan, baik itu cara kita tampil, penampilan berbusana, arsitektur, dan lain-lain itu dari pergulatan ketiga nilai pemikiran ini. Nah, begitupun logika. Artinya di situ peran agama ini itu hanya bagian dalam pembentukan etika sebuah masyarakat, bukan sumber utama gitu. Ya. Meskipun ada bagian dari agama. Maka ketika negara-negara maju kemudian memilih menjadi sekuler itu karena ada pengalaman panjang di belakang mereka bahwa selama ini ketika mereka beragama terlalu ketat itu sulit untuk maju. Gitu. Maka di Jepang kalau kita berhubungan langsung dengan masyarakatnya, mereka tidak begitu happy kalau kita membahas agama karena been there, mereka udah pernah dan sangat lama gitu kan. Meskipun itu misalnya bentuknya agama mereka kayak ini Shinto atau yang banyak di sana itu Buddhism itu ya. Simbol-simbolnya masih ada sampai sekarang, tetapi mereka tidak terlalu terikat dengan ritualitasnya karena sesungguhnya golden rules yang mereka pegang itu dimiliki oleh semua umat manusia apapun keyakinannya. Jangan melakukan hal yang kamu tidak ingin orang lain lakukan padamu. Lakukan hal-hal yang kamu juga ingin orang lain lakukan padamu. Cukup itu kuncinya, rules. Jadi nggak terlalu banyak dalil-dalil yang harus dihafal ini itu. menghabiskan banyak energi dan waktu gitu ya. Nah, ketika itu dianut oleh banyak orang, maka lost and found.
0: Yeah.
1: Kalau Anda kehilangan handphone, tas, barang-barang berharga itu 99% balik loh.
0: Betul.
1: Ketinggalan di halte di mana? Karena semua orang itu jujur.
0: Iya.
1: Nggak ada yang mau barangnya ketinggalan itu diambil orang lain gitu kan. Nah, mereka nggak ditakut-takutin. Lu kalau ngambil masuk neraka enggak. Tapi mereka empati. Gue nggak mau orang lain merasakan kehilangan sehingga dibalikan gitu.
0: Iya.
1: Sesimpel itu. Nah, jangan-jangan

0: moral kompas
1: kita
0: ya.
1: Gitu loh.
0: Gimana Balia? Tambahannya silakan Balia.
2: Jadi moral kompas kita itu yang menjadi membuat kita menjadi manusia-manusia baik atau tidak ya di moral kompas yang tadi disampaikan.
0: Yeah.
2: Pembentukan sebuah masyarakat ada tiga akses tadi. Nah ini kalau kita bicara, kalau kebanyakan di Indonesia ini kan orang lebih pada simbolis, simbol terlihat sangat agamis misalnya, sangat sangat benar-benar religius.
0: Belakangnya nggak tahu ya.
2: Jangan-jangan, ya jangan-jangan kita mabok gitu. Apapun yang berlebihan itu kan memabukkan.
0: Yeah.
2: Minum air putih lebih banyak memabukkan. Ya orang makanya ada namanya kejengkolan lah, kedurenan lah, ya kan? Misalnya kayak seperti itu ya kan. Nah itu karena berlebihan. Jangan-jangan hari ini di Indonesia itu memang banyak orang sedang mabok beragama. Sampai lupa pada esensi. Karena itu saya meng-highlight apa yang saya sampaikan di awal. Harus kita kembalikan, kalau bertuhan ya implementasinya apa? Hubungan vertikal horizontal. Misal kalau itu keyakinannya adalah bertuhan, maka implementasinya adalah menjaga hal-hal yang tadi disampaikan Tenisa. Ada tiga: etika, moral, estetika. Itu harus terjaga. Karena Tuhan itu menciptakan hal-hal yang indah, bukan hal-hal yang menyeramkan, menakutkan. Kalau percaya pada Tuhan emang seperti itu. Nah kenapa kita yang sudah diberkahi dengan luar biasa, alam yang indah, cantik dan lain-lain, ini warna-warni, kemudian kita harus mengkerdilkan atau mempersempit makna keindahan tadi, estetika tadi, dengan hal-hal yang kemudian kita percaya itulah kebenaran yang paling hakiki dan yang lain salah. Nah ini yang terjadi dalam orang-orang yang kemudian lebih mengedepankan keagamaannya daripada berketuhanannya. Saya selalu akan balikan pada kita ini negara berketuhanan, bukan berkeagamaan. Ini yang harus kita highlight senantiasa.
0: Baik. Baik Mbak Lia sama Mbak Nisa, kita break sebentar ya dari obrolan kita di siang hari ini. Ini semakin menarik pendengar ya, terkait dengan kemerdekaan Indonesia, landasan moderasi beragama dalam mikai kebinekaan. Kita akan segera kembali. Nanti kalau misalnya Anda juga ada diskusi atau pertanyaan atau ingin penyampaian pendapat di siang hari ini, kita tunggu melalui WhatsApp ya di 0811 7979 12. Kita akan segera kembali di Beranda Sacita Moderasi Beragama.

0: Eh, Bu Rina, rumah ibu keren ih, seperti toko sayur mini.
1: Ini proyek rahasia ibu-ibu, operasi tanam di tempat sempit.
0: Ih, namanya keren juga. Eh, tapi serius, ini tomat, cabai, sampai bayam, semua ada.
1: Iya, Bu RT. Saya manfaatin tembok belakang buat tanam vertikal. Anak saya bilang, kayak Minecraft beneran.
0: Kreatif bener loh, bisa hemat belanja juga ya.
1: Betul, Bu RT. Sekarang tukang sayur lewat, saya cuma senyum-senyum manis aja.
0: Eh, mantap. Kalau semua warga begini, RT kita bisa ekspor sayur ke RT sebelah.
1: Siap, Bu RT.
0: Teruskan, Bu Rina. RT kita makin maju, makin heboh.
2: Kecil atau besar, setiap langkah menuju kemandirian pangan membawa manfaat bagi kita semua.
3: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di siang hari ini ya bersama saya Didi Firdaus di Beranda Stacita Moderasi Beragama, dan tema kita kemerdekaan Indonesia landasan moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Masih bersama kita narasumber siang hari ini, pendiri dan koordinator Serumpun Bakung, ada Mbak Lia dan juga Mbak Nisa ya, masih di sana ya.
4: Masih
3: di sini. Karena obrolan ini semakin menarik nih ya. Tadi sempat berkali-kali Mbak Lia bilang bahwa negara ini negara berketuhanan gitu ya.
4: Iya.
3: Betul ya. Jadi kalau dilihat nih Mbak Lia, ini kan kita sudah 81 tahun gitu ya. Seperti apa sih perkembangan moderasi beragama di negara kita ini?
4: Jujur.
3: Ini Gen Z banget ini.
4: Jujur ya, jauh banget perkembangan moderasinya, malah kita menjadi konservatisme.
3: Oke, gimana tuh?
4: Iya, dibandingkan, bayangkanlah sebelum reformasi katakanlah, itu suasananya sangat moderat, bahkan sangat moderat. Pasca reformasi sampai hari ini, astaga, luar biasa. Kita sangat menjadi konservatif, menuju ke arah konservatif yang benar-benar jauh dari esensi kebinekaan yang tadi kita bicarakan bersama, yang adalah landasan bangsa ini dibangun dari dasar kebinekaan tadi. Yeah. Nah, ini yang sangat disayangkan, tapi dari kita tetap optimis dengan apa yang kita sampaikan. Kita setiap bulan ya bicara seperti ini, mudah-mudahan ada yang nyangkut apa yang kita bicarakan. Ini menjadi sebuah concern bersama, menjadi keprihatinan kita bersama ketika negara yang punya potensi luar biasa dari segala aspek yang tadi sudah kita sampaikan, tapi kemudian akan menjadi negara yang dipaksa menjadi konservatif, kehilangan estetikanya, kehilangan nilai-nilai baiknya for the sake of orang mau terlihat lebih religius, padahal kita harus lebih bertuhan atau mengimplementasikan apa yang esensi dari berketuhanan tadi, bukan pada esensi berkeagamaan. Nah, saya masih percaya teman-teman muda pasti lebih akan bisa membuat situasinya berubah kembali menjadi lebih moderat. Kalau perlu, kalau bisa, doanya, harapannya itu memang akan kembali seperti tahun-tahun awal bangsa kita merdeka untuk keagamaan ya. Bahwa kita harus pada rasionalitas, kita ini ada di dunia yang dengan kemajuan teknologi luar biasa. Ketika kita ada di dalam sisi konservatisme, kita akan tertinggal jauh. Padahal potensi kita yang tadi saya katakan hampir nggak ada negara di dunia ini yang memiliki keunikan seperti kita dari segi kebinekaan. Nah, ini yang sebenarnya potensi ini jangan sampai hilang. Saya percaya teman-teman muda di luar sana itu banyak yang punya optimisme yang sama, punya keinginan untuk melihat Indonesia yang sangat moderat, Indonesia yang maju dengan cara yang sangat baik, dengan kebinekaan yang kita angkat sebagai sebuah kekuatan bangsa.
3: Baik. Kalau dari Mbak Nisa gimana Mbak Nisa melihatnya? Di 81 tahun.
5: Iya, 81 tahun ya kan. Coba kalau misalnya kita balik ke 61 aja,
3: yeah.
5: 20 tahun lalu. Rasanya seperti Mbak Lia bilang, ada entah orang mungkin menganggapnya ini kemajuan,
3: yeah.
5: atau bisa juga ini kemunduran. Kayak gini loh, sekarang kita melihat orang bercadar itu udah di mana-mana. Dengan mudahnya kita menemukan tiap sebentar ada cadar, ya kan? Gak pernah terbayangkan loh, di tahun 80-an, 90-an, bahkan 2000-an, gak terbayangkan orang Indonesia akan seperti itu. Dan itu budidaya ini terjadi lumayan cepat. Kalau misalnya Mas Dede tahu yang pesantren di Temboro, itu santrinya kan puluhan ribu. Ya, semua perempuannya bercadar, jual beli pinggir jalan, juga kadang suka live tuh di TikTok bercadar semua, laki-laki berjubah. Mereka menamakan Serambi Madinah atau Kampung Madinah gitu lah ya. Jadi udah versi Jawa Arab gitu. Tetapi dari segi ideologi mereka memang tidak melakukan pemberontakan. Mereka juga kalau ada tamu yang berpakaian umum bebas, mereka toleran, fine gitu. Tetapi can you imagine, ini ada krisis visual lah ya. Kalau misalnya semakin banyak gitu ya, 10 tahun yang akan datang misalnya setengah dari warga Indonesia bercadar semua, apa kata dunia? Pasti mereka menganggap negeri ini konservatif. Gila ya, Indonesia udah bukan kita lagi, benar-benar tercerabut dari akarnya. Terus sekarang siapa? Karena pemerintah seperti mendiamkan itu semua gitu, biarin aja, malah disanjung aja, dipuji, didanai, bla bla bla gitu kan. Adakah upaya bagaimana literasi budaya, bagaimana literasi agama itu dibikin lebih moderat supaya generasi-generasi yang nanti ini produktif? Memang mereka mengklaim enggak kok, kita enggak kontraproduktif, kita masih tetap bisa bisnis, kita tetap bla bla bla bla gitu ya. Kita bisa masuk di segala bidang, kita bisa ke gym loh kayak gini, kita bla bla bla. Bisa sih, tapi compare misalnya ya dengan orang yang benar-benar all out, enggak ribet dengan pakaian gitu. Dari segi pergaulan, dari segi networking, nggak ada hambatan mental lagi gitu kan. Kalau orang sudah beyond, udah nggak terikat dengan apa namanya fikih ketat yang seperti itu begitu. Secara fisik juga akan lebih sehat. Gitu. Proporsi manusia yang harus mendapatkan vitamin D, paparan sinar matahari untuk tubuhnya itu sehat, bukan hanya tulang ya, tapi juga moodnya bagus. Itu kan udah nggak dapet karena terlanjur harus memegang konsep ujung rambut, ujung kaki gitu. Cuma mata doang yang tersisa. How could it happen di negara yang bangsa ini yang apa, kita hidup di negeri yang tropis gitu. Jadi menurut saya agak mengkhawatirkan sih, Mas Dede. I mean, kita nggak bisa misalnya mengubah ini secara drastis karena ini baliknya ke keyakinan. Terus karena kita punya prinsip demokrasi. Ya, tetapi bagaimana sih apa ya, pemerintah harusnya punya strategi yang jangka panjang gitu loh. Jangan semua program gerakan itu kayak dadakan-dadakan jangka pendek. Lihat Tajikistan yang resmi, negaranya resmi melarang any kind of yang disebut Muslim wear, mereka nggak mau. Karena bagi mereka harga diri kita itu adalah kebudayaan kita. Kalau kita ini semuanya Muslim, emang kenapa kalau kita pakai kain tradisional kita? Kalau perempuan rambutnya indah, nggak ada di sana dilarang. Bukan cuma cadar yang dilarang, tapi kerudung nggak boleh. Jadi wanita laki-laki itu selayaknya normal biasa aja. Karena mereka belajar dan mereka tahu dampak jangka panjangnya. Kalau itu dibiarkan, ya, yang namanya doktrin itu akan dengan mudah menyebar dan sulit lagi untuk dinetralisir. Dan mereka akan kehilangan warnanya, jati dirinya, akan kehilangan kekhasannya. Dan itu bencana. Bencana kebudayaan itu lebih gawat dari bencana alam.
4: Saya mungkin tambahin sedikit, Mas Dede, karena tadi Tenisa sampaikan soal itu ya. Yang saya khawatirkan ini memang ada ini secara terstruktur diupayakan agar perempuan Indonesia itu kurang tangguh. Jadi nanti menciptakan, karena tadi defisiensi tadi sempat disampaikan kalau orang bercadar kemudian berpakaian tertutup, kita ada defisiensi sinar matahari, itu kan berakibat pada defisiensi vitamin D, K, dan lain-lain. Itu dampaknya apa? Pada anak, kelahiran anak nanti, kematian ibu dan anak. Dan ini menjadi bangsa cikal bakal bangsa yang makin lemah kualitasnya ke depan. Nah, ini yang harus diantisipasi. Kenapa kita bicara bolak-balik tentang kita harus moderat yuk. Bukan apa-apa, budaya kita yang tadi kaya dengan sangat banyak sinar matahari ini, sayang kalau kita tidak menjadi bangsa yang kuat, kita karena ibunya yang harusnya melahirkan dan punya kemudian menjadi ibu-ibu yang lemah, karena defisiensi vitamin D dan vitamin K, karena kekurangan sinar matahari, atau hal-hal lain yang terdampak karena berpakaian yang tertutup di suasana tropis seperti ini. Selain itu, kalau benar yang dikatakan Teh Nisa tadi, di negara-negara Asia Tengah, yang negara-negara Muslim di Asia Tengah, saya sampai di sana seperti di Kazakhstan, itu memang benar-benar negara turut campur bahwa budaya mereka harus lebih tinggi daripada keimanan keagamaannya. Mereka negara Muslim, mereka sholatnya teratur, on time, tapi mereka tidak pernah mau meninggalkan akar budaya yang menurut mereka adalah salah satu kekuatan bangsa. Karena mereka melihat bagaimana negara tetangga seperti Afghanistan itu kemudian mundur berabad-abad ke belakang. Kalau kita lihat, padahal hidup di zaman hari ini, kekinian, dengan teknologi yang luar biasa, itu menjadi hancur seperti itu karena budaya. Nah, ini budayanya apa? Pakaian. Sederhana, dari pakaian, dari busana, itu bisa menghancurkan sebuah bangsa yang tadinya luar biasa, bagus, indah, kaya, sampai hari ini menjadi bangsa yang miskin. Kita nggak mau Indonesia seperti itu.
3: Ya, betul. Baik, kalau gitu Mbak Lia dan Mbak Nisa nih, karena waktu juga hampir habis nih ya, hampir jam 11 siang, sebagai penutup atau ingin apa yang disampaikan terkait dengan tema kita di siang hari ini, kemerdekaan Indonesia, landasan moderasi beragama dalam bingkai kebinekaan. Dari Mbak Nisa dulu boleh, silakan.
5: Sesungguhnya kita bersyukurlah ya, sejauh ini kita semuanya aman, damai. Dan kita harus melanjutkan spirit itu. Tapi jika mampu, kurangi glorifikasi simbolisme. Nggak perlu lah berlomba-lomba membangun masjid di sana lagi, di sini tiap 100 meter ada masjid baru. Itu di kompleks sekitar saya tuh terjadi. Ada masjid megah, nggak lama kemudian ada lagi gitu. Itu mungkin kan memang ada spiritnya, ada hadisnya kan, membina masjidan. Allah akan membangunkan masjid di surga, sehingga sehingga ketika seseorang itu mau meninggal, dia wasiatnya itu, kamu harus bangun masjid ya nak, ini duitnya gitu loh. Maksud saya, kalau literasi udah sampai sejauh itu, ya mungkin kalau misalnya orang-orang kaya, instead of bikin masjid, kenapa enggak fasilitas olahraga misalnya. Wah, itu kan luar biasa ya, untuk membangun generasi muda menjadi lebih positif, lebih dinamis, semua everybody happy di kampungnya gitu loh. Karena masjid udah cukup. Jadi simbolisme-simbolisme seperti itu, cukup menurut saya, jangan terlalu diglorifikasi. Kita harus lebih punya semangat beragama, itu esensinya bukan kulitnya.
3: Okay, baik. Mbak Lia sebagai closing statement, silakan Mbak Lia.
4: Merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari kita rayakan benar-benar menjadi manusia-manusia yang merdeka dalam bingkai negara Indonesia yang penuh dengan kebinekaan. Dan mari kita hindari untuk membuat semuanya menjadi homogen, tapi mari kita rayakan keberagaman Indonesia sebagai sesuatu kekuatan bangsa yang harus tetap kita hargai untuk kemajuan bangsa ke depan. Semoga Indonesia bertahan dengan keragamannya ini sampai ratusan tahun ke depan.
3: Amin. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Nisa, Mbak Lia untuk obrolannya siang hari ini.
4: Terima kasih Mas Dede.
3: Terima kasih. Sehat-sehat semuanya.
4: Satu ya.
3: Baik, selamat pagi.
6: See you again next month.
3: Iya, sampai ketemu lagi di bulan
4: sampai
3: depan.
4: Ketemu next month, ya.
3: Selamat siang, Mbak Nisa Mbalia.
4: Selamat
3: siang, selamat. Siap, baik pendengar. Baik pendengar, ini kita sudah ngobrolin di Beranda Asa Cita Moderasi Beragama ya, kemerdekaan Indonesia, landasan moderasi beragama dalam lingkai kebinekaan. Dan pastinya semoga obrolan ini menjadi inspirasi kita semua ya di 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
3: Pendengar, sesaat lagi di jam 11 sempat kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga ya. Setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Anda di Jakarta siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi sepak bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
4: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
4: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina

0: Vitolina kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Vitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Vitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
1: Now I try to really show my speed tonight.
0: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
1: It's been amazing, so thank you.
0: Pada babak semifinal, Iga Swiatek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat government guarantee atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang mendukung kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya support.
2: Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun

turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

tak sekedar. Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru. Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para Archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon, yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapan yang menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mixed team recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non-disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Jar.
1: Apa?
0: Pernah gak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
1: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
0: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
1: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
0: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
1: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
0: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
1: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
0: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
2: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
3: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
4: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
5: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
6: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
2: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
7: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
8: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
2: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta Pagi Ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya, di siang hari ini kita kembali bersama saya Dede Firdaus yang menemani Anda di Jakarta siang ini. Tentunya juga lagu-lagu bagus masih terus menemani Anda, dari Noella dengan Kekasih Bukan. Ini menemani waktu istirahat Anda atau juga lagi menikmati santap siang. Semoga selalu menyenangkan ya dengan segala aktivitas di Selasa siang kali ini. Sambil saya hadirkan kali ini, saya punya Kunto Aji dengan Terlalu Lama Sendiri.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
1: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
0: Makanya kita harus siap ya, Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
4: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
5: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
6: Indonesiaan,
7: lautan yang bertaburan, pulau-pulau,
5: agama, kuliner, dan alam.
4: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
5: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan.

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
3: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak.
5: Bener-bener ya.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
2: Halo RRI.
1: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Halo RRI.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, mendengar kilas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Didi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar sejumlah perusahaan dan pengelola gedung di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan mendukung pembangunan jaringan perpipaan air limbah dengan menyediakan sebagian lahannya untuk jalur pipa. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi pekerjaan konstruksi di badan jalan TB Simatupang sehingga dapat meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Jaringan perpipaan tersebut akan mengalirkan air limbah dari gedung-gedung menuju instalasi pengolahan lahan air limbah atau IPAL di TB Simatupang untuk diolah. Fasilitas ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 6.000 meter kubik per hari dan ditargetkan melayani puluhan gedung serta masyarakat di kawasan sekitar. Kita beralih ke informasi lainnya. Suku Dinas Sosial Jakarta Selatan telah mendistribusikan sebanyak 690 alat bantu fisik kepada warga yang membutuhkan sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan terutama kepada penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu berdasarkan hasil pendataan dan asesmen. Bantuan yang disalurkan terdiri dari 406 kursi roda dewasa, 195 alat bantu dengar, 49 tongkat kaki 3, 20 kaki palsu, dan 20 walker. Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas kemandirian serta kualitas hidup penyandang disabilitas di Jakarta Selatan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: Bakti 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
2: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
1: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
2: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
1: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
2: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
1: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
2: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya. Kan mau bawa anak saya.
3: Biasakan anak ke posyandu sejak dini. Wujudkan generasi sehat dan kuat.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

Terima kasih pendengar untuk Anda bergabung di siang hari ini bersama saya Dedy Firdaus ya. Jakarta siang ini menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi kalau sekarang di jam makan siang ya kan, Anda boleh bergabung sambil berbagi informasi untuk cerita-cerita siang hari ini. Makan siang apa, kemudian juga ada gak sih tempat-tempat atau rekomendasi makanan yang saya rasa bisa didatengin siang hari ini ya, atau bisa dipesan siang hari ini. Boleh, siapa tahu bisa menggugah selera untuk pendengar di luar sana gitu ya, yang agak masih bingung kira-kira makan apa sih yang hari ini. Kasih rekomendasinya di 0811 7972 7912.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
2: Skop, kenapa bisa begini?
3: Emang kenapa lu?
4: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saya tembak kamu.
6: 91,2 FM. Jakarta siang ini.

Peringat Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda di siang hari ini. Saya sapa dulu ya, selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Semoga segala sesuatunya menyenangkan. Jadi habis makan siang kemudian kembali lagi produktif, kembali lagi untuk bekerja gitu ya. Ataupun beberapa hal yang Anda kerjakan siang hari ini, kita terus hadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Dan yang untuk yang mau bergabung, yang mau berbagi informasi atau cerita-cerita tentang makan siang ya, Anda masih bisa di 0811 7972 7912 ya. Pendengar, adakah di antara Anda yang siang hari ini lagi minum teh hijau? Nah, ini enak banget ya, apalagi kalau misalnya dicampur dengan es ya. Buatnya jangan terlalu manis. Wah, karena kita masih terus apa namanya menantikan rasa pahit dari teh hijaunya. Wah, enak banget. Karena banyak yang bilang, katanya kan teh hijau ini jadi minuman sehat ya, apalagi konsumsinya juga rutin. Ini untuk menjaga kesehatan jantung hingga cegah osteoporosis. Nah, jadi kalau kita lihat ya, informasi yang saya ambil nih, green tea ini berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis, di mana yang diproses dengan sedikit oksidasi. Nah, warnanya kemudian rasa alaminya ini lebih terjaga karena teh hijau tidak melalui proses fermentasi penuh seperti teh hitam. Jadi kalau green tea ini kan banyak orang suka karena lebih segar, kemudian juga ada sedikit pahit ya, atau sepatnya itu. Bahkan banyak orang bilang juga mengandung kafein, walaupun memang jumlahnya masih belum pasti seperti apa gitu ya. Dan dari sisi nutrisi, green tea juga mengandung senyawa polifenol. Ini termasuk dalam katekin seperti IgCG, yang dimana mengkonsumsinya ini kalau misalnya rutin nih pendengar, bisa mencegah berbagai penyakit ya, kemudian juga bermanfaat untuk kecantikan.

Sampai dengan meningkatkan fungsi otak. Nah, kalau lagi cari minuman segar-segar yang agak sedikit meningkatkan suasana hati Anda, pikirannya, kayaknya green tea, teh hijau menjadi salah satu pilihan tepat.

0: Salah satu bagian tubuh yang paling kuat ternyata adalah tulang. Bahkan, jika dibandingkan berdasarkan beratnya, tulang manusia bisa lebih kuat dari beton. Sebagai contoh, tulang paha atau femur merupakan tulang terkuat di tubuh dan mampu menopang berat yang sangat besar saat kita berdiri, berjalan, hingga berlari. Walaupun terlihat keras dan kaku, tulang sebenarnya merupakan jaringan hidup. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, serta sel-sel yang terus bekerja memperbaiki kerusakan dan membentuk jaringan tulang baru. Proses ini berlangsung sepanjang hidup, sehingga tulang memiliki kemampuan untuk pulih ketika mengalami retak atau patah, tentunya dengan penanganan yang tepat. Tapi, kekuatan tulang tidak akan bertahan selamanya jika tidak dirawat. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang dapat berkurang, sehingga risiko osteoporosis meningkat. Karena itu, penting untuk mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, rutin berolahraga, serta mengurangi kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Jadi mulai hari ini, jangan hanya melatih otot, tapi juga jaga kesehatan tulang, karena tulang yang kuat adalah fondasi tubuh yang aktif dan sehat sepanjang hayat.
1: Bu Mary, kenapa ya akhir-akhir ini anak-anak kita jadi gampang batuk?
2: Iya, Bu Ika. Udara sekarang rasanya pengap, banyak debu.
1: Iya, kemarin saya dengar ada penyuluhan soal gerakan 1 juta pohon loh.
2: Oh ya? Katanya nanam pohon bisa bantu kualitas udara juga ya, Bu?
1: Benar, pohon itu bisa bantu nyaring udara dan bikin lingkungan jadi lebih sejuk.
2: Kalau gitu, kita bisa mulai dari depan rumah nih, Bu. Tanam pohon kecil dulu kali ya.
1: Iya, nanti kita bisa ngajak warga lain juga, biar bisa bareng-bareng.
2: Kalau bumi sehat, anak-anak kita juga ikut sehat ya, Bu.
1: Betul.
3: Gerakan 1 juta pohon, menanam hari ini melindungi keluarga di masa depan.
4: Maxi, makan siang bersama teman sejati.

0: Sis, kopi kamu beda ya? Bukan yang biasa?
1: Iya dong, sekarang lagi coba produk UMKM lokal. Rasanya mantap, kualitasnya juga gak kalah sama brand besar.
0: Begitu?
1: Iya, sekarang UMKM udah naik level. Banyak yang inovatif, kemasannya keren, bahkan ada yang tembus pasar internasional.
0: Berarti tiap kita beli produk UMKM bukan hanya berdampak pada pembeli juga, tapi kepada perekonomian masyarakat ya?
1: Betul, bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga ikut bantu pelaku usaha berkembang, membuka lapangan kerja, dan juga menggerakkan ekonomi daerah.
0: Oke deh, kalau gitu aku lebih sering beli produk UMKM.
1: Dukung UMKM, karena setiap pilihan belanja adalah dukungan untuk masa depan ekonomi Indonesia. Bangga memakai, menikmati, dan mempromosikan produk UMKM.
2: Bersin adalah respon tubuh yang kuat untuk membersihkan saluran nafas dari iritasi. Bersin juga melindungi paru-paru. Ketika bersin, tubuh melepaskan udara dengan kecepatan tinggi, kurang lebih 160 km per jam pada volume udara yang besar dan dapat menghasilkan suara yang keras.

0: Peringat Pro 1 RRI Jakarta, selamat makan siang untuk Anda. Kalau udah beres berarti kembali lagi beraktivitas, kembali lagi dengan tugas-tugasnya, kembali lagi ke meja kerjanya, atau mungkin beberapa PR yang belum selesai hari ini, mari selesaikan dengan baik ya. Karena sesaat lagi juga kita akan menanti untuk Warta Berita Daerah ya, akan hadir sesaat lagi untuk Anda. Tentunya juga tetap di Pro 1 RRI Jakarta bersama saya Dedy Firdaus di Jakarta siang ini.
1: Jadi gitu menu favorit mereka.
2: Simak terus Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1 RRI Jakarta.
3: Di tengah kesibukan sehari-hari, seringkali kita lupa untuk berolahraga. Padahal, ada satu aktivitas sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, yaitu jalan kaki. Jalan kaki adalah aktivitas yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan alat khusus. Anda dapat melakukannya di mana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Kegiatan jalan kaki ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Di antaranya adalah meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru. Jalan kaki dapat membantu melancarkan aliran darah dan meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru. Selain itu, jalan kaki juga membantu mengontrol berat badan. Karena jalan kaki dapat membakar kalori dan membantu kita untuk mencapai berat badan ideal. Jalan kaki juga dapat memperkuat tulang dan otot, sehingga dapat mengurangi risiko osteoporosis dan cedera. Manfaat lain dari kegiatan jalan kaki ini adalah meningkatkan mood dan mengurangi stres, serta menjaga kesehatan mental. Karena jalan kaki dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mengurangi risiko demensia. Jika Anda belum terbiasa jalan kaki, mulailah dengan berjalan kaki selama 10 sampai 15 menit setiap hari. Setelah terbiasa, tingkatkan durasi dan intensitas jalan kaki secara bertahap. Jangan lupa, gunakan sepatu yang nyaman untuk jalan kaki dan ajak keluarga atau teman Anda untuk berjalan kaki bersama. Jadi tunggu apa lagi? Mulai hari ini, biasakan perbanyak jalan kaki. Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
4: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0879-727-912. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Pola Jakarta di dalam penanganan sampah, kalau dulu angkut buang, ditimbun di Bantar Gebang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Inilah yang menjadi hal yang mendasar.
2: Gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat, kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pengelolaan sampah di Jakarta capai 100% pada tahun 2028. Sambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, pemerintah kota Jakarta Barat bagikan 8.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah di Jakarta mencapai 100% pada tahun 2028. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan pengelolaan sampah di Jakarta dapat mencapai 100% pada 2028. Ia menyebut Jakarta menghasilkan 9.000 ton sampah perharinya. Kondisi tersebut mendorong Pemprov DKI Jakarta mengubah tata kelola pengelolaan sampah dari semula angkut buang menjadi pilah angkut olah sebagaimana diatur dalam instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026. Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta memiliki 31 tempat pengolahan sampah atau TPS 3R yang dapat mengolah sampah sebanyak 100 hingga 150 ton per hari. Nantinya, Bantar Gebang hanya menerima sampah residu. Pramono meyakini target pengelolaan sampah 100% dapat terrealisasi karena didukung pembangunan sejumlah fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
1: Akan Ingup instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 benar-benar merubah pola Jakarta di dalam penanganan sampah. Kalau dulu angkut buang ditimbun di Bantar Gebang, sekarang menjadi pilah angkut olah. Inilah yang menjadi hal yang mendasar, dan mulai tanggal 1 Agustus kemarin betul-betul kami sudah menerapkan sebagian yang kita timbun atau kita kirim ke Bantar Gebang adalah residunya. Dan kami berharap pada tahun 2028 Jakarta betul-betul sampah terkelola bisa 100%. Karena kami sekarang ini bersama-sama dengan Danantara, tentunya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, segera menyelesaikan pembangkit listrik tenaga sampah. Ada 3 di Jakarta, yang 1 di Bantar Gebang, yang 2 di Tunjungan, yang 3 di Sunter. Masing-masing di Bantar Gebang katakanlah produksinya hariannya diperlukan 2.000 ton.
3: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa masing-masing fasilitas memiliki kapasitas pengolahan sampah yang cukup besar. Pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di Bantar Gebang dan Tanjung Priuk masing-masing ditargetkan mengolah sekitar 2.000 ton sampah per hari, sedangkan Sunter sekitar 1.500 ton dan Rorotan sekitar 1.500 ton per hari. Sehingga dengan demikian neraca sampah di tahun 2028 akan terrealisasi dan menjadi zero dumping yang ada di Bantar Gebang. Pramono mengungkapkan progres program pilah sampah di Jakarta telah mencapai 23,14% hingga awal Agustus 2026. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Berikut Awan Syadam melaporkan.
4: Dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kota Jakarta Barat membagikan 8.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Pembagian bendera ini dilakukan usai apel rutin di halaman kantor wali kota Jakarta Barat di Jalan Kembangan Raya. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah bersama jajaran membagikan bendera secara langsung kepada pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di depan kantor wali kota pada Selasa 11 Agustus 2026. Selain dibagikan kepada masyarakat, bendera juga diserahkan secara simbolis kepada para camat se-Jakarta Barat dan anggota Pramuka untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
5: Mengimplementasikan dari arahan Mendagri, ada surat edaran Mendagri terkait
2: gerakan pembagian bendera merah putih kepada publik, ya, masyarakat yang ada di wilayah khususnya Jakarta Barat. Tadi kita apel, kemudian telah kita bagikan juga kepada teman-teman dan juga pramuka. Kemudian kita membagikan kepada para pengendara motor dan mobil yang melintas di kantor wali kota. Termasuk juga kami memastikan kepada seluruh jajaran, kecamatan dan kelurahan untuk semua bangunan, semua warga. Kita himbau, kita pastikan bahwa semua warga memasang bendera merah putih di rumahnya masing-masing.
4: Salah satu pengendara, Siti, yang melintas bersama suaminya, mengaku senang mendapat bendera merah putih. Menurut Siti, bendera tersebut dapat dijadikan hiasan di kendaraannya untuk menyemarakan di hari kemerdekaan.
5: Mbak, tadi gimana Mbak dapat bendera 3 dari wali kota ya Mbak?
6: Alhamdulillah, benar Mas, tadi dapat 3. Lumayan buat hias-hiasan kendaraan sama hiasan di rumah.
5: Dapat berapa tadi?
6: Dapat 3.
5: Dapat 3.
6: Alhamdulillah.
5: Lumayan gede gak sih benderanya?
6: Lumayan.
5: Lumayan lah ya buat di kendaraan-kendaraan kayak di kaca gitu.
6: Iya, heeh. Ya.
4: Adapun wali kota berharap semakin banyak lingkungan di Jakarta Barat yang dihiasi bendera merah putih, sehingga suasana peringatan hari kemerdekaan semakin semarak. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Pusat meminta pengembang Plaza Kenari Mas mempercepat proses sertifikasi lahan yang telah diserahkan sebagai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau Fasos Fasum kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
7: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat meminta pengembang Plaza Kenari Mas mempercepat proses sertifikasi lahan yang telah diserahkan sebagai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum atau Fasos Fasum kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permintaan ini dilakukan untuk memastikan lahan yang telah diserahkan memiliki kepastian hukum serta tercatat secara tertib sebagai aset pemerintah. Selain itu, sertifikasi diperlukan untuk memperkuat pengamanan dan penataan aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lahan yang telah diserahkan pengembang terdiri dari 2 bidang. Bidang pertama memiliki luas sekitar 1.900 meter persegi dan diserahkan pada 2018. Sedangkan bidang kedua seluas 190 meter persegi diserahkan pada 2019. Kepala Subbidang Pemantau Suban Pengelolaan Aset Jakarta Pusat, Mas Yati, mengatakan pihaknya terus mendorong pengembang agar segera menyelesaikan proses sertifikasi lahan tersebut.
8: Harusnya di dalam BASN ini 1 tahun Pak ya. Satu tahun harus sudah disertifikatkan. Jadi mohon banget perhatiannya dari PT Catur Mas Karsodara Pak untuk segera mensertifikatkan aset ini Pak.
7: Lebih lanjut, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berharap proses sertifikasi dapat segera diselesaikan sehingga status dan administrasi lahan menjadi lebih jelas. Dengan demikian, aset yang telah diserahkan dapat tercatat dan dikelola secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot juga terus melakukan pemantauan terhadap aset Fasos Fasum yang telah diserahkan pengembang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap aset yang menjadi kewajiban pengembang dapat diproses dan diamankan sebagai aset pemerintah. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
0: Sebanyak 46.000 lulusan perguruan tinggi dinyatakan lolos seleksi program pemagangan nasional angkatan kedua tahun 2026. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Darmansyah pada siang hari ini mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 700.000 pendaftar. Mereka yang lulus akan menjalani program magang selama 6 bulan di perusahaan atau lembaga yang dilamar.
9: Dan menetapkan 46.160 orang dinyatakan lolos dan ditetapkan sebagai peserta program pemagangan nasional angkatan kedua batch 1 tahun 2026. Besarnya jumlah peserta menunjukkan tingginya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan mendapatkan kesempatan untuk membuktikan kemampuan di dunia kerja. Karena itu program ini tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan yang nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
0: Adapun program pemagangan nasional diketahui sebagai salah satu paket kebijakan stimulus ekonomi. Darmansyah berpesan agar peserta memanfaatkan program tersebut untuk membangun kompetensi, disiplin, jejaring, dan reputasi profesional. Informasi lainnya, pendengar, pedagang tanaman hias di Kelapa Gading tak tergiur pinjaman bank. Para pedagang tersebut lebih memilih untuk menjalani bisnis tanaman hias seadanya. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
10: Di antara barisan dedaunan hijau dan pot-pot yang berjejer di pinggir jalan Kelapa Gading, sosok pria paruh baya yang akrab disapa Aba setia merawat tanaman hias miliknya. Pria berusia 65 tahun ini telah mengadu nasib berjualan tanaman hias selama lebih dari 12 tahun. Usaha ini bermula dari ajakan seorang teman serta rasa cintanya pada hobi bercocok tanam. Bagi Aba, keindahan tanaman bukan sekedar urusan estetika. Di balik daun-daun yang dirawatnya dengan telaten, dimandikan dan diberi pupuk layaknya merawat anak sendiri, ada beban ekonomi keluarga yang harus ia tanggung. Melalui hasil penjualan tanaman ini, Aba mampu memenuhi kebutuhan dapur sehari-hari hingga menyekolahkan 4 orang anaknya. Namun, perjalanan belasan tahun tersebut tentu tak lepas dari duka. Penjualan tanaman hias memiliki dinamika yang fluktuatif dan sangat mengandalkan pelanggan tetap. Tanpa adanya langganan, cukup sulit untuk memasarkan tanaman. Selain masalah pembeli, Aba juga harus menghadapi resiko tanaman mati akibat cuaca atau kesalahan dalam perawatan dan pemupukan.
11: Ya cuman begini aja, Neng, tanaman-tanaman.
12: Kalau sukanya isinya kita di hobi dulu.
13: Hobi ya?
12: Ya hobi, enggak, walaupun mau laku enggak apa gitu, hobi.
13: Urusan gitu, belakang ya, Pak
12: gitu,
13: ya.
12: Yang penting isinya bagus lah, indah gitu.
13: Ya ini juga memperindah kawasan juga.
12: Ya, aja, Neng, Abah gitu. Gitu. Kalau dihitungin ke ekonomi mah ya tahu sendirilah orang lapangan mah seperti apa gitu ya.
13: Kalau dukanya apa, Bah?
12: Dukanya isinya keluarnya ya tanaman juga enggak semestinya mulus semua, ada berapa
13: mati.
12: Bagian mati gitu.
13: Tuh kalau mati biasanya kenapa? Cuaca atau apa?
12: Dari faktor apa tuh? Dari
14: kebanyakan pupuk apa?
12: Juga iya.
13: Oh, pupuk kurang tepat gitu.
14: Kurang rawatnya tanamannya.
12: Rawatannya.
14: Kan harus fokus tanaman, dimandiin, dikasih makanan, MPK.
10: Di tempat usahanya, harga tanaman berkisar dari yang terjangkau hingga mencapai jutaan rupiah per pohon. Meski begitu, penjualan tanaman berharga mahal tidak bisa diprediksi dan kerap memakan waktu lama untuk laku. Di tengah ketidakpastian pasar dan tantangan ekonomi, Aba memilih untuk tidak tergiur mengambil pinjaman modal dari bank. Resiko kesulitan membayar menjadi alasan utamanya untuk tetap bertahan dengan modal mandiri seadanya. Bagi Aba, menyiangi dedaunan dan memastikan tanaman tetap tumbuh segar adalah cara terbaik untuk terus menjaga asa dan menyambung hidup. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Sebanyak 38 pramuka Kabupaten Serang dilepas menuju Jambore Nasional ke-12 untuk menambah pengalaman, wawasan, keterampilan, serta memperluas jejaring persahabatan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Sebanyak 38 anggota pramuka Kabupaten Serang mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kontingen dilepas di halaman pendopo Kabupaten Serang pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Jambore diikuti pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zali Duhana mengatakan, kontingen Kabupaten Serang terdiri dari pramuka penggalang putra dan putri. Peserta juga didampingi pembina dan ketua kontingen selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, ikut sertaan dalam Jambore Nasional menjadi kesempatan bagi peserta memperoleh pengalaman baru. Peserta juga diharapkan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
16: Yang ikut ini 16 pramuka putra dan 16 pramuka putri disertai dengan pendamping dan ketua kontingen itu ada 6 orang. Jadi total keseluruhan kontingen ada 38.
15: Jambore Nasional 12 berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif selama berada di bumi perkemahan Cibubur. Kegiatan tersebut diantaranya kampung digital, pertanian terpadu, scouting skill, dan wisata edukasi. Kontingen diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Serang selama kegiatan. Dari Serang, Fitria Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon akan mengkaji ulang hasil riset Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Cilegon akan menindaklanjuti hasil reses anggota DPRD Kota Cilegon yang disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses 3 tahun 2026 dan penyampaian masa sidang ke-1 tahun 2026-2027 di gedung DPRD Kota Cilegon. Penjabat Sekda Kota Cilegon, Haji Setia Deputra mengatakan hasil reses dari seluruh fraksi telah diserahkan kepada pemerintah Kota Cilegon dan selanjutnya akan dikaji untuk menentukan aspirasi masyarakat yang dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Menurut Haji, setiap usulan yang disampaikan melalui reses harus melalui tahapan perencanaan dan verifikasi terlebih dahulu, termasuk memastikan kesiapan lahan serta status kepemilikan lahan yang menjadi lokasi usulan pembangunan. Haji menegaskan, pemerintah Kota Cilegon akan melakukan survei ulang bersama dinas teknis untuk memastikan usulan masyarakat dapat direalisasikan sesuai ketentuan. Haji menambahkan, sesuai aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh reses masih berkaitan dengan persoalan klasik seperti infrastruktur jalan dan kebutuhan pembangunan lingkungan.
18: Kapannya? Ya kita akan akomodir, nanti kita bahas bersama. Mana-mana saja yang memang apakah itu sudah siap untuk dieksekusi atau tidak. Karena kan setiap kegiatan harus ada perencanaannya, lahannya sudah pasti punya siapa, harus dipastikan dulu. Apakah kita boleh melakukan kegiatan di sana, karena kemungkinan ada juga lahan-lahan yang mungkin bukan milik pemerintah kota gitu ya, yang diusulkan. Kan kita belum tahu, kita akan survei ulang bersama supaya ini bisa menjadi perhatian kita dan bisa dilaksanakan.
17: Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya telah melakukan survei terhadap sejumlah lokasi yang menjadi perhatian masyarakat. Haji berharap hasil survei dinas teknis tersebut dapat selaras dengan aspirasi yang disampaikan masyarakat oleh anggota DPRD, sehingga dapat menjadi satuan kesatuan dalam tahap perencanaan pembangunan. Terkait penganggaran, Haji mengatakan hasil reses yang baru diterima tersebut akan dibahas dalam pembahasan RAPBD, apakah usulan dapat dimasukkan dalam anggaran tahun 2026 atau perlu diusulkan pada tahun berikutnya. Haji menegaskan, jika usulan hasil reses telah masuk dalam anggaran tahun 2026, maka pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai perencanaan. Sementara, jika belum teranggarkan, usulan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam perencanaan tahun 2027. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih program pembangunan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat melalui reses dapat direalisasikan secara tepat sasaran. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanudin melaporkan.
0: Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk mengantongi sertifikat Like Higien dan juga sanitasi atau SHLHS paling lambat 10 Agustus 2026. Namun demikian, Dinas Kesehatan Pandeglang mencatat dari total 204 dapur SPPG yang ada di wilayahnya, hanya 184 unit yang telah mengantongi SHLHS. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
19: Badan Gizi Nasional, BGN, mewajibkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis yang beroperasi untuk mengantongi sertifikasi layak higienis dan sanitasi atau SLHS paling lambat tanggal 10 Agustus 2026. Kebijakan mutlak non-kompromi tersebut diberlakukan di seluruh dapur pelayanan guna menjamin standar keamanan pangan bagi masyarakat luas. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat saat ini terdapat 204 dapur SPPG di wilayahnya. Namun pemerintah daerah mencatat baru sebanyak 184 dapur yang telah resmi mengantongi SLHS per tanggal 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Pandeglang, Daman Kurip, menyatakan proses penerbitan sertifikat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi pelayanan perizinan terpadu. Petugas kesehatan daerah memastikan seluruh tahapan pengujian laboratorium serta inspeksi kesehatan lingkungan telah berjalan sesuai standar operasional Kementerian Kesehatan. Daman merinci instansinya telah melakukan proses inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 195 fasilitas dapur dengan hasil sebanyak 141 unit dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan pengujian sampel laboratorium juga telah diselesaikan oleh 190 dapur gizi dengan seluruhnya memperoleh hasil memenuhi standar kelayakan kesehatan. Dari 190 dapur tersebut, baru 184 unit dapur gizi yang telah resmi mengantongi rekomendasi dinas serta dokumen SLHS yang diterbitkan secara sah. Adapun sisanya disebut Daman, 6 dapur sedang dalam proses pengajuan sertifikat. serta 14 dapur masih dalam tahap pendirian.
20: Sudah ada 190 SPPD yang memenuhi syarat dan ada 184 yang sudah terbit SLHS-nya. Tetap saja kami sangat mengharapkan semua dapur SPPD memiliki SLHS karena itu kan persyaratan. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi pihak dapur MBG itu, tapi saya kira tidak ada masalah ya, harapan kooperatif ya, selama ini juga kami bisa kerjasama, mereka semua kooperatif ya, tidak ada masalah.
19: Sisa dapur pelayanan gigi yang belum mengantongi sertifikat saat ini masih dalam tahap penyelesaian proses pengurusan dokumen perizinan di tingkat daerah. Ia menekankan penerapan standar kebersihan yang ketat tersebut bertujuan untuk mencegah resiko pencemaran pangan bagi anak-anak penerima manfaat program. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan seluruh pengelolaan dapur telah diinstruksikannya untuk segera melengkapi persyaratan higienitas sebelum beroperasi penuh. Satgas menghimbau untuk para pengelola dan relawan dapur gigi agar mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan BGN.
21: Dalam proses kan, karena SLHS itu ada beberapa yang memang syarat-syaratnya ya, bukan hanya satu, tapi ada beberapa syarat yang akhirnya melengkapi jadi SLHS. Ada beberapa lagi kalau nggak salah, sekitar 20-an, 10-an kalau nggak salah yang belum landal, tapi dalam proses perizinan, kecuali yang masih dalam pembangunan kan belum selesai.
19: Doni mengingatkan, PGN telah menetapkan sanksi tegas berupa penutupan permanen bagi dapur layanan gigi yang beroperasi tanpa memenuhi standar sertifikasi higienis. Pembekuan sementara hingga percopotan pengelolaan juga disebutnya telah disiapkan apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kasus keracunan akibat kelalaian operasional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Gempuran pasar sepi, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM produk oleh-oleh khas Serang mengandalkan penjualan digital. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
22: Fluktuasi kunjungan wisatawan dan tren sepinya pembeli tidak menghentikan langkah para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM oleh-oleh khas Banten di Kota Serang untuk bertahan. Penguatan pemasaran digital hingga sinergi permodalan menjadi kunci utama menjaga keberlangsungan usaha di tengah kondisi pasar yang tak menentu. Pemilik toko oleh-oleh Zilvi Serang, Rohmin, mengakui bahwa angka kunjungan pembeli secara langsung belakangan ini kerap melemah. Kendati stok barang seperti emping mentah, ceplis, hingga sate bandeng berlimpah, kedatangan wisatawan tidak selalu bisa diprediksi.
23: Ya pasti ya, sebagai pedagang malah itu tantangan. Udah harus apa ya, mengharapkan ramai terus kan. Terjadi kan seperti ini juga tantangan juga kan masuknya. Karena lagi sepi. Meskipun stok barang ya cukup, tapi untuk pengunjung kan nggak ada ya.
22: Guna menyikapi penurunan pembeli tatap muka, ia mengalihkan fokus penjualan melalui pemanfaatan platform digital, media sosial, hingga pemesanan aplikasi daring. Kehadiran lokasi usaha di Google Maps dan media sosial membantu menjangkau konsumen dari luar daerah yang mencari oleh-oleh khas Banten. Selain digitalisasi, keberlanjutan produk lokal Zilvi ditopang oleh kemitraan permodalan dan pasokan bahan baku bersama perajin UMKM sekitar, termasuk produksi bumbu sate bandeng olahan rumahan dari kawasan Tak-Takan.
23: Itu Pak Neng ya, nggak bisa diprediksi sih. Biasa harapannya mah, biasanya sering-seringnya kan di Sabtu Minggu ya. Tapi nggak gitu juga lah, hari ini semua juga baik. Kadang juga jatuh rame, di hari Selasa juga kan kenapa? Kenapa tidak? Itu tergantung dari Allah yang ngasih aja rezekinya.
22: Pertumbuhan
23: aja yang harus kita miliki, status pendatang.
22: Para pelaku usaha di Serang berharap momentum libur sekolah serta bulan Ramadan mendatang dapat kembali menggeliatkan roda perekonomian daerah. Bagi mereka, ketangguhan sektor UMKM lokal tidak hanya bergantung pada keramaian musiman, melainkan pada kemampuan adaptasi pedagang dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan pelanggan. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung targetkan pengelolaan sampah di Jakarta capai 100% pada tahun 2028. Sambut HUT RI ke-81, pemerintah Kota Jakarta Barat bagikan 8.000 bendera merah putih untuk masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan siang hari ini. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Pendengar Persatuan RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bersama-sama ya di siaran berjaringan nasional di 100% Indonesia.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: ini. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Enggak salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepet ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: jadi
0: nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan.
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa siang hari ini, San?
0: Ada, ini... Aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh. Belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
2: Nambah-nambah ya San.
0: Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang
1: apa?
0: Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh, ini beberapa lagi. Hari yang lalu ya kita ngobrol ya?
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
2: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar dalam menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir. Juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
0: Ya.
1: Lagu barunya Gara-Gara ya?
0: Gara-Gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada Gara-Gara Cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya, Ihsan dengerin ya.
0: Iya.
2: Waktu di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang, enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-Gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin Gara-Gara Cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini ya, biarin ada obrolan aja.
0: Oh.
1: Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiin gitu. Jadi Bambi gara-gara aja kan. Jangan ada cintanya gitu.
0: Oh.
3: tahu okay. Kenapa?
1: Tahu,
3: dia belum datang kan kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Ya, kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apa berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu,
3: tiga
0: satu lagu.
3: Yang sisa itu satu. Saya sendiri.
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi.
1: Iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu. Gitu.
0: Enggak. Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini iya juga kan? Bintang tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dalam.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayak tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert. Halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safi.
4: Indonesia.
1: Mantap.
0: Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Ay, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Mm-mm. Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
4: kayak begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, okay. Ya, siap.
1: Oke, okay, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Saber nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay. Sebelum
5: terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus. Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Palu di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ca, selamat siang Ca.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression career, banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer Ca.
6: Mau nanyain, kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
1: kacang
6: gitu.
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya harus kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali kapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo. Dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu, paling kayak kacang ya gitu. Namanya dari itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu.
0: Yeah.
3: Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya, jadi nggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario mau ditulisin sama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, tuh ada yang nyaut sekarang personilnya doang kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Oh, grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, yes. Gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo nggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, pencipta solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu, itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer, saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun bersama.
1: Ini KBMB juga harus ngomong enggak sih gimana?
0: Iya ini sekarang.
3: Ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar enggak apa-apa. Agak
0: apa-apa. Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dico dulu kan. Nah, terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya. Pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
7: nih, ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh, gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah, kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya, kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Oh, memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada? Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara
1: akhirnya terjawab.
0: Dapat
1: ya. Mau tahu jawaban itu
0: doang.
1: Allah, udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
1: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata.
0: Oh.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu. Nah, curhatnya itu nanti, boleh kita obrolin
1: gitu
0: ya. Gimana?
1: Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Dan tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
0: Mm-mm. Iya. Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas ya. Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh. Ini trilogi atau bagaimana? Okay.
2: Maksudnya kan kayak maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Bangun Cinta gara-gara salah
0: nyambung
1: benar.
0: Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke. Ini
3: sih tadi yang kepikiran.
1: Oke. Mereka sih tadinya enggak kepikiran jadi ide.
3: Kita
0: rapiin ide ini gimana sih? Tunggu belum.
3: Saking sukanya
0: gitu. Tunggu dulu. Maju sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Patri Kotak kek gitu.
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, okay, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan sama Rinda?
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, sehat, kita, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi rasanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: iya, bisa betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Okay.
5: Singkat aja.
1: Oke.
5: Okay. Boleh kirim salam ya?
1: Yeah. Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Tamsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-mm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: kisah cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia mantan, bukan berharga. Oke.
6: Lebih berat tanpa dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa okay. Gitu ya, kisahnya okay, siapa?
1: Oke. Okay, okay.
0: Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Okay. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh. Oh,
1: ya. Okay.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat ya, salam sehat juga buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Ben, terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana Kita bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Okay, di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi, angkat satu lagi. Teh Dinda,
0: Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tau udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda, halo.
0: Teh Dinda, halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
7: Hebohnya.
1: Makanya ketawa
0: heboh.
1: Dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Kata alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Iya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Teku Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa? Yang telat datang.
0: Yang dinotis itu ya, yang dinotis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: yeah.
7: Ya.
1: Iya. Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Iya. Terus? Iya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh, Teh Dinda. Terus.
8: Mau tahu tentang
1: kisahnya? Iya.
0: pakai pertanyaan.
7: Ya kan. Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama
0: real cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Kapik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Kapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina nggak usah dijawab ya.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah nggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu nggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang nggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau enggak, ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya pernah. Bisa
8: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan. Setahun. Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, ya produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuman meeting terakhir gue sama Bemi nggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja nggak sekalian? Atau, ya. Atau 4 tahun sekali?
0: Udah kayak Piala Dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan ya,
8: kalau di luar dari 3 komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
8: Kadang-kadang jadi buat panjingan aransemen sih
0: iya. Inspirasi kadang gitu ya,
8: masukin lagunya. Nanti dia pikirin mau promnya gini gitu karena kayak oh iya ya. Apa stringnya nggak diginin ya, kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya 3 komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi,
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Tobanya.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act.
9: Cepat dia langsung. Iya.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
9: Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda
1: ya
0: sama
1: kalian? Beda genre.
9: Pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
9: Mungkin
8: aja. Kita pernah, okay. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Homebusters kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi. Pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikki Tirta, Duo Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
9: Jangan gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No.
9: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut apa dut gitu? Hip dut.
0: Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Jadi hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip dut gitu.
8: Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanyaan ya. pertanyaan Rahma
0: biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu. Maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Ngumpul.
9: Nah, itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini itu, kalau ada kisah nyata gua pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Biar mantan album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album 3?
8: Banyak.
1: Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang mau 4-1 ini kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, judulnya apa?
8: 4-1.
0: 4-1.
1: Kenapa 4-1?
9: Nah, itu. Ya. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Ya.
8: Ini ada versi yang proper ya. Versi proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini nih lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gua tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gua masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: ini. Oh jadi karena itu?
9: Gak percaya.
8: Enggak, itu yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
9: Jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya? Ngitungin lagu ya?
1: Kalau yang tidak proper.
8: Salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut ke sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8.
9: Percaya saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
8: Ya.
9: Propernya apa?
8: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gua dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
9: Saya suka bagian ini. Saya suka.
8: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa?
0: Baru usia nggak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
0: ada cerita sendiri nggak?
9: Oh nggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis
1: apa?
9: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Mengapa dengan kita? Kenapa?
9: Nah itu dia.
0: Ya, ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
8: Dia?
1: Dianya juga.
8: Iya. Ya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Okay, kita temennya.
8: Kita pasti support dia.
1: Karena dia oh iya.
8: Aku sih kasihan banget.
9: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke. Kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti?
0: Gimana?
10: Nah kalau gue kan pengarang lagu.
9: Jadi nah ini ngeles
1: aku
9: ngarang.
1: Aku gak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke oke. Terus. Iya. Judulnya?
10: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu dia.
1: Kan udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
10: Tanpamu.
1: Itu enak. Sabar, belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita ya kan. Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan. Banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayaknya banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Oh. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
9: Oh. Padahal udah lama lo pacaran ya kan?
0: Oh. Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
9: Oke.
10: Lama bersama itu. Ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya?
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: Kak, masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, okay, thank boleh. You.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngelihat.
0: Aku enggak ngelihat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Gitu. Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate. Berarti Isan merasakan itu. Apa kurangku dari dia itu merasakan ya? Sakit banget. Hebat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada ini.
2: Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya.
2: Kafenya
3: tuh.
0: Bahaya tau kalau ngobrol sama
1: yang benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi ini aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
1: Ini dia.
0: Ini dia si jali-jali.
4: Sirina, udah tahu dong. Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Dekau.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Safik.
0: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
0: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang boys mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya,
3: boleh.
0: Mati kita.
5: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain.
1: Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
2: Memang gak salah ya pendengar ya.
3: Bener-bener.

0: Gak salah kalau mereka ini ada tiga komposer handal, ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
1: Betul.
0: Ya kan. Aduh, keren loh, keren loh. Salut, salut, salut. Bener-bener salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana sih, Wah?
0: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
0: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
1: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayaknya dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
0: Iya kan? Boleh gak?
2: Lagu apa?
0: Ya gara-gara dong.
2: Oh, maksudnya itu.
0: Iya, boleh gak?
2: Boleh.
0: Boleh ya?
4: Hafal kan?
0: Hafal kan? Hafal kan?
4: Hafal dong.
0: Siap ya? Okay. Mau nyanyi lagu sekarang? Okay. Gara-gara?
1: Bentar, kita mulai.
0: Oke? Aman? Kita play minus one-nya.
1: Ini dia gara-gara
0: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Pak Hendy. Tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kira siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Wih, aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kak Ihsan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena memang
3: enggak terasa udah berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan kenapa tata saya?
3: Enggak
1: usah ditutup-tutupin. Iya, 19
2: loh. Ke 19 ya.
0: 19-8 sekian.
1: Gitu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulang-tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sampai ke situ orang.
2: Iya, iya.
3: Kamu udah ngomong tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana
0: atau ada project apa gitu misalnya.
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya, 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Danau Toba. Ya. Oh belum Blok M.
3: Nonton
1: pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: mungkin ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas
2: berapa?
3: Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Ihsan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Enggak, kalau dia nggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya. Ulang tahun
1: aku Isan ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya nih kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan?
1: Tanggal,
0: jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian.
1: 15 Agustus ya.
2: Benar banget.
1: Iya. Oke.
0: Berarti ditunggu nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung Jason? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: Berarti udah deal ya? Udah deal ya? Berarti udah deal, 100% deal ya?
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja. Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu juga terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Repamit undur diri. Bye-bye.
5: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Federica Widayasari menyatakan pihaknya menempatkan penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM sebagai program utama. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan OJK terhadap UMKM adalah untuk memberikan sistem layanan informasi keuangan yang mencatat dan menampilkan pinjaman atau pembiayaan dengan nilai akumulasi di atas 1 juta untuk kemajuan dan pengembangan UMKM. Informasi selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia terus memantau perkembangan kasus 7 anak buah kapal atau ABK warga negara Indonesia di kapal MV Star Janet yang saat ini mengalami kendala teknis di Laut Zhuhai, Provinsi Guangdong, China. Menurut keterangan tertulis di Direktorat Perlindungan WNI, Kemlu yang diterima di Jakarta, kedutaan di Guangzhou telah berkoordinasi secara intensif dengan Maritime Safety Administration Guangdong sejak kapal tersebut dilaporkan mengalami kendala pada 10 Mei 2026 lalu. Untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi kapal dan seluruh tim, terutama ketujuh ABK WNI. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Binda hadir menemani Anda di Jakarta sore ini. Gimana hari ini, semangat ya? Di luar sih cerah ceria, terus juga ornamen-ornamen merah putih udah terlihat di mana-mana gitu ya. Oh iya, ini juga udah ada rekan-rekan saya pakai merah putih ya. Namun untuk Anda, semangat juang kemerdekaan ya, sudah mulai terasa di bulan kemerdekaan kali ini. Dan kami nanti akan hadirkan juga ada live kentongan ya, majalah udara live kentongan hari ini dengan tema waspada kemarau panjang, antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Dan Anda juga nanti bisa turut serta menyimak sambil ikut berbagi informasi update di 0811 7972 7912, atau di telepon 0213440693441499.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
2: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
3: Chat apa, Bu?
2: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
3: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
2: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
3: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
2: Aduh.
3: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
2: Wah iya Bu, iya, terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
4: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

0: Saatnya kita ikuti Kentongan.
1: Selamat sore pendengar, saatnya live Kentongan Bajal Udara ya, dengan tema waspada kemarau panjang antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Nanti kami akan hadirkan ya perbincangan bersama Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik dengan Bapak Muhammad Faris Asmi SSI. Anda bisa terus serta menyimak tentunya. Dan di kesempatan sore hari ini, sebelum kita masuk ke perbincangan, mari kita simak editorial terkait mengenai siaga kemarau, siaga kebakaran berikut ini.
2: Siaga kemarau, siaga kebakaran. Jakarta saat ini memasuki periode kemarau yang perlu dihadapi dengan kewaspadaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksikan puncak musim kemarau tahun ini berlangsung pada Juli hingga September. Kondisi tahun ini juga diperkirakan lebih kering dan lebih panjang dari normal, dengan peluang El Nino yang perlu diantisipasi.

kemarau bukan hanya soal cuaca panas dan berkurangnya hujan. Ketersediaan air, kesehatan, kualitas udara hingga resiko kebakaran yang juga perlu menjadi perhatian. Peringatan ini terasa semakin relevan setelah kebakaran melanda gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muiz nomor 66 Jakarta Pusat Jumat malam 7 Agustus 2026 lalu. Belum lagi kejadian kebakaran lainnya

Di tengah kondisi kemarau, kewaspadaan harus semakin ditingkatkan. Hindari aktivitas yang dapat memicu api. Periksa instalasi listrik. Gunakan air secara bijak. Dan kenali jalur serta kanal pelaporan keadaan darurat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan bencana, tetapi kesiapsiagaan tidak akan maksimal tanpa peran masyarakat. Jangan menunggu bencana terjadi. Kenali resikonya, cegah sejak dini, dan segera laporkan ketika menemukan kondisi yang membahayakan. Saya Iwan Bogus Irawan, sampai jumpa.

0: Kembali menemani Anda di Majalah Udara Live Kentongan. Dan tentunya untuk Anda ya yang di sore hari ini juga bisa menyimak terkait mengenai dengan tema waspada kemarau panjang, antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Sudah terhubung ya bersama Ketua Sub Kelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik dengan Bapak Muhammad Faris Asmi SSI. Selamat sore Pak Faris.
1: Ya, selamat sore.
0: Iya, apa kabar Pak Faris sore ini?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Syukurlah. Iya, Pak Faris, berbincang terkait mengenai waspada kemarau panjang, antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu terkait mengenai belakangan ini kan memang kita mulai merasakan cuaca lebih panas dan kering begitu ya. Sebenarnya seperti apa kondisi kemarau di Jakarta saat ini? Seperti apa, Pak? Silakan.
1: Ya, betul. Memang beberapa minggu terakhir atau bulan terakhir ini kita sering merasakan bahwa cuaca di Jakarta ini menjadi lebih panas dan hujan tuh jarang ya, jarang turun. Ini sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa kita sudah memasuki musim kemarau. Dan menurut BMKG, tahun ini diperkirakan akan lebih kering dan dari biasanya karena ada namanya fenomena El Nino. Nah, disinilah pentingnya kita semua mulai bersiap dari sekarang bahwa masyarakat supaya tidak kaget kalau nanti akan merasakan dampak dari kemarau ini.
0: Iya, baik. Dan terkait mengenai dengan kondisi saat ini juga begitu ya. Mungkin bagaimana akhirnya masyarakat memahami fenomena El Nino secara sederhana begitu ya, mungkin bisa dijelaskan.
1: Iya, El Nino itu sederhananya adalah fenomena di mana meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan awan hujan yang menuju Indonesia itu menjadi berkurang, termasuk Jakarta. Nah, sehingga efeknya musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering dari kondisi normal. Ini penting diwaspadai oleh masyarakat karena bukan soal cuaca panas saja, tapi bisa berdampak kepada ketersediaan air bersih, potensi kebakaran, sampai dengan kualitas udara. Jadi bukan sesuatu yang harus kita waspadai bersama.
0: Baik. Tapi kalau terkait mengenai kondisi kemarau panjang ini, apa otomatis meningkatkan resiko kebakaran juga atau seperti apa ini?
1: Iya, untuk terkait kemarau panjang ya, ada pasti meningkatkan risiko kebakaran yang biasanya lebih sering terjadi di wilayah padat penduduk yang belum apa yang di wilayah penduduk, kemudian lahan-lahan gitu ya, lahan yang gampang tersulut oleh adanya panas. Seperti itu mungkin ya.
0: Oke. Tapi mungkin adakah dampak lain yang memang perlu diwaspadai masyarakat Jakarta ketika menghadapi kemarau panjang seperti ini?
1: Ada juga krisis air bersih ya, krisis air bersih yang biasanya berdampak kepada wilayah padat penduduk yang belum terjangkau jaringan perpipa apa air bersih atau pam ya, atau daerah yang selama ini masih bergantung sekali pada sumur-sumur atau air tanah. Ketika kemarau panjang, sumber-sumber ini biasanya terdampak dengan mulai berkurangnya debit air atau bahkan menjadi kering gitu.
0: Baik. Iya. Berarti selain persoalan kekurangan air, ini apa juga kemarau panjang bisa meningkatkan resiko kebakaran di untuknya di kawasan permukiman ya dan ruang terbuka ini.
1: Iya, ya seperti tadi saya jelaskan bahwa selain air bersih, dampak lain yang perlu kita waspadai bersama adalah meningkatnya potensi kebakaran, baik kebakaran lahan maupun permukiman, karena kondisi udara sekarang ini dan material di sekitar kita jadi lebih kering. Sehingga apabila ada sumber api dan akan menjadi mudah lebih mudah terbakar. Selain itu, selain kebakaran dan keringan, juga kualitas udara juga cenderung menurun karena minim hujan yang biasanya membantu membersihkan udara dari polutan ya kita sebutnya.
0: Baik kalau begitu. Iya, Pak Faris, kita break sejenak ya untuk masuk ke sesi berikutnya ya. Nanti siap. Jangan ditutup teleponnya. Dan untuk Anda juga pendengar, silakan tetap bisa menyimak ya untuk Majalah Udara Live Kentongan hari ini dengan tema waspada kemarau panjang antisipasi dampak El Nino di Jakarta.

0: Kembali menemani Anda tentunya di Majalah Udara Live Kentongan dengan tema waspada kemarau panjang, antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Masih bersama dengan Ketua Subkelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik dari BPBD DKI Jakarta dengan Bapak Muhammad Faris Asmi SSI. Selamat sore Pak Faris, masih bersama kami ya Pak.
1: Iya, selamat sore. Masih.
0: Iya. Pak Faris, ini berbicara melanjutkan lagi ya perbincangan kita di sore hari ini terkait mengenai dengan tema kita. Nah, ini juga yang menjadi perhatian ketika soal antisipasi dan peran masyarakat begitu. Apa langkah yang memang sebenarnya perlu dilakukan pemerintah untuk bisa mengantisipasi dari dampak kemarau panjang di Jakarta, Pak Faris?
1: Ya, untuk antisipasi yang pemerintah lakukan selama ini adalah membuat jalur komunikasi kepada pemerintah untuk masyarakat untuk melaporkan kejadian kekeringan atau kebutuhan air bersih atau dan penyediaan air bersih melalui Pamjaya, kalau khususnya kalau di DKI Jakarta. Mungkin selain itu juga untuk antisipasi musim kemarau panjang juga kemarin sudah diinfokan oleh bahwa tidak ditutup mungkin untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ya, Cu, untuk menurunkan dampak dari kemarau panjang ini.
0: Oke. Namun bagaimana dengan masyarakat? Seperti misalnya kebiasaan sederhana apa yang sebenarnya bisa dilakukan nih untuk menghemat atau juga menjaga ketersediaan air, Pak?
1: Ya, untuk berhemat ya, masyarakat bisa melakukan hal-hal sederhana ya, misalnya menggunakan air seefisien mungkin. Sebagai contoh, mungkin bisa menggunakan air bekas cucian beras untuk sayur atau beras untuk menyiram tanaman, itu contoh ya, contoh. Kemudian jangan tidak lupa untuk mematikan keran saat tidak digunakan. Apa contohnya, seperti kita lagi gosok gigi dah. Untuk gigi kan kita selalu membiarkan bukan selalu sih terkadang membiarkan keran itu nyala, itu juga satu contoh penghematan kalau kita untuk menutup kerannya terlebih dahulu. Kemudian untuk ada juga langkah untuk mengecek saluran air kita apakah ada kebocoran atau tidak. Mungkin seperti itu ya yang bisa masyarakat lakukan ya, hal-hal sederhana mungkin ya.
0: Oke. Nah, kalau ketika cuaca yang panas dan kering, ini kan kualitas udara juga bisa menjadi perhatian ya. Apa yang perlu dilakukan warga untuk bisa mengurangi dampaknya ini, Pak Faris?
1: Kualitas udara ya, mungkin khususnya bagi masyarakat yang memiliki penyakit pernapasan bawaan, mungkin itu semaksimal mungkin untuk menghindari aktivitas di luar rumah ya. Mungkin ya, karena kualitas udara di luar rumah kurang bagus. Kemudian untuk warga masyarakat yang memiliki sensitifan dengan suhu panas atau bisa menyesuaikan dengan menggunakan penutup badan yang cukup agar terhindar dari sinar ultraviolet yang berlebihan.
0: Oke, baik.
1: Seperti
0: Dan
1: itu.
0: kalau dengan ketika untuk mungkin untuk masyarakat begitu ya, yang tinggal di kawasan padat penduduk, ini sekiranya apa sih sebenarnya yang perlu juga diperhatikan untuk bisa mencegah terjadinya kebakaran saat musim kemarau ini, Pak?
1: Iya, untuk mencegah kebakaran, terutama di pemukiman padat, warga perlu lebih waspada saat menggunakan kompor atau alat-alat listrik. Kemudian jangan membakar sampah sembarangan, apalagi di lahan kering, karena sekarang ini situasinya sedang cuacanya lagi kering, sehingga apabila ada penjulut api pasti akan cepat menyambar. Kemudian untuk memeriksa kabel yang ada di rumah, apakah ada yang terkelupas atau tidak. Kemudian kalau punya lahan atau pekarangan kering sebaiknya rutin dibersihkan dari rumput dan daun kering, karena itu rumput dan daun kering itu di situasi seperti sekarang, di cuaca seperti sekarang itu sangat mudah terbakar.
0: Oke. Nah, kalau biasanya mungkin yang diketahui dari BPBD terkait kondisi di lapangan yang pernah ditemui seperti apa yang berkaitan dengan kondisi seperti ini, Pak Faris?
1: Iya, contohnya kemarin beberapa hari terakhir juga terjadi kebakaran lahan di Kerapat Jati, di Jati Waringin juga itu juga terjadi kebakaran yang terjadinya di tempat penampungan sampah. Di penampungan sampah tersebut juga mudah terbakar karena di tempat penampungan sampah mengandung gas metana ya. Jadi ketika kena panas itu akan terjadi kebakaran, dan itu waktu pemadamannya juga cukup sulit bagi petugas pemadam kebakaran untuk menanggulanginya. Karena tercepat luas dan untuk sulit untuk dipadamkan karena gas metana tersebut.
0: Oh, oke, okay. Baik. Jadi memang ada dampaknya terhadap kondisi lingkungan juga begitu ya, yang ada ya.
1: Iya, pasti.
0: Pohon, taman,
1: Pasti.
0: kota, ruang terbuka, hijau. Namun berarti kalau misalnya kan ada juga kadang di masyarakat kita nih suka ada yang masih kebiasaan misalnya contohnya membakar sampah begitu. Nah, ini adakah juga yang memang akhirnya memiliki dampak yang tidak baik dari mempengaruhi dengan kondisi yang sekarang ini atau seperti apa yang dijumpai BPBD di lapangan, Pak Faris?
1: Iya, membakar sampah itu selain juga meningkatkan risiko kebakaran ya, karena saat ini cuacanya lagi kering, itu juga pasti
0: Betul.
1: takutnya akan meningkatkan risiko kebakaran, risiko menyambarnya api tersebut ke rumah gitu. Selain itu, bakar sampah juga kan selain juga risiko kebakaran juga meningkatkan polusi ya, polusi udara, menurunkan lebih udah kondisi sekarang juga kondisi udara yang juga udah menurun akibat kemarau, ditambah lagi dengan asap dari bakar sampah yang dilakukan oleh masyarakat.
0: Oke.

0: lebih mudah adalah melalui layanan Jakarta Siaga di nomor 112. Kemudian juga bisa melewat Jaki ya, aplikasi Jaki yang bisa digunakan warga untuk melaporkan kebutuhan atau kondisi kekeringan bantuan air bersih kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
1: Okay. Kalau sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah juga dalam memastikan kebutuhan air masyarakat ini agar tetap terpenuhi begitu selama kemarau panjang?
0: Ya, contohnya adalah dengan menampung laporan warga, kita data nih setiap-setiap kelurahan. Jadi kita di BPBD memiliki PIC yang kita tempatkan di masing-masing kelurahan sejumlah 267 kelurahan yang ada di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kemudian kita mendata nih resiko-resiko terjadinya dampak El Nino yang merupakan ya salah satunya ada kekeringan atau kebutuhan air bersih atau kesulitan air bersih untuk masing-masing kelurahan. Kemudian data tersebut akan kita jadikan acuan sebagai data dasar untuk memetakan wilayah-wilayah mana yang memiliki kerawanan tinggi terkait kekeringan atau kesulitan air bersih. Dari situ kita bisa petakan kebutuhannya, dari kebutuhan kita bisa sediakan tentunya untuk penyediaan air bersihnya.
1: Baik, seperti itu ya. Nah, ini apakah ada indikator tertentu begitu yang bisa jadi tanda bagi masyarakat kalau kondisi kemarau ini mulai memasuki tahap yang memang ternyata perlu diwaspadai nih, Pak Faris?
0: Iya, contohnya ya ketika kondisi udara memburuk, kemudian sudah tidak hujan selama lebih dari 3 minggu ya. Contohnya kalau kita nih di Jakarta kayak sudah lebih dari 3 minggu tidak terkena hujan, itu juga menjadi satu indikator bahwa kita sudah memasuki musim kemarau yang panjang.
1: Dan berarti kalau melihat dari kondisi ini mungkin apa yang sebenarnya juga sekiranya ingin disampaikan nih kepada masyarakat ya dengan kondisi seperti ini. Tapi sebelumnya sebenarnya ini kalau dari informasi mungkin dari informasi BMKG dan lainnya yang diterima BPBD, sampai kapan sih Pak sebenarnya dengan kondisi seperti ini?
0: Kondisi sekarang ini menurut perkiraan BMKG akan berlangsung sampai bulan Oktober atau November ya untuk kemarau. Jadi sekarang mulai ya, mulai Agustus mungkin akan berlangsung selama 2 bulan atau 3 bulan lagi mesti untuk waspada terkait dampak dari kemarau.
1: Baik. Dan mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai pesan penutup juga nih Pak Faris kepada masyarakat ya terkait kondisi sekarang ini. Silakan.
0: Untuk mungkin pesan ya untuk masyarakat Jakarta, musim kemarau panjang ini memang tantangan, tapi bukan berarti masyarakat itu harus panik. Yang penting kita sama-sama waspada, bersiap dari sekarang, mulai-mulai dari hal kecil yang tadi saya katakan untuk berhemat air, jaga kebersihan lingkungan supaya tidak memicu kebakaran, sampai aktif berkoordinasi dengan RT, RW, atau aparat kelurahan lainnya. Dan BPBD DKI Jakarta juga akan terus siap siaga memantau dan menindaklanjuti laporan warga sehingga seluruh kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan air atau keluhan masyarakat terkait kemarau panjang bisa kita tanggulangi bersama.
1: Baik. Iya, kalau begitu terima kasih Pak Faris untuk dialog kentongan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi
0: Yes.
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Ketua Sub Kelompok Pemulihan dan Peningkatan Fisik dari BPBD DKI Jakarta dengan Bapak Muhammad Faris Asmi SSI untuk di Majalah Udara Live Kentongan. Dan kalau tadi kita sudah mendengar ya penjelasan Pak Faris dan tentunya butuh juga peran serta dari masyarakat ya untuk bisa memahami dan juga mengantisipasi ya dengan kondisi ini. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana masyarakat sendiri mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau. Apa yang dilakukan warga Jakarta untuk menghemat air dan apakah mereka sudah mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Berikut Vox Pop Kentongan yang kami hadirkan untuk Anda.
2: Saya Intan dari Universitas Wajaran. Kalau menurut saya sendiri, permasalahan kemarau panjang ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya, kayak ini dampak dari El Nino gitu. Dan apalagi seperti yang kita tahu, udah ada kan kasus nyatanya di Kabupaten Lebak kalau nggak salah, yang mengalami kekeringan. Jadi kalau menurut saya, pemerintah seharusnya sudah punya langkah konkret untuk mengatasi hal ini. Tapi dari sisi masyarakat juga perlu adanya menghemat air gitu, dan untuk menjaga ketersediaan airnya gitu. Jadi memang beneran harus dari kedua belah pihak sih gitu.
3: Saya Andini dari Universitas Gunadarma. Menurut saya soal kemarau panjang dan dampak El Nino ini memang harus kita waspadai ya. Soalnya Jakarta juga semakin hari semakin panas. Jadi menurut saya kita mulai antisipasi kecil kayak lebih menghemat.

0: penggunaan air. Mungkin kita juga harus lebih hati-hati lagi karena cuaca yang panas mungkin dapat memicu kebakaran. Dan pemerintah juga mungkin lebih siap dari sekarang, terutama soal ketersediaan air bersih di daerah-daerah tertentu nih. Contohnya seperti Bekasi dan lainnya. Jadi masyarakat juga nggak sampai kesulitan menghadapi kemarau panjang.
1: Saya Rani dari UNJ. Kalau ngomongin cuaca sekarang, tentunya kita harus waspada sih. Apalagi cuaca di Jakarta juga kerasa makin panas. Kalau saya sendiri, untuk mengantisipasi biasanya dimulai dari hal-hal sederhana. Contohnya kayak menghemat penggunaan air. Tapi menurut saya, perusahaan industri juga perlu ikut berperan dengan menggunakan air secara efisien serta memastikan pengelolaan limbah dan lingkungan tetap berjalan dengan baik. Jadi menghadapi dampak El Nino ini bukan cuma dilakukan ketika krisis sudah terjadi, tapi juga sudah dipersiapkan dan dipantau dari awal.
2: Itu dia Fox Pop yang sudah Anda dengarkan, tapi mungkin Anda juga punya cara tersendiri ya dengan mengatasi kondisi saat ini. Yang pasti tentunya harus juga menjaga kesehatan ya, karena kalau udah panas cepat kering termasuk kulit gitu ya, pasti ada dampak juga kesehatan untuk kita. Dan Anda boleh ikut berbagi cerita juga ya, terkait mungkin ada pengalaman-pengalaman dengan kondisi cuaca yang saat ini begitu ya, yang cukup panas. Biasanya apa yang Anda lakukan ya, silakan Anda boleh ikut bergabung ya, berbagi cerita tentunya di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 0213440696 3441499. Bergabung bersama kami, tetap update juga ya kondisi lalu lintas dan juga cuaca, baik ada di ruas tol maupun juga di ruas arteri. Selengkapnya silakan di Jakarta sore ini.

0: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George Crumb yang merupakan keturunan Afrika Amerika yang bekerja di Moonlight Lodge di Saratoga Springs, New York, Amerika Serikat. Ia merupakan ahli pembuat kentang goreng tebal yang biasa disantap menggunakan garpu. Penemuan keripik kentang pun bermula dari keluhan pelanggannya yang merasa kentang buatannya terlalu tebal. Ia pun kemudian menipiskan kentang buatannya. Namun hal itu tidak membuat komentar berhenti. Karena kesal dengan komentar banyak orang, Crumb memutuskan memotong kentang menjadi potongan tipis yang kemudian digoreng. Tanpa maksud membuat pelanggannya puas, justru gorengan kentang tipis itu membuat para pelanggannya senang. Makanan itu pun ramai digemari, hingga Crumb memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Dok, saya sering dengar tentang hepatitis. Sebenarnya hepatitis itu penyakit apa sih, Dok?
2: Jadi gini, Bu. Hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus. Dan beberapa jenis hepatitis ini bisa menular loh. Sehingga kita perlu mengenali cara pencegahannya.
1: Jadi penyakit ini punya gejala apa, Dok?
2: Jadi gejalanya itu bisa berupa tubuh mudah lelah, mual, hilang nafsu makan, demam, nyeri perut, hingga kulit dan mata menguning. Namun, ada juga tuh orang yang tidak merasakan gejala sama sekali.
1: Gitu. Terus, gimana cara kita mencegah penyakit hepatitis ini?
2: Mencegah hepatitis ini bisa dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun, konsumsi makanan dan minuman yang bersih, dan jangan berbagi jarum suntik atau alat pribadi seperti alat cukur. Dan jangan lupa juga, lakukan vaksinasi hepatitis B sesuai anjuran tenaga kesehatan.
1: Siap, Dok. Sekarang saya jadi paham pentingnya menjaga kesehatan hati.
2: Hepatitis bisa dicegah. Mari jaga kesehatan hati untuk masa depan yang lebih sehat.
3: Awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
4: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah itu namanya anak durhaka pada orang tua.
5: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
3: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
6: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
7: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
8: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Sunter, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini. Dan tentunya tetap waspada ya dengan kondisi di mana yang saat ini masih dalam kondisi kemarau. Tentunya tadi seperti apa yang sudah disampaikan juga bersama narasumber kami dari BPBD DKI Jakarta, untuk tetap selalu menjaga diri, kesehatan, termasuk kebutuhan juga ya, air bersih diperhatikan, dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ya, seperti bakar sampah dan lainnya, tentunya harus dihindari. Demikian untuk Majalah Udara Live Kentongan dengan tema waspada kemarau panjang, antisipasi dampak El Nino di Jakarta. Selain ini kita beranjak menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta sore ini.
1: Telah kita ikuti Kentongan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08119727912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta sebagai kota global ingin pemanfaatan asetnya bisa berjalan dengan maksimal. Kami tidak ingin aset itu hanya tidur saja seperti yang tadi disampaikan dalam arahan Bapak Mentu.
3: Dalam rangka untuk membantu warga kota Serang yang tidak mampu, yang butuh pelayanan kesehatan gratis, yang mana ini cukup menelpon.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Pemprov DKI promosikan 40 aset dengan potensi investasi 22,37 triliun rupiah melalui Javex 2026. Momentum HUT ke-19 Kota Serang harus menjadi evaluasi pembangunan sekaligus langkah memperkuat infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita selengkapnya. Pemprov DKI promosikan 40 aset dengan potensi investasi 22,37 triliun rupiah melalui Javex 2026. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempromosikan 40 barang milik daerah atau BMD dengan estimasi potensi investasi awal sekitar 22,37 triliun rupiah melalui Jakarta Asset Forum dan Expo Javex 2026 di Jakarta hari ini. Forum tersebut mempertemukan pemerintah dengan investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan untuk membuka peluang optimalisasi aset daerah melalui skema kerjasama yang produktif. Demikian dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta membuka forum Javex yang pertama, dan ini akan menjadi tradisi karena bagaimanapun pemerintah DKI Jakarta sebagai kota global ingin pemanfaatan asetnya bisa berjalan dengan maksimal. Kami tidak ingin aset itu hanya tidur saja seperti yang tadi disampaikan dalam arahan Bapak Menko.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan sinergi pemerintah, investor, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan diperlukan agar aset publik dapat dikembangkan menjadi infrastruktur maupun layanan yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
5: Dalam forum Javex ini tentu kita menyatukan semangat yang sama. Pemerintah pusat dalam hal ini juga memiliki sebuah visi sesuai direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin Indonesia semakin tumbuh ekonominya melalui pembangunan di semua sektor yang didukung tentunya oleh pembangunan infrastruktur, konektivitas di seluruh wilayah, dan pembangunan di kota-kota yang memang harus semakin memiliki daya saing, semakin produktif, semakin aman, nyaman untuk warganya. Dan Jakarta, tempat tinggal kita saat ini, juga merupakan kota global, bukan hanya kebanggaan kita, tetapi benar-benar kita harapkan bisa menjadi kota yang menghadirkan kemajuan.
4: Optimalisasi BMD menjadi salah satu instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan produktivitas aset sekaligus memperluas sumber pembiayaan pembangunan. Badan Pengelolaan Aset Daerah sendiri pada 2026 menargetkan peningkatan kontribusi pendapatan dari 805 miliar rupiah menjadi 1 triliun rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Citra mengatakan pihak kelurahan dan mengeksplorasi peluang yang dapat menjadi wadah bagi hasil kerajinan warga tersebut. Upaya pemasaran juga akan dicari agar produk yang dibuat dapat dikenal lebih luas dan berpotensi memberikan tambahan penghasilan bagi warga.
6: Kami akan mencoba membuat platform untuk menampung benda-benda ini agar bisa kami pasarkan kepada masyarakat gitu. Jadi selain mengurangi sampah juga bisa memberikan penghasilan rupiah kepada para penggiat tersebut.
1: Pemanfaatan sampah plastik menjadi kerajinan tersebut sekaligus menjadi contoh pengolahan sampah dari tingkat masyarakat. Sampah kemasan yang sebelumnya tidak terpakai dapat diolah kembali menjadi barang yang memiliki fungsi. Kelurahan Paseban berharap kreativitas warga dalam mengolah sampah bisa terus berkembang dengan dukungan pembinaan dan pemasaran. Dengan adanya wadah yang tepat, hasil kerajinan warga diharapkan tidak hanya bermanfaat untuk lingkungan, tetapi juga memiliki nilai jual. Para pedagang tanaman hias di Kelapa Gading, Jakarta Utara keluhkan sepinya pembeli akibat penurunan daya beli warga dan kalah saing dengan pasar digital. Berikut Sanfrudin Ilyas melaporkan.
7: Di sebuah sudut jalan, Anton, 40 tahun, setia menunggu toko tanaman hias yang telah ia kelola selama kurang lebih 10 tahun. Tempat usaha yang ia operasikan secara mandiri ini berdiri di atas lahan retribusi, bulanan sebesar Rp175.000. Dari balik dedaunan hijau yang berjejer rapi, tersimpan cerita perjalanan panjang usaha keluarga yang kini harus berjuang keras menghadapi perubahan zaman. Kenangan manis masa pandemi masih terekam jelas di benaknya. Kala itu, ketika menghabiskan waktu di rumah, penjualan tanaman hias mengalami peningkatan pesat. Dalam sehari, Anton mampu mengantongi omset antara 1,5 hingga 2 juta rupiah per harinya. Pembibitan sayuran seperti kangkung dan bayam menjadi produk paling laku diburu warga kompleks yang ingin bercocok tanam secara produktif di pekarangan rumah.
8: Dulu pas zaman Covid kan laku banget ya, Pak?
9: Iya, betul.
8: Itu laku tanaman atau apa, Pak?
9: Ya, tanaman pupuk lah gitu, Pak.
8: Dulu pas zaman Covid bisa omsetnya bisa berapa sih, Pak, dalam sehari?
9: Ya, kalau untuk penjualan di sini paling sekitaran kurang lebih 1,5 juta
8: sampai 2 juta pas zaman Covid tuh.
9: Iya, sebelum corona ya.
8: Iya, ya, sebelum corona.
9: Pas sudah corona ya gini gitu, kurang ini gitu.
8: Kurang laku.
9: Iya, perekonomian.
8: Iya. Tapi kalau dulu tuh pas zaman-zamannya corona gitu yang paling laku tanaman apa, Pak?
9: Zaman-zaman dulu pas corona, bulan-bulan corona yang laku paling pembibitan sayuran.
8: Oh iya, karena produktif tuh ya.
9: Kalau taman-taman apa
8: tanaman hias?
9: Tanaman hias kurang.
7: Tantangan terberat yang dihadapi Anton saat ini datang dari maraknya perdagangan online. Perbedaan harga yang tipis membuat konsumen fisik beralih ke platform digital. Bagi Anton, beralih ke penjualan online bukanlah pilihan yang realistis karena rumitnya proses pengemasan serta margin keuntungan yang sangat tipis. Untuk menghemat biaya operasional, Anton memanfaatkan kebun bibit mandiri di kawasan Puncak untuk menyuplai sebagian tanaman ke tokonya. Prinsip ini ia pegang teguh, termasuk enggan mengambil pinjaman modal ke bank demi menghindari resiko beban utang di masa sulit. Ia berharap adanya perhatian atau kebijakan yang dapat menyeimbangkan persaingan antara pasar digital dan pedagang fisik. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi menangkap seorang juru parkir atau jukir liar diduga memaksa pengunjung membayar uang parkir sebesar Rp5.000 di Tambora. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
10: Polisi menangkap seorang juru parkir atau jukir liar berinisial MS yang diduga memaksa pengunjung membayar uang parkir sebesar Rp5.000 di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 di area parkir sebuah minimarket di kawasan Jembatan Besi. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan pelaku diamankan setelah polisi menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan pemaksaan tarif parkir. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan MS masih berada di area parkir. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman video kejadian yang sebelumnya viral di media sosial. Wahyu menjelaskan, kejadian bermula saat korban bernama Randy Budiharto memarkirkan sepeda motornya di area pasar Mitra Jembatan 5 untuk berbelanja. Setelah selesai berbelanja dan hendak meninggalkan lokasi, korban didatangi seorang juru parkir yang meminta uang parkir. Korban pun kemudian memberikan uang sebesar Rp2.000, namun uang tersebut ditolak dan juru parkir meminta korban membayar Rp5.000.
11: Untuk pelaku yang diamankan, itu dia menggunakan karcis yang sudah kadaluarsa, yang sebelumnya dia sudah surat izin dari Dishub, namun surat tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang, jadi digunakan untuk parkir. Untuk tarif yang diminta oleh pelaku itu senilai Rp5.000, yang dimana karcis yang diserahkan itu karcis untuk mobil. Namun untuk korban pada saat di TKP dia menggunakan sepeda motor.
10: Lebih lanjut, perbedaan tarif itu pun kemudian memicu cekcok antara korban dan juru parkir. Dalam perselisihan itu, korban mengaku sempat mendapatkan ancaman akan dipukuli. Kemudian, korban langsung menghubungi layanan kepolisian 110 untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, korban langsung diarahkan untuk membuat pengaduan secara langsung ke Polsek Tambora. Hingga saat ini, kata Wahyu, unit reskrim Polsek Tambora masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Liga Sepak Bola Wanita Indonesia dijadwalkan mulai bergulir pada 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta. CEO Indonesia Women's League, Teddy Cahyono, pada siang hari ini mengatakan kompetisi tersebut akan diawali pertandingan Persita Tangerang melawan Persija Jakarta.
12: Kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek. Karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang. Karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri.
1: 6 klub yang akan mengikuti kompetisi tersebut yaitu Bekasi FC, Persikat Depok, Dewa United, Persija Jakarta, Persita Tangerang, dan Garuda Yaksa. Ajang ini dinilai sebagai awal kompetisi yang berkelanjutan dalam mendukung perkembangan timnas Indonesia Putri. Beralih ke informasi dari Banten, momentum HUT ke-19 Kota Serang harus menjadi evaluasi pembangunan sekaligus langkah memperkuat infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut Lucy Astari melaporkan.
13: Rapat paripurna DPRD Kota Serang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Serang, Senin 10 Agustus 2026. Momentum ini menjadi bagian dari evaluasi pembangunan sekaligus arah pembangunan Kota Serang ke depan. Wali Kota Serang Budi Rusnandi menyebutkan, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan perkembangan. IPM Kota Serang mencapai 77,50 pertumbuhan dengan ekonomi 5,20%, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 5,51%. Budi mengatakan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan penataan ruang publik masih menjadi prioritas pemerintah Kota Serang. Pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk membentuk wajah Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.
14: Disertai dengan beberapa apresiasi kepada para menteri CSR yang sudah bersinergi dan membantu Kota Serang, termasuk launching home care yang diberikan CSR oleh CG sebagai Kota Serang. Karena ini dalam rangka untuk membantu warga Kota Serang yang tidak mampu yang butuh pelayanan kesehatan gratis, yang mana ini cukup memanggil menelpon yang di RSUD Kota Serang dan Puskesmas.
13: Budi berharap dukungan pemerintah Provinsi Banten terus berlanjut, terutama dalam peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di momentum HUT ke-19, Budi mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan. Pemerintah Kota Serang menargetkan pembangunan yang tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Keluhan relokasi dan sepi pembeli, pedagang di pasar lama berharap kepastian tempat dari pemerintah. Berikut Malika Cinta Melani melaporkan.
15: Para pedagang pasar lama mengeluhkan kebijakan relokasi tempat jualan oleh pemerintah yang dinilai sering berubah-ubah. Kebijakan pemindahan lokasi tersebut merugikan pedagang karena merusak pelanggan setia, membuat pelanggan kesulitan menemukan tempat mereka berjualan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada pendapatan pedagang. Pedagang ingin pemerintah memberikan kepastian tempat usaha dan tidak terus memindahkan mereka dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Sebab para pedagang mengaku sudah memiliki pelanggan tetap yang mengetahui lokasi tempat mereka berjualan. Keresahan mendalam dirasakan oleh pedagang sayur Nasia. Ia mengatakan lokasi usaha yang sudah lama ditempati dan dirasa nyaman kini dibayang-bayangi relokasi berkala oleh pihak pemerintah.
16: Cuman saya mah sekarang lebih apa ya? Kita kan jualan ya. Tempat rasanya sekarang udah nyaman gitu ya. Paling pinginnya mah ya jangan diganggu. Kan kadang pemerintah jangan jualan di sini, katanya pindah. Sekarang kendalanya di situ. Jangan nanti bentar-bentar dipindah kan akhirnya langganan yang iya, tadinya ini kan
17: jadi taunya di mana jadi kemana
16: ya. Itu aja sih inginnya mah ke pemerintah sekarang tuh.
15: Keresahan lain juga dirasakan oleh Serlina, pedagang di pasar lama. Ia merupakan pedagang relokasi dari pasar Taman Sari yang sebelumnya dipindahkan berdasarkan arahan dan rapat bersama pihak pemerintah. Namun, kebijakan penataan tersebut menyisakan kekecewaan. Meski pedagang telah bersedia dipindahkan ke pasar lama, kenyataan pasar Taman Sari hingga kini masih beroperasi dan tetap ramai dikunjungi pembeli. Dari segi letak dan akses jalan, pasar Taman Sari dinilai jauh lebih lebih strategis sehingga membuat omset pedagang yang bertahan di sana jauh lebih tinggi dibandingkan pedagang di pasar lama.
18: Karena waktu itu kita diajak rapat sama pemerintah, Taman Sari mau ditiadakan gitu. Jadi kita disuruh pindah semua ke sini. Sementara kita pindah ke sini, sekarang Taman Sari masih ramai. Jadi kendalanya di situ. Jadi Taman Sari, kalau selama Taman Sari masih ada, pasar lama bukan mati gitu. Karena apa? Akses jalan juga sebenarnya lebih enak di Taman Sari.
15: Meskipun menghadapi berbagai kendala relokasi dan persaingan, para pedagang di pasar lama masih menaruh harapan besar agar pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang adil, menjamin kepastian lokasi, serta menghidupkan kembali aktivitas perekonomian di pasar lama. Di Serang, Malika Cinta Milani melaporkan.
1: Kuarcap Kabupaten Lebak melepas 32 pramuka penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional. Berikut Jaliyah Winarti melaporkan.
19: Sebanyak 32 orang pramuka penggalang Kabupaten Lebak resmi berangkat mengikuti Jambore Nasional. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak melepas kontingen tersebut di Pendopo Bupati Lebak pada Senin pagi. Kontingen Lebak akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 14 hingga 20 Agustus mendatang. Dalam sambutannya, Amir Hamzah meminta peserta menjaga nama baik Kabupaten Lebak selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
20: Jaga nama baik pribadi. Pribadi dulu, bagaimana kita memperbaiki orang lain, kalau pribadi sendiri kurang baik. Jaga nama pribadi, saudara-saudara, adik-adik. Ya. Jaga nama baik Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak di antara pesan yang banten harus paling taat aturan. Ya. Karena pramuka ini kreativitas ini harus taat aturan. Kita boleh berkreativitas kalau macam, tapi kita ikuti aturan.
19: Ia juga meminta peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan percaya diri serta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai kesempatan menambah pengalaman dan keterampilan. Amir berharap pengalaman yang diperoleh selama Jambore Nasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dikembangkan dalam kegiatan kepramukaan di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang membawa nama daerah dalam pertemuan pramuka penggalang tingkat nasional tersebut. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
1: Hasil reses DPRD Kota Cilegon paling banyak soal infrastruktur jalan dan drainase. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
21: Kebanyakan jalan dan drainase ya. Kebanyakan jalan dan drainase. Kalau untuk jalan-jalan lingkungan kayaknya tidak ramai.
22: Pemerintah Kota Cilegon memastikan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses anggota DPRD Kota Cilegon akan ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kesiapan, program, serta kemampuan anggaran daerah. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Cilegon Ahmad Aziz Setiade Putra mengatakan sebagian besar aspirasi masyarakat berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur seperti perbaikan jalan dan drainase yang khususnya jalan lingkungan. Menurut Aziz, sejumlah usulan belum dapat direalisasikan karena masih menunggu proses pengadaan, penganggaran, maupun pengecekan kondisi di lapangan. Ia menegaskan pengecekan diperlukan untuk memastikan lokasi yang diusulkan memang dapat dikerjakan termasuk memastikan status dan kepemilikan lahan. Aziz mengatakan apabila usulan masyarakat sudah masuk dalam penganggaran dan sesuai dengan perencanaan, pemerintah akan melakukan evaluasi serta yang lanjutnya sesuai ketentuan. Ia menambahkan aspirasi hasil reses yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2026 akan dipertimbangkan untuk masuk dalam program tahun anggaran 2027.
21: Nah, sebetulnya kami kan sudah juga melakukan melalui dinas teknis terkait ya, pakai PU dari Perkim ya, melakukan survei-survei ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa aspirasi masyarakat melalui reses ini sama dengan apa yang disurvei oleh teman-teman dari dinas teknis. Sehingga ini bisa satu apa namanya satu tahapan perencanaan yang sudah kita siapkan.
22: Pemerintah juga akan memilih program yang sudah siap dilaksanakan dengan usulan yang masih membutuhkan proses perencanaan dan verifikasi. Aziz menyebut langkah tersebut diperlukan agar melaksanakan pembangunan tidak menumpuk dan dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu, Pemkot Cilegon telah melakukan survei terhadap sejumlah usulan masyarakat. Pemerintah berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui DPRD dapat sejalan dengan hasil kajian teknis di lapangan. Aziz menegaskan, setiap usulan pembangunan harus didukung perencanaannya yang matang, termasuk kepastian status lahan, agar pelaksananya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dari Kota Cilegon, Banten, Rahmanuddin melaporkan.
1: demikian warta berita saat ini. Pemprov DKI promosikan 40 aset dengan potensi investasi 22,37 triliun rupiah melalui JAVEX 2026. Momentum HUT ke-19, Kota Serang harus menjadi evaluasi pembangunan sekaligus langkah memperkuat infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan. Buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa NPK begini?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam ke mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Eh, Bu Santi, belakangan ini aku sering dengar soal ekonomi digital, tapi aku nggak paham itu maksudnya apa sih?
8: Oh, gampangnya gini, Bu Nuni. Ekonomi digital itu semua aktivitas ekonomi yang pakai internet dan teknologi. Misalnya jualan online, transaksi e-wallet, atau aplikasi jasa antar makanan.
7: Oh, berarti kalau aku jualan kue lewat aplikasi, itu termasuk ekonomi digital juga kan?
8: Betul. Selain mudah dijangkau pembeli, bisnis online juga bisa hemat waktu dan biaya dibanding buka toko fisik.
7: Terus ada manfaat lain nggak, Bu?
8: Ada dong. Ekonomi digital bisa bantu usaha kecil berkembang, mempermudah transaksi, dan bahkan membuka lapangan kerja baru. Jadi, nggak cuma orang besar yang untung.
7: Oh, ternyata penting juga ya ikut ekonomi digital.
8: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja. Yuk, mulai manfaatkan teknologi untuk usahamu.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali menemani di Jakarta sore ini. Selamat sore tentunya untuk Anda ya. Semangat di hari ini. Sembari tentunya ikut bergabung terkait mengenai situasi lalu lintas ya. Di sore hari ini sudah pulang, ada yang sudah pulang dari tempat aktivitas, tapi ada juga yang mungkin masih lagi bersiap-siap ya. Yang melintas di ruas tol Jasa Marga, cek dulu saldo e-tol Anda, pastikan sudah terisi. Informasi di tol Jagorawi Cawang kilometer 00 menuju Kali Cipinang kilometer 3 ini padat ya. Kepadatan volume lalu lintas Gunung Putri kilometer 21 menuju Cimanggis kilometer 18 plus 900 arah Jakarta padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Sementara untuk jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun, Cikarang, Karawang lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya, tol Jakarta-Tangerang, Meruya menuju Karangtengah padat. Kepadatan volume lalu lintas, Kunciran menuju Tangerang padat. Ada pekerjaan perbaikan jalan rekonstruksi rigid di lajur 2 atau tengah, kilometer 16 plus 820. Sementara Bitung kilometer 24 menuju Tangerang kilometer 19 padat kepadatan volume lalu lintas. Selanjutnya beralih ke tol dalam kota dari Kuningan kilometer 6 menuju Tebet kilometer 2 padat kepadatan volume lalu lintas. Dan untuk dari Senayan kilometer 9 menuju Slipi kilometer 11 padat kepadatan volume lalu lintas. Angke kilometer 17 menuju Pluit kilometer 19 arah Kapuk padat kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati bagi Anda yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa, silakan ya informasikan bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau telepon di 021-344-0696 344-1499.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Saat terjadi musim hujan, tentu masyarakat perlu mewaspadai akan terjadinya bencana tanah longsor. Tanah longsor seringkali terjadi di daerah perbukitan terjal saat curah hujan sangat deras. Biasanya penyebab terjadinya tanah longsor karena gravitasi, tetapi besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Di Indonesia, tanah longsor sudah semakin darurat. Berikut yang perlu dilakukan ketika tanah longsor adalah tetap tenang bila memungkinkan. Bantu orang lain yang lemah, seperti orang yang sakit, balita dan lansia, dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. Bertahanlah di tempat yang dilindungi hingga situasi benar-benar aman. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya PMI, Satlak PB, Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lain. Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman.
3: Bu Sri, saya sih lebih nyaman berteman sama yang suku dan agamanya sama, biar nggak ribet.
4: Loh, Bu,
3: Justru Indonesia ini kuat karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya banyak suku, bahasa, dan budaya.
4: Tapi kan beda-beda, Bu. Takutnya malah sering bertengkar.
3: Kalau saling menghormati, perbedaan bukan penyebab pertengkaran. Tapi kekayaan harus kita banggakan. Kita semua tetap satu bangsa, Indonesia.
4: Oh, jadi meskipun berbeda, kita tetap harus saling menghargai dan hidup rukun ya?
3: Betul banget. Persatuan dimulai dari lingkungan kita sendiri. Saling menghormati, saling membantu tanpa membeda-bedakan.
5: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Mari jaga persatuan, hormati perbedaan, dan bangga menjadi Indonesia. Karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya selamat sore untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Setelah ini nanti kita bergabung dengan RRI Net, Anda boleh ikut bergabung tentunya ya untuk obrolan di sore hari ini, sambil tetap update kondisi lalu lintas di seputaran Anda. Kalau mungkin melihat ada beragam peristiwa ya terkait kecelakaan, kebakaran atau kejadian lainnya, silakan sampaikan tentunya kepada kami, bergabung ya di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440696 3441499, dan follow juga sosial media Pro 1 tentunya di @RRIPro1Jakarta. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Selamat mendengar, tentunya hadir kembali masih menemani Anda. Kali ini sudah di RRI Net ya, silakan Anda boleh ikut bergabung juga. Tetap update bersama kami terkait mengenai kondisi yang ada di seputaran Anda ya. Baik terkait kondisi lalu lintas dan juga cuaca yang sudah pulang dari tempat aktivitas. Namun kami akan awali dengan kabar cek fakta. Ada kabar cek fakta apa selengkapnya untuk Anda?
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengambil alih pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Nah, ada mungkin yang menerima informasi tersebut? Krosnya kebenarannya, karena faktanya klaim itu adalah tidak benar ya. Dilansir dari turnbackhoax.id, video yang beredar membahas dukungan tegas dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Namun demikian, pernyataan resmi jika Presiden Prabowo dan Wapres Gibran akan mengambil ahli, tidak ada pernyataan seperti itu. Selain itu di situs dpr.go.id, RUU perampasan aset statusnya masih tercatat dalam tahap penyusunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi kalau ada yang terima informasi tersebut, stop di Anda, jangan disebarluaskan kembali, dan silakan bisa mengcrosscheck informasi lainnya dengan mengunjungi laman di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut, terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal. 10 anak kecil negro yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Claythorne dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pengumuman ditemukan seorang anak perempuan berumur kira-kira 3 tahun dengan ciri-ciri memakai baju merah, celana jeans, sepatu putih, dan rambut dikuncir. Bagi yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian informasi.
5: Aduh, syukurlah. Terima kasih, Bu. Ini anak saya. Tadi padahal sebentar aja loh ditinggal ke kasir. Pas saya nengok udah gak ada dia. Aduh.
6: Iya Bu, lain kali hati-hati, waspada membawa balita pergi karena di usia ini anak sangat aktif dan senang eksplorasi.
5: Iya.
6: Jangan sampai nantinya menyesal karena kecerobohan kita.
5: Aduh.
6: Maaf ya Bu, saya cuma mengingatkan.
5: Iya Bu, terima kasih banyak atas bantuan dan perhatiannya. Saya benar-benar kapok. Lain kali saya akan lebih berhati-hati lagi menjaga anak saya.
6: Iya Bu, sudah aman ya.
3: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali masih menemani Anda tentunya di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya untuk Anda yang juga mungkin sudah di perjalanan ya pulang, sembari berbagi informasi update. Silakan ya, Anda boleh ikut bergabung tentunya di 0811 7972 7912, atau Anda juga bisa tetap ikut bergabung ya, berbagi informasi di 0213440696 3441499. Dan di mana untuk tema kita hari ini ya, di lingkungan keluarga, Anda extrovert, introvert, atau ambivert. Nah, untuk Anda di dialog sore ini, berbicara tentang kepribadian, setiap orang tentu punya cara yang berbeda ya dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada yang merasa lebih nyaman ketika berada di tengah banyak orang, senang mengobrol dan mudah membuka percakapan. Ada juga yang justru lebih menikmati waktu sendiri, merasa nyaman dengan suasana yang tenang, atau membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Bahkan ada juga yang bisa menyesuaikan diri dengan keduanya. Jadi kalau dalam kondisi yang Anda termasuk orang yang senang berada di tengah banyak orang, senang ngobrol gitu ya, mudah membuka percakapan, termasuk orang yang ekstrovert. Sementara yang lebih senang dengan waktunya untuk dirinya sendiri gitu ya, nah ini adalah introvert. Namun yang bisa menyesuaikan begitu diri dengan keduanya tergantung situasi dan kondisi adalah ambivert. Nah hal itu ternyata juga bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk lingkungan keluarga. Ada yang paling rame, selalu jadi pencair suasana gitu ya saat kumpul keluarga. Tapi ada yang lebih banyak mendengarkan dan menikmati suasana. Tapi ada juga yang kadang ikut rame tapi hanya di waktu yang lain gitu ya, lebih memilih menyendiri. Nah kalau di lingkungan keluarga Anda sendiri, Anda tipe yang mana nih? Yang extrovert, introvert, atau ambivert ya? Sambil kita share berbagi cerita juga tentunya, bergabung di 0811 7972 7912, sekaligus update ya kondisi lalu lintas di sore hari ini. Anda boleh bergabung bersama kami di Jakarta sore ini.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda? Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Panasnya luar biasa ya Pak. Jalan sebentar saja, baju sudah basah kuyup.
2: Aduh, iya Bu. Kalau cuaca panas begini, debu juga lebih mudah berterbangan. Makanya Bu, kita harus lebih hati-hati menjaga kesehatan.
1: Oh gitu, terus apa yang harus kita lakukan supaya tidak gampang sakit Pak?
2: Nah gini Bu, jangan jajan sembarangan. Kalau mau jajan di luar, usahakan memilih makanan dan minuman yang bersih, serta selalu tertutup agar tidak terkena debu dan kuman. Karena saya perhatikan, Bu Suri suka jajan nih. Hihi, hayo. Terus, jangan lupa cuci tangan sebelum makan. Perbanyak minum air putih, lalu makan buah dan sayur. Terus, apalagi ya? Ah, ini Bu. Gunakan masker kalau beraktivitas di tempat berdebu, gitu Bu.
1: Iya Pak, habis saya malas masak, jadinya ya beli aja.
2: Jangan Bu, lebih baik masak sendiri. Lebih terjaga kebersihannya dan irit lagi.
1: Benar juga Pak, mulai sekarang saya masak deh. Dompet aman, badan pun nyaman.
3: Sip.
4: Cuaca panas, tetap waspada. Hidup bersih, tubuh pun sehat.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Terus kami from Backstreet Boys, I Want It That Way. Ya, lagunya bikin turn back time in 90s. Masih bareng sama Binda di Jakarta sore ini. Dan selamat sore tentunya untuk Anda yang ingin bergabung sambil ikut berbagi cerita ya. Nah, ini harusnya udah bisa mengenali diri sendiri ya. Anda termasuk sosok yang extrovert, introvert, atau ambivert ya. Udah ada Faiza sama Angel. Halo, halo, halo.
1: Hai.
0: Kita ketemu lagi ya. Yang pengen tanya juga nih sama Faiza dan Angel soal di lingkungan keluarga. Anda nih termasuk yang extrovert, introvert, atau ambivert ya. Tapi kalau yang pasti udah pada tahu ya pengertian terkait mengenai extrovert kan biasanya ini orang yang senang dengan keramaian, senang bisa memulai obrolan. Yeah. Kalau introvert tuh kayaknya orang yang lebih senang menyendiri gitu ya, pengennya tuh yang nggak terlalu yang hingar-bingar gitu ya. Sementara kalau ambivert adalah perpaduan dari keduanya. Jadi kadang dia bisa menyesuaikan tempat nih, dia bisa ikut senang, rame gitu kan. Tapi ada kalanya juga dia pengen menyendiri seperti itu. Nah, Faiza sama Angel. Kalau Faiza kalau lagi di rumah kumpul sama keluarga nih, kamu termasuk yang paling banyak ngobrol atau lebih suka dengerin aja atau gimana?
2: Kalau aku termasuk orang yang suka dengerin aja sih kak. Karena kan masih ada kakak-kakak aku, jadi aku kayak penengah aja gitu.
0: Oh, karena kan kayak ngerasa ntar kayak kesannya kita yang menggurui atau kita yang lebih tahu gitu ya.
2: Bener.
0: Jadi kamu lebih kayak ya udah dengerin aja.
2: Dengerin dulu aja, kalau aku dikasih kesempatan untuk ngomong atau ditanya untuk pendapat aku, udah barulah aku ngomong gitu.
0: Oh, oke. Kalau Angel gimana?
3: Kalau aku bisa keduanya, bisa introvert sama extrovert, berarti ambivert. Keluarga gitu kak, jadinya bisa keduanya lah. Pokoknya kalau misalnya lagi sama keluarga mama itu aku jadi extrovert, kalau misalnya sama keluarganya aku jadi introvert gitu.
0: Oh, jadi memang masih tergantung situasi gitu ya.
3: Bener.
0: Tapi kalau Faiza, menurut kamu keluarga kamu sendiri ngeliat kamu sebagai orang yang extrovert, introvert, atau justru ambivert, dan kenapa?
2: Introvert.
0: Kenapa?
2: Introvert sih kak.
0: Oh iya.
2: Iya. Kalau keluarga aku pasti mandang aku sebagai orang
0: masa
2: yang
0: sih,
2: introvert.
0: Masa sih? Kayaknya kamu kelihatan.
3: Ketawa mulu ya. Kayak nggak mungkin ya introvert ya.
2: Karena nggak tahu ya. Tapi aku tuh lebih terbuka sama orang lain kak daripada keluarga sendiri. Sejujurnya.
0: Okay,
2: iya. Okay. Maksudnya dalam arti aku lebih bebas mengekspresikan diri aku tuh ke orang lain daripada ke keluarga sendiri gitu.
0: Baik.
2: Jadi.
0: Oke. Kalau Angel pernah nggak ngerasa sifat kamu tuh kalau di luar rumah sama pas lagi sama keluarga tuh ternyata beda banget nih gitu.
3: Beda sih, beda.
0: Oh iya.
3: Ya, benar kata Faiza. Yeah. Mungkin kalau apalagi sama teman sebaya dan sefrekuensi, mungkin akan jauh lebih ekstrovert gitu loh, Kak.
0: Oh.
3: Pasti lebih cengangakan lah bahasanya.
2: Tapi sefrekuensi ya.
3: Iya, kalau sama keluarga pasti kan kayak masih ada gap-nya gitu loh. Jadi masih ada yang ditutup-tutupi.
0: Iya sih, ada yang kayaknya aduh enggak bisa semuanya kita tunjukin gitu.
2: Iya, benar banget.
0: Orang tua Angel dan Faiza mungkin kalau mendengarkan ya sore ini. Tapi kalau kalian berdua ini berarti kalau harus pilih nih sekarang, jadi lebih cocok ke tim extrovert, introvert, atau ambivert?
2: Kalau aku sih ambivert kak. Jadi tergantung situasi dan siapa orang yang ada di sekitar aku gitu. Jadi kadang aku tuh bisa jadi extrovert, kadang juga introvert parah.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya,
2: jadi tergantung lingkungan dan dengan siapa aku ada di sana gitu.
0: Oh oke. Gitu. Kalau kamu?
3: Extrovert.
2: Iya.
0: Benar-benar ngerasa extrovert ya.
2: Benar-benar.
3: Extrovert suara.
2: Benar-benar.
3: Extrovert suara.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Teman udah melihatnya seperti itu ya. Nilainya.
0: Baik. Tapi dengan misalnya dengan kamu udah sadar gitu, oh berarti aku termasuk orang yang seperti ini. Tapi ada nggak misalnya teman yang akhirnya ngejudge, ah tapi ini orangnya seneng sendiri juga nih, atau nggak suka kadang ada sisi kamu yang tergantung kondisi gitu. Apa mungkin jajan kamu ambivert? Ada nggak mungkin pernah teman yang ngerasa seperti itu, ternyata kamu nggak ekstrovert sepenuhnya karena kamu juga termasuk ada orang yang seneng pengen menyendiri juga gitu. Pernah nggak ada yang mungkin kayak ngerasa karaktermu seperti itu?
3: Mungkin di lingkungan kampus waktu itu pernah sih kak, jadinya aku sempet kayak aku kayak butuh sendiri deh, terus kamu tuh ngajakin kayak bercanda ngobrol.
0: Oh, okay.
3: Aku tuh kayak lagi bisa diem dulu nggak gitu. Terus pasti kayak lalu kan biasanya heboh nih kenapa gitu, ada di sisi kayak gitu sih.
0: Jadi kayak pasti ketika berubah kan langsung kayak enggak gitu ya, ada apa nih gitu, karena apalagi kalau ekstrovert kan maksudnya yang ekspresif, terus kalau tiba-tiba kan langsung terasa banget gitu ya.
3: Benar-benar.
0: Oke, jadi berarti ada teman di lingkungan yang akhirnya ngerasa ya seperti itu. Kalau dirimu ada nggak?
2: Kalau aku sih kak,
0: kan misalnya kamu ini kan introvert nih rumah, terus tiba-tiba satu waktu gitu kan ada sesuatu kayak, kayak heboh banget gitu, pasti kan bikin kayak kenapa nih anak
2: lagi
0: gitu
2: kenapa
0: ya?
2: Iya sih kalau di keluarga pasti kak. Kadang kalau memang ada.
0: Atau biasanya kalau kayak gitu buat yang dari intro misalnya baru dapat duit atau apa gitu kan, jadi happy banget ya sih.
2: Biasanya kalau aku jadi extrovert tuh kalau di keluarga lebaran sih kak, karena kan kalau lebaran tuh saudara-saudara jauh yang sebaya aku ada, jadinya kayak oh ya udah gitu.
0: Jadi kayak ya kayak misalnya contoh sefrekuensi jadi lebih lepas gitu, kak, gitu ya, lebih lepas ya. Oke, siap kalau gitu. Tapi apapun itu, tapi paling tidak kita bisa menyadari kita ini karakter yang mana gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana untuk menyesuaikan dengan karakter kita. Kita ya, seperti itu. Siap kalau begitu. Angel dan Fazi, terima kasih sudah berbagi cerita. Selamat sore.
3: Bye-bye.
0: Nah, kalau untuk Anda, ada tim yang mana? Coba share ya. Kita ke Mas Pandu di Jakarta Selatan. Kita dengarkan apa nih, Mas Pandu, tim yang mana?
1: Ini itu di lingkungan keluarga, kebanyakan tuh ambivert lah.
0: Oh, oke, okay, ambivert.
1: Kalau yang di sini, yang pengakan tuh jauh, apa namanya, lebih condong ke ambivert. Kalau saya pribadi lebih ke extrovert.
0: Oke. Okay.
1: Kalau ibu saya itu tergolong tipikal yang ini secara klasifikasi ya, dominan extroversion, conformity atau patient lebih ke dominan. Jadi sekeluarga itu intinya sih lebih ke condong arah-arah ke ambivert lah.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk

0: meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, revolusi glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Indonesia dengan segala potensi mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
2: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta.
10: Syar, kamu lihat dia deh. Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
11: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
10: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
11: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
10: Maksudnya?
11: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
10: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
11: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
10: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
11: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
10: Iya ya, setuju.
11: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tentunya untuk Anda yang sore menjelang malam ya, sambil ikut bergabung berbagi cerita, silakan ya, berbagi informasi update juga di 0811-7972-7912. Sesaat lagi jelang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pukul 17.58 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah lagu islami serta murattal Quran. Tetap di Jakarta sore ini.

0: Tiga bulan Ramadan, semua umat Islam saat itu juga tengah berpuasa. Tak terkecuali sahabat Nabi, Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikit pun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya, Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
3: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
2: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
3: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
2: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
4: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
1: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku berjudul Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah karya yang mengeksplorasi peran generasi milenial dalam perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Buku ini membahas berbagai pandangan yang ada tentang generasi ini dan mengurai argumen-argumen yang menyatakan bahwa mereka adalah penyebab dari berbagai permasalahan dalam masyarakat. Buku ini bermula dari tulisan di blog yuswohadi.com berjudul How Millennial Kill Everything, bulan November 2018. Sebuah tulisan yang awalnya dianggap biasa saja, tapi rupanya kemudian menjadi viral di media sosial. Karena viralnya topik ini membuat mereka akhirnya mencari tahu dan mengumpulkan bagaimana kejamnya generasi milenial membantai produk, layanan, dan industri. Apa yang salah sehingga produk atau industri ditinggalkan konsumen milenial? Hal ini menjadi masalah besar, karena pelan tapi pasti, pasar akan diisi dan didominasi oleh konsumen milenial. Dalam beberapa tahun ke depan, konsumen baby boomers, generasi yang lahir antara tahun 1946 sampai dengan 1964, dan Gen X, generasi yang lahir antara tahun 1965 sampai dengan 1980, akan segera terganti atau hilang dari peredaran. Kebetulan, fenomena pembunuhan oleh generasi milenial ini adalah fenomena global, sehingga ada banyak tulisan mengenai topik ini di berbagai media global. Buku ini terdiri atas 50 bab yang masing-masingnya merupakan bab terpisah berisi analisis mengenai jatuh dan tidak relevannya lagi produk, layanan, industri, dan perilaku sebagai dampak dari pergeseran nilai-nilai, perilaku, dan preferensi milenial. Buku ini menceritai mengenai tragedi, yaitu tragedi bergugurnya berbagai hal akibat adanya sebuah disrupsi yang disebut disrupsi milenial atau millennial disruption. Walaupun banyak mengungkap jatuhnya berbagai produk dan industri, sesungguhnya buku ini adalah buku consumer behavior karena syarat berisi analisis fenomena pergeseran konsumen milenial. Sebuah pergeseran yang ekstrim dan radikal karena bisa sampai menjatuhkan sebuah produk atau industri tertentu. Dalam keseluruhan, buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi. Sebuah pandangan yang mendalam tentang generasi milenial dan dampak mereka pada berbagai aspek masyarakat. Penulis mencoba untuk meruntuhkan stereotip negatif yang sering diletakkan pada generasi ini dan menggambarkan peran positif yang mereka mainkan dalam mengubah dunia. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami generasi milenial dan melihat mereka sebagai agen perubahan yang berharga dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Perlu dicatat bahwa setiap generasi memiliki kelebihan dan kelemahan, dan penting untuk memahami peran unik yang dimainkan oleh generasi milenial dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Sementara, mereka mungkin telah membunuh beberapa aspek tradisional, mereka juga telah membawa perubahan yang positif dan membawa jalan bagi inovasi baru. Buku Millennials Kill Everything, karya Yuswo Hadi.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
3: Kok kamu bilang begitu sih, Van?
2: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
3: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van. Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
2: Maksudnya?
3: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
2: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
3: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
2: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
3: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka?
2: Iya ya, setuju.
3: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
1: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta. Di Jakarta Pagi Ini, ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
4: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
5: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
6: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
7: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
1: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
8: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
9: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
1: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

Jakarta pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini tentunya, dan selamat sore menjelang malam ya untuk Anda yang masih setia dengan Pro 1 RRI Jakarta. Ikut berbagi cerita sore hari ini terkait mengenai Anda tipe yang mana nih, extrovert, introvert, atau ambivert ya. Sambil tetap berbagi informasi update juga kondisi lalu lintas terkini, menyapa dari Bu Tari. Halo, selamat sore Bu Tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Mau izin ikutan gabung, saya tim extrovert di dalam keluarga. Sampun ya Mbak Bindu dan semua kawan-kawan. Bagaimana dengan Mbak Bindu, masuk tim yang mana? Kalau saya ambivert Bu Tari, saya ada kalanya mengikuti situasi gitu ya. Misalnya lagi di tempat yang ramai saya bisa berbaur, tapi ada juga kalanya saya pengen menyendiri gitu ya, sukanya sendiri. Jadi saya tuh perpaduan di antara keduanya, seperti itu. Terima kasih Bu Tari, sehat-sehat selalu ya, sudah ikut bergabung bersama kami. Namun untuk yang lagi di perjalanan, boleh ikut berbagi informasi update juga nih. Mungkin yang melihat ada beragam peristiwa ya di ruas tol maupun arteri, silakan untuk update di 0811 7972 7912. Seperti di Tol Jor W2S, hati-hati di veteran kilometer 18+200 arah Ulu Jami, karena ada penanganan kendaraan truk tronton muatan tanah mengalami gangguan ban di lajur 1 atau bahu luar sebelah kiri. Sementara untuk di situasi lalu lintas ya, yang ada di Tol Japek Tambun kilometer 20 menuju Cibitung, kilometer 25+300 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 atau tengah. Dan untuk di Tol Jakarta Tangerang dari Bitung kilometer 25 menuju Tangerang, kilometer 20 padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Tangerang kilometer 19 menuju Kunciran, kilometer 16+800 padat, ada proses pemadaman rumput terbakar di bahu luar atau sebelah kiri. Kunciran kilometer 15 menuju kilometer 14 arah Tomang padat, kepadatan volume lalu lintas. Tetap berhati-hati ya bagi yang sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa yang terjadi, silakan boleh ikut bergabung di Jakarta sore ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama

0: Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siapa yang tahu pahlawan nasional pertama di Indonesia? Dia seorang jurnalis, sastrawan, dan politikus. Dia adalah Abdul Muiz, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga yang berpengaruh di Minangkabau. Kemampuan bahasa Belanda Abdul Muiz sangat baik, sehingga membuat dia adalah pribumi pertama yang diangkat menjadi pegawai negeri. Lewat gerakan politik dan tulisan-tulisannya, beliau aktif memperjuangkan kemerdekaan. Abdul Muiz pernah memimpin demonstrasi besar di Yogyakarta tahun 1922. Belanda menangkap Abdul Muiz dan membuangnya ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini, dia menyelesaikan novel yang berjudul Salah Asuhan dan menjadi salah satu karya terbesarnya. Karena perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia menganugerahi gelar Abdul Muiz sebagai pahlawan nasional pada tanggal 30 Agustus 1959.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini dan masih bersama dengan Binda. Sambil menyapa juga nih, ada yang bergabung ya. Ada dari apa, dari kemarin? Emang iya. Ini dari siapa nih? Dari Ismail Hasan dan Nurfiana di Pemalang. Halo. Saya tim introvert, Mbak Binda katanya. Ikut ramaikan aja dari Pemalang, Jawa Tengah. Siap. Di Pemalang gimana cuacanya gitu ya? Apakah udah mulai turun hujan juga karena ini masuk musim kemarau gitu ya? Di sana seperti apa? Boleh ikut berbagi cerita juga ya. Coba share tentunya, bergabung bersama kami di Jakarta sore ini. Terima kasih sudah bergabung untuk Ismail Hasan dan Nurfiana di Pemalang ya. Dan pendengar, kita akan update juga cuaca kelautan untuk hari ini. Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priok dengan Siti Fadila. Silakan Siti.
1: Terima kasih Kak Binda. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,1 meter terjadi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan ketinggian pasang minimum mencapai 0,1 meter terjadi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan baru dan perige. Banjir rob ini diperkirakan terjadi hingga tanggal 13 Agustus 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir rob yaitu di Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih untuk petugas BMKG Maritim Tanjung Priok yang sudah menyampaikan cuaca kelautan, Siti Fadila. Setelah ini kita beranjak juga ya menuju ke Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Tetap bahagia meski hidup tidak baik-baik saja. Art of Happiness Made in Indonesia. Buku karya Setio Hadjar Dewantoro pada 2025. Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Pertanyaan ini menjadi benang merah dalam buku Tetap Bahagia Meski Hidup Tidak Baik-Baik Saja, Art of Happiness Made in Indonesia. Buku ini hadir sebagai panduan reflektif, sekaligus praktis bagi siapa saja yang pernah merasa hampa meski telah meraih uang, status, atau kesuksesan. Buku ini juga menjadi oase bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan hidup dan sedang berjuang untuk keluar dari nasib buruknya. Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan berbeda dengan kesenangan sementara. Kesenangan lahir dari hal-hal eksternal, materi, pencapaian, pengakuan yang sifatnya rapuh dan mudah hilang. Sebaliknya, kebahagiaan sejati bersumber dari dalam diri, tidak bergantung pada situasi luar, dan tetap bisa dirasakan bahkan di tengah penderitaan. Melalui pengalaman hidupnya yang penuh liku, lahir dari keluarga sederhana, menghadapi masalah rumah tangga, kesulitan finansial, hingga krisis eksistensial, penulis menemukan bahwa penderitaan bukan kutukan, melainkan pintu menuju kebijaksanaan. Justru di tengah keterpurukan, ia menemukan jalan spiritual yang membawanya pada pemahaman baru. Penderitaan dapat menjadi anugerah yang membentuk ketangguhan mental dan kedalaman jiwa. Buku ini membongkar ilusi-ilusi yang sering menjerat manusia, seperti keyakinan bahwa kekayaan menjamin kebahagiaan, cinta selalu indah, atau pernikahan menjamin kenyamanan. Dengan bahasa hangat dan jujur, penulis juga seorang praktisi mindfulness, mengajak pembaca melihat realitas secara jernih. Orang miskin bisa tetap bermartabat dan bahagia, sementara orang kaya pun tak jarang hidup dalam kecemasan. Bahagia adalah tentang pola nalar yang benar, bukan hasil dari keadaan sesuai yang diinginkan. Kekuatan utama dalam buku ini terletak pada praktik sederhana namun mendalam. Bersyukur, menyadari napas natural, dan memandang hidup sebagai anugerah. Praktik mindfulness menjadi sarana untuk melampaui luka jiwa, melepaskan akar penderitaan, dan meraih kedamaian sejati. Lebih dari sekedar bacaan, buku ini adalah undangan untuk merefleksi ulang cara kita memaknai hidup. Ia menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan utopi, melainkan sesuatu yang nyata, dapat diraih, dan stabil, meski hidup tidak selalu baik-baik saja.
0: Resensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: apa namanya, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana itu.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen, atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini. 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. FIFA menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. Karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
0: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitin Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Kembali menemani Anda di Jakarta sore ini, dan tidak terasa sudah di penghujung. Dan setelah ini kami akan hadirkan ada mimbar agama Kristen dengan tema Bersekutu dengan Roh Kudus. Bersama tim yang bertugas, produser Ega Pangestu, ada Angel, ada Faza, dan saya Binda pamit. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro1 Jakarta.
2: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Bertemu dengan saya kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bersekutu dengan Roh Kudus. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada hamba untuk menyampaikan firman Tuhan kepada pendengar Radio Republik Indonesia Pro1 Jakarta. Bapa, hamba berdoa Tuhan urapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu kepada pendengar Radio Republik Indonesia Pro1 Jakarta. Urapi semua pendengar Radio Republik Indonesia dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan, hamba serahkan pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersekutu dengan Roh Kudus. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Bunyinya, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pendengar Radio Republik Indonesia, apa yang saya baca dari Kisah Rasul 2 ayat 1-4 ini adalah kejadian di mana Roh Kudus kali pertama dicurahkan ke dunia ini 2000 tahun yang lalu di Yerusalem pada hari Pentakosta. Seperti yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa Dia akan memberikan, mencurahkan janji Bapa kepada mereka, yaitu Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan ke bumi dan akan memenuhi mereka dan akan menyertai mereka selama-lamanya dan akan mengurapi mereka untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus di bumi. Maka ketika mereka berkumpul di sebuah rumah bertingkat yang sering disebut Loteng Yerusalem pada hari Pentakosta, jumlah mereka sekitar 120 orang, dan Roh Kudus dicurahkan ke bumi oleh Bapa di sorga, dan mereka mendengar tiupan seperti angin keras memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul di Loteng Yerusalem, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada lidah-lidah seperti nyala api di atas mereka masing-masing, dan mereka mulai memberitakan firman Tuhan. Semua orang yang berkumpul dari berbagai bangsa waktu itu dapat mengerti firman Allah yang disampaikan mereka. Dan kemudian ada yang menyindir, mengejek, mereka sedang mabuk anggur manis. Lalu Rasul Petrus berdiri dan dia berkata, kami tidak mabuk, tetapi kami telah sedang menerima janji Bapa seperti yang diberitakan dalam Yoel pasal 2. Dan Roh Kudus mengurapi Petrus berkhotbah. Dan hari itu juga 3.000 orang percaya, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan 3.000 orang itu memberi diri dibaptis. Itulah gereja mula-mula. Siapakah Roh Kudus? Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus adalah Roh Allah yang menjadikan bersama Bapa, bersama firman Allah, menjadikan langit dan bumi. Dan Roh Allah dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 2 melayang-layang di atas permukaan air. Karena bumi waktu itu belum berbentuk dan kosong. Kemudian Matius 3 ayat 16-17 dikatakan sesudah dibaptis Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, Roh Allah turun dari langit hinggap di atas Tuhan Yesus, dan langit terbuka dan Bapa berbicara dari sorga, inilah anak.

yaitu Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus tidak terpisahkan. Dia adalah Allah yang esa, yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan segala isi bumi, yang menjadikan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tak tidak kelihatan. Dengan firman-Nya Dia menjadikan segala sesuatu. Dengan Roh-Nya juga Dia menjadikan segala sesuatu. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Tuhan Allah kita yang esa. Bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15-16, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Bagaimana kita bersekutu dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata, yaitu dengan mengasihi Dia, dengan mengasihi Tuhan Yesus, dan melakukan perintah-perintah-Nya, kita bersekutu dengan Roh Kudus. Kita bersekutu dengan Roh Kudus. Pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, mari kita mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Karena dengan mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus, demikianlah kita bisa bersekutu dengan Roh-Nya yang kudus, dengan Roh Kudus. Firman Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16-17, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu." Dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan kepada kita, firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam diri kita. Kekasih-kekasih Kristus, ingatlah bahwa Roh Allah, Roh Kudus, Holy Spirit tinggal di dalam dirimu. Dia ada di dalam dirimu. Dia ada di dalam diriku. Kita menjadi rumah-Nya, tempat kediaman-Nya. Karena itu, kita harus menjaga hidup kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, menjaga tingkah laku kita. Karena Roh Allah yang Maha Kudus ada di dalam diri kita. Dan Dia menyertai kita selama-lamanya. Mari sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jakarta, kita kembali melanjutkan kebenaran firman ini. Bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus? Yang kedua, bagaimana bersekutu dengan Roh Kudus? Yang kedua, kita harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita mengenal Roh Kudus sebab Roh Kudus menyertai kita orang-orang percaya, dan dia di dalam diri kita, dan dialah yang nanti akan membawa kita bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan mengangkat kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena hidup di dunia ini hidup yang sementara. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Ya. Firman Allah berkata, umur manusia hanya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun dan kesenangannya adalah penderitaan belaka. Karena itu, Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kita yang akan membawa kita nanti bertemu dengan Dia dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 17 berkata, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak mengenal Dia. Dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Hanya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang mengenal Roh Kudus. Karena Roh Kudus menyertai orang-orang percaya, menyertai kita dan diam di dalam kita, dan kita mengenal Dia. Roma 8 ayat 14 sampai 16 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Karena itu kita adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Yang ketiga, kita yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang menuruti perintah-Nya, kitalah yang didiami Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23. Firman Allah berkata, barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku, dan barang siapa mengasihi Aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Allah berdiam di dalam diri kita orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan menuruti perintah Tuhan Yesus. Yang keempat, Roh Kudus disebut juga roh penghibur. Dalam bahasa Yunani, parakletos, akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan yang mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu.
Roh Kuduslah yang mengajar kita firman Allah. Kita bisa mengerti Alkitab firman Allah karena Roh Kudus diam di dalam diri kita, dan dialah yang mengajar kita firman-Nya. Yohanes 16 ayat 13 berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itulah, dialah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa, itulah yang diajarkannya kepada kita. Yang kelima, yang terakhir, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada kita. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang abadi, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera yang abadi. Jangan gelisah hati. Apa yang sedang kau pergumulkan, datang kepada Tuhan. Beritahukan kepada Dia, berseru kepada Dia. Dia akan menjawab engkau. Datang kepada Tuhan Yesus. Apapun yang engkau pergumulkan, apapun yang masalah yang engkau alami, saudaraku pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, datanglah kepada Tuhan Yesus, datanglah kepada Roh Kudus, berserulah kepada Dia, dan Dia akan menjawab engkau. Dia akan memberikan engkau damai sejahtera yang abadi, yang tak terkatakan. Damai sejahtera yang indah, yang dari Tuhan Yesus, yang dari Bapa di sorga, yang dari Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan kita semuanya, orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa sorgawi, terima kasih Tuhan sudah menjelaskan firman-Mu mengenai Roh Kudus, Roh Allah yang mendiami kami, anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Hamba berdoa, biarlah pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta yang mendengar firman ini, mereka dapat dikuatkan, mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan, mereka dapat dilepaskan oleh Tuhan dari berbagai masalah, dari berbagai ikatan-ikatan dosa, dari keinginan-keinginan daging. Biarlah kami semuanya, anak-anak-Mu, ya Tuhan, mendapatkan damai sejahtera yang abadi, yang indah di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pendengar radio Republik Indonesia Pro 1 Jakarta, demikianlah firman Allah yang sudah saya sampaikan. Saya Pating Tarigan, penyuluh agama Kristen Kota Jakarta Barat, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Semoga kesehatan dan kebahagiaan menyertai kita semua. Jumpa kembali di Jakarta malam ini bersama dengan Severly Jan dan juga beserta rekan Widi dan Faiz yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat malam nanti. Anda dapat berbagi informasi seputar trafik ataupun cuaca di sekitar Anda melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912, dan juga tentunya dapat mendownload aplikasi kami yaitu RRI Digital melalui Google Play ataupun App Store di smartphone Anda. Bapak dengar, kita awali Jakarta malam ini dari Ajeng dengan Saat Kau Tak Di Sini.

0: 91,2 Pro 1 dari Jakarta. Baik pendengar, sebelum kami mengajak Anda untuk bergabung dalam obrolan komunitas dengan tema kita angkat malam hari ini adalah sepak bola, kita akan dengarkan sebuah drama radio produksi RRI Sibol garingan judul drama Jejak di Antara Reruntuhan. Selamat mendengarkan.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari.
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati, hilang. Rumah tempat aku tinggal, hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak, dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu kan? Sekarang pun sama, tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya Pak, aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: 91,2 RRI Jakarta. Baik, share pendengar, saya kami mengajak Anda untuk bergabung ya dalam obrolan komunitas di mana yang kita angkat pada malam hari ini terkait dengan sepak bola pendengar. Nah, tentunya kita ada yang menyukai sepak bola, ada pun tidak. Tapi tidak apa-apa, kita tetap tentunya akan berbincang di malam hari ini bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Fitriardi Laksmono dan juga Ahmad Kandias ya, yang tergabung dalam Cucu Nenek Football Club. Berbagai riman olahraga sepak bola digemari dari berbagai kalangan di dunia yang memiliki daya tarik karena menggabungkan kerja sama tim, strategi dan juga keterampilan, dan juga tentunya pemain ini dimainkan oleh dua tim yang masing-masing berusaha mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan tetap menjunjung tinggi aturan dan juga sportivitas. Nah, selain menjadi ajang pertandingan, kegiatan ini juga mampu mempererat hubungan antar pemain serta juga membangun kebersamaan dalam sebuah komunitas. Nah, di mana banyak komunitas olahraga yang terus berkembang untuk bisa menyalurkan hobi, menjaga kebugaran dan juga memperkuat persaudaraan antar anggota untuk bisa mempengetahui dalam mengenal pengalaman, kegiatan dan juga nilai kebersamaan dalam komunitas ini. Nah, tentunya kita akan membahas lebih jauh bersama dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini, yang di mana masih kita mencoba ya bisa menghubungi kembali di line telepon, dan juga tentunya pendengar kami mengundang Anda untuk bisa berbincang bersama kami di malam hari ini melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 7972 7912 ataupun di line teleponnya. Baik, kita akan mencoba menghubungi melalui WhatsApp untuk bisa kita ajak berbincang di malam hari ini. Baik, sudah terhubung dengan founder Cucu Nenek FC ya, bersama dengan Fitriardi Laksmono. Kita akan sapa. Selamat malam, Bung Ardi.
1: Selamat malam, Mas.
0: Baik.
1: Selamat
0: malam. Apa kabar, Bung Ardi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk kami ajak berbincang dalam obrolan komunitas Bung Ardi. Baik. Ya, Bung Ardi, di mana Cucu Nenek Football Club ini punya nama yang cukup unik dan memorable. Nah, apa nih filosofi di balik nama ini dan nilai-nilai apa juga yang ingin dibangun di komunitas ini, Bung Ardi?
1: Ya, sebelumnya terima kasih Mas kesempatannya untuk malam hari ini.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari Cucu Nenek FC. Kami ini base-nya dari Jakarta, Mas.
0: Baik.
1: Base-nya dari Jakarta dan besarnya dari 2019. Betul, dari 2019 ditambah awalnya itu kita hanya sekumpulan anak muda yang kumpul di coffee shop, Mas.
0: Oke, berawal dari coffee shop gitu ya.
1: Betul sekali. Kita di coffee shop. Singkat cerita, dari coffee shop tersebut melahirkan dua community.
0: Baik.
1: Yang pertama itu ada Grama Foundation dan juga Cucu Nenek FC. Kalau Grama Foundation ini base-nya lebih ke kegiatan sosial. Kalau Cucu Nenek FC lebih ke community fun football ya, Mas.
0: Oke, community fun football ya untuk Cucu Nenek FC ini, Bung Ardi. Baik.
1: Jadi dari situ tumbuh terus hingga hari ini kita ada 200 member.
0: Oke, untuk saat ini sudah ada 200 member ya yang bergabung.
1: Betul.
0: Baik.
1: Siap.
0: Oke, luar biasa nih. Dari 2019 hingga 2026 sudah terkumpul sebanyak 200 member yang tergabung dalam Cucu Nenek FC, Bu Ardi.
1: Betul sekali. Jadi singkat cerita, misalkan kita kumpul-kumpul itu udah mau 7 tahun berarti ya.
0: Yes.
1: Udah 7 tahun dan pada akhirnya sih bisa bertahan karena dinamika yang terus kita jaga sih, Mas.
0: Oke, dinamika yang terus dijaga. Nah, tentunya yang kita ketahui juga nih, Bung Ardi, kita berbicara sepak bola bukan soal rumput saja, tentunya juga bisa mencari pemain berbakat. Nah, bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat juga bagi anak-anak muda dan sejauh mana hal ini menjadi perhatian Cucu Nenek FC, Bung Ardi?
1: Ya, memang ritmenya yang kita jaga sih, Mas. Ritme kita jaga, kita jauhkan dari drama-drama yang nggak perlu gitu ya. Karena kan nggak banyak dari community-community ini suka ada drama-dramanya tuh Mas.
0: Yes.
1: Suka drama-dramanya, jadi kita hindarin deh kalau bisa ada masalah ya udah selesai di lapangan tanpa ada gesekan berlebih begitu ya.
0: Baik.
1: Terlebih lagi memang selama 7 tahun kami terus berkembang, kami terus belajar buat menyingkirkan mungkin ya, menyingkirkan ataupun menghindari teman-teman yang cenderung membuat drama dan lain-lainnya sih.
0: Baik, baik.
1: Nah, karena dari situ kan kenyamanan jadi bisa terbentuk ya Mas ya.
0: Betul, tetap terjaga ya, tidak mengganggu vibrasi istilahnya, Bung Ardi.
1: Betul.
0: Oke. Nah, menurut juga Bung Ardi, apa yang sebenarnya bisa dipelajari nih anak-anak muda dari sepak bola selain kemampuan teknis, misalnya soal disiplin, kerjasama, sportivitas, dan juga menghadapi ataupun menerima kekalahan, Bung Ardi?
1: Ya, memang di dalam 7 tahun ini kami terus belajar berbagai hal, terutama dari segi organisasi, dari segi kekompakan tim, kerja sama tim, teamwork dan lain-lainnya gitu ya. Dan kami selalu mengupayakan bagaimana teman-teman ini bisa punya komunikasi yang baik juga gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Ketika di lapangan kita harus juga punya hubungan yang baik, dan juga di luar lapangan ya kalau bisa komunikasi terus berlanjut gitu Mas. Nggak hanya di teman main bola tapi juga rekan bisnis juga bisa gitu kan.
0: Tentunya.
1: Itu yang kita jaga selama ini sih Mas. Jadi selain bolanya aja kita bisa disiplin waktu gitu ya, terus juga attitude mungkin ya.
0: Tentunya.
1: Jadi kita coba bangun selama ini, selama 7 tahun ini sih Mas.
0: Oke. Baik. Nah, Bung Ardi, di mana sepak bola sering dianggap juga sekedar olahraga ataupun hiburan. Nah, ketika mendirikan Cucu Nenek FC, apa persoalan yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan Bung Ardi dan juga rekan-rekan untuk bisa melalui komunitas ini? Jawaban dari komunitas ini, Bung Ardi.
1: Ya, mungkin kalau bicara hambatan gitu ya, Mas ya. Tentu setiap komunitas punya hambatannya masing-masing gitu ya. Dengan ya mungkin tadi drama-dramanya atau dinamikanya gitu kan. Ya kalau bisa memang kita selalu menghindari hal tersebut. Bagaimana komunikasi harus tetap terjaga dengan baik gitu ya. Meminimalisir setiap komunikasi yang nggak clear, komunikasi yang nggak ya dirasa-rasa nggak baik gitu ya.
0: Oke.
1: Ataupun mungkin di beberapa community aku perhatikan mungkin juga ada yang ketua ya udah ketua gitu, nggak mau ngedengerin satu sama lain gitu.
0: Baik, ego ya.
1: Egonya gitu ya. Di sini kami, saya dan Dias mungkin ya, yang kebetulan mungkin lagi berhalangan, titip salam buat teman-teman semua. Kami terus belajar Mas selama 7 tahun ini untuk bagaimana bisa jadi abang mereka,
0: baik,
1: sahabat mereka. Kalau bapak nggak mungkin gitu ya, karena
0: umuran sepantaran lah.
1: Even kita mungkin ada yang lebih tua, sekitar umur 40 sampai 45 ada sih Mas. Cuman ya sampai sebatas itu. Tapi gimana cara kita tetap mengayomi mereka, menjaga mereka gitu ya. Dan menciptakan kenyamanan yang nggak dimiliki sama komunitas lain.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Nah, tentunya juga yang kita ketahui nih, Bung Ardi, komunitas biasanya tumbuh karena adanya rasa memiliki. Nah, apa yang dilakukan oleh Cucu Nenek FC agar para pemain dan juga anggotanya merasa bahwa bukan sekedar main terus datang, tapi benar-benar menjadi bagian dari sebuah keluarga, Bung Ardi?
1: Ya, memang kita punya agenda itu dalam setahun, Mas. Dalam setahun itu kita punya beberapa agenda pakem.
0: Baik.
1: Yang dimana tujuannya adalah demi menjaga keberlangsungan tim dalam hal chemistry, dalam hal persaudaraan gitu ya. Sesuai tagline kami, torang semua bersaudara. Jadi semua kita bersaudara. Jadi nggak ada beliau dari ras apa, gender apa gitu kan, atau agama apa, di sini nggak ada.
0: Baik.
1: Kita kebetulan campur semua Mas, ada teman-teman kulit hitam, teman-teman kulit putih, Chinese, warlock, dan bahkan kita punya beberapa anggota yang berasal dari Uzbekistan, Amerika Serikat, ada juga dari Timor Leste dan lain-lainnya. Jadi kita memang ini yang kita jaga selama ini Mas, biar tetap terjaga kenyamanannya seperti itu.
0: Oke, luar biasa dari berbagai kalangan dan juga golongan. Nah, Bung Ari, kalau kita melihat perkembangan Cucu Nenek FC sampai saat ini, perubahan positif apa yang cukup terasa bagi anggota ataupun lingkungan di sekitar komunitas sejak mereka bergabung, Bung Ardi?
1: Ya, tentunya kami terus menunjukkan proses yang signifikan, Mas.
0: Baik.
1: Dari awal tahun mungkin kita masih belajar gitu ya, gimana caranya mengelola sebuah organisasi yang notabene masih bisa dibilang kecil gitu ya.
0: Baik.
1: Hingga akhirnya tahun ketujuh ini, saya rasa kita mulai semakin dewasa, semakin bisa mengelola apa aja problem-problem di dalamnya dengan secara dewasa gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi memang ini yang agak sulit sih Mas. Dinamika-dinamika di dalam sebuah komunitas ini kan pasti ada ya, dimanapun
0: Tentunya.
1: dengan berbagai case apapun sih Mas.
0: Ya.
1: Tapi kita terus menunjukkan hal-hal positif dalam artian ya ini loh, kita semakin dewasa, kita semakin terbarukan gitu ya, semakin menunjukkan hal yang positif lah.
0: Oke. Baik. Ya, Bung Adri, kita akan juga menyapa ada Theo di Magelang, Jawa Tengah. Mau bertanya nih, apa tantangan terbesar saat menghadapi kekalahan dalam sebuah pertandingan? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bung Theo di Magelang.
1: Ya, sebelumnya terima kasih Mas Theo atas pertanyaannya. Sangat-sangat bagus, karena memang kita, tim, mungkin bisa dibilang tim amatir gitu ya. Jangankan kelas tim amatir, kita yang di SMA aja kalau ada sparring, itu bisa ricuh gitu ya Mas ya.
0: Dengan emosi yang cukup memuncak dalam perjalanan pertandingan, Bung Ardi.
1: Betul, karena memang secara tidak langsung ketika kita bicara tentang sepak bola adalah olahraga yang bicara akan kontak fisik gitu ya.
0: Yes.
1: Secara nggak langsung kontak fisik gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Dengan tensi yang tinggi, dengan adrenalin yang tinggi
0: Yeah.
1: gitu ya. Penting, ini perlu digarisbawahi teman-teman semua. Penting untuk kita, pemain, all staff, coach, head coach, dan lain-lainnya, punya pendirian ataupun punya pendewasaan dalam artian punya mental yang tinggi, punya pendewasaan yang tinggi, siap menang berarti siap kalah.
0: Oke.
1: Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika kita sudah di lapangan, kita percayakan semuanya ke pelatih, semua ke pemain, nggak perlu, ya gontok-gontok pasti ada, cuman selesaikan di lapangan, lalu pulang dengan bahagia aja semuanya.
0: Senyum gandengan tangan kembali ya, Bu Ardi.
1: Betul.
0: Baik. Ya, semoga sudah terjawab pertanyaan. Bagaimana? Lanjutkan.
1: Karena memang menang kalah biasa ya. Karena yang kita tuju dari komunitas ini juga untuk tali persaudaraan gitu ya. Dan tentunya menambah keluarga baru gitu sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya menang bonus, kalah ya ya diterima deh.
0: Diterima
1: gitu
0: ya.
1: Kan.
0: Baik. Ya, semoga sudah terjawab ya pertanyaan dari Bung Theo di Magelang, Jawa Tengah. Baik, Bung Ardi, sebelum kita nanti juga setelah break akan berbincang juga dengan Bung Ahmad Kandias, pertanyaan terakhir nih. Kalau ada muda yang punya mimpi menjadi pemain sepak bola, tetapi merasa kemampuan dan juga kesempatan yang dimiliki mereka terbatas. Nah, pesan apa nih yang Bung Ardi ingin sampaikan agar mereka tetap berani untuk memulai, Bung Ardi?
1: Ya, sebenarnya gini, sekarang ini proses untuk menuju pemain profesional tentunya jalannya semakin lebar, semakin banyak. Terlebih lagi kita beberapa kali sempat buka obrolan dengan teman-teman EPA. Di sana mereka terbuka sekali untuk melihat setiap talenta-talenta yang teman-teman punya gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi penting untuk teman-teman semua yang baru memulai sepak bola gitu ya, punya jejaring lingkungan sepak bola. Terlebih lagi mungkin sembari didampingi teman-teman orang tua gitu ya. Teman-teman orang tua bisa mulai mencari ataupun mulai melek akan sosial media.
0: Yes.
1: Kita gunakan, kita cari informasi di mana anak kita bisa menunjukkan bakatnya, siapa tahu gitu kan bisa jadi the next Egy Maulana Fikri,
0: Yes.
1: Witan Sulaiman gitu kan, dan masih banyak Rizky Ridho bahkan
0: Yeah.
1: seperti itu sih Mas.
0: Baik. Ya, Bung Ardi, kita akan break sejenak dan juga sekaligus untuk menuntaskan obrolan kita akan disambung bersama dengan Bu Ahmad Kadias, dan semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan salam olahraga, Bung Ardi. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas.
0: Selamat malam. Baik, pendengar, itu dia untuk perbincangan kita bersama dengan narasumber pertama, yaitu Bung Vidyardi Laksmono sebagai founder Cucu Nenek FC, dan juga kita akan di sesi kedua bersama dengan co-founder Cucu Nenek FC bersama dengan Ahmad Kandias. Tetap bersama kami di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro1, kita masih dalam obrolan komunitas dengan tema yang kita angkat adalah sepak bola. Tadi di sesi pertama kita sudah berbincang bersama dengan narasumber kita, Vidyardi Laksmono, sebagai founder Cucu Nenek FC. Dan di sesi kedua kita akan berbincang juga tentunya bersama dengan co-founder Cucu Nenek FC, Ahmad Kandias. Kami masih mengundang Anda untuk bisa berbincang langsung melalui line telepon di 021-344-0696 dan juga di 344-1499. Baik, kita akan sapa. Selamat malam, Bung Dias.
1: Malam, Mas.
0: Baik, apa kabar, Bung Dias?
1: Alhamdulillah
0: sehat, sehat ya. Oke, sehat gesit. Sedang mendengarnya. Baik, Bung Dias, kita akan sambung ke perbincangan kita di obrolan komunitas dengan tema sepak bola. Tadi sebelumnya sudah bersama dengan Bung Ardi. Nah, ini sebagai co-founder, Bung Dias, tentunya melihat perjalanan Cucu Nenek FC dari sisi yang berbeda ya. Apa yang menantang dalam membangun sebuah komunitas sepak bola agar biar bisa tetap bertahan dan terus berkembang, Bung Dias?
1: Oh, tantangannya sebenarnya kita menyatukan banyak kepala ya, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi ini udah 7 tahun yang lalu kita berdiri, itu gimana caranya komunitas ini jangan sampai bubar karena hal-hal sepele gitu. Makanya saya sama Vidi berdua selalu saling mengimbangi, Mas.
0: Baik.
1: Jadi kalau lagi ada videonya jadi api, saya jadi air.
0: Okay.
1: Saya jadi api, video jadi air gitu sih, Mas.
0: Baik, saling berkesinambungan ya bersama dengan founder Bung Ardi. Baik, nah, dalam sebuah tim, Bung Dias, kemampuan individu tentunya penting ya, tapi komunikasi dan juga kekompakan, terus juga pemain juga bisa kehilangan arah. Nah, bagaimana Cucu Nenek FC ini membangun chemistry antar pemainnya, Bung Dias?
1: Oh, itu kembali lagi ke tadi kan Vidi sudah dijelasin kita ada agenda pakem ya, Mas. Nah, itu kita dalam setahun itu ada kita mengadakan Basudara Cup, terus ada kita gathering internal. Jadi di situ kita ngebonding satu sama lain, memperkenalkan anggota-anggota baru di sana. Jadinya gimana caranya kita selalu membangun pertemanan ini menjadi keluarga gitu, Mas.
0: Baik.
1: Jadi di dalam lapangan kembali lagi ketika kita sudah nyaman sama satu circle, jadi di lapangan mau itu kita lagi kalah, mau itu kita lagi menang, kita tetap happy aja sih, Mas.
0: Tetap happy aja ya. Baik. Nah, Bung Ardi, kita tahu tentunya tidak semua anak muda yang bermain sepak bola tuh nanti

0: yang menjadi pemain profesional. Lalu bagaimana Cucun NFC melihat keberhasilan seorang anggota? Apakah harus diukur dari prestasi di lapangan atau bagaimana nih, Bung Dias?
1: Balik lagi, kalau kita di Cucun NFC ini, kita menyalurkan hobi yang sama-sama ya, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ini dari udah ada 200 orang lebih itu yang mempunyai sama hobi hobi bola gitu.
0: Oke.
1: Jadi gimana kita menyalurkan hobi kita di waktu kita yang kalau sudah mungkin sudah dewasa ini kan makin menyempit ya, Mas.
0: Baik.
1: Jadi kita salurkannya di Cucu Nenek ini sih, Mas. Jadi kalau untuk mungkin ada yang niat jadi pemain profesional gitu, mungkin itu bonus aja ya, Mas.
0: Oke, dianggap sebagai bonus saja untuk bisa menuju profesional, Bung Dias. Baik. Nah, menurut Bung Dias juga, seberapa besar komunitas sepak bola dapat menjadi ruang pergaulan yang sehat bagi generasi muda, terutama yang kita tahu ya, di tengah banyaknya tantangan sosial dan pengaruh negatif di lingkungan, Bung Dias?
1: Ya, gimana, Mas?
0: Iya, seberapa besar komunitas sepak bola ini bisa menjadi ruang pergaulan yang sehat bagi generasi muda, Bung Dias?
1: Oh, sangat besar ya, Mas.
0: Oke.
1: Karena dalam karena kita tahu kalau di komunitas, makanya kita bangun komunitas ini tidak hanya untuk kompetitif gitu, karena untuk kekeluargaan. Karena kita balik lagi ke niat kita awal untuk menyambung tali persaudaraan kita yang kuat, menambah anggota-anggota baru dan menambah keluarga baru juga. Jadi dampaknya sangat luas gitu, Mas.
0: Okay. Baik. Nah, tadi membahas soal anggota baru. Tentunya komunitas ini terus ingin berkembang ya, ataupun dibutuhkan juga regenerasi. Apakah Cucu Nenek sudah memiliki cara ataupun program untuk bisa membuka ruang bagi pemain-pemain muda sekaligus mempersiapkan generasi penerus komunitas yang di mana saat ini sudah hampir 200 anggota, Bung Dias?
1: Untuk penambahan anggota baru ini kita mengalir ya, Mas. Kita juga mempunyai sosial media. Nah, biasanya di sosial media itu banyak yang nge-DM kita dan ingin bergabung bersama kita. Itu kita sangat membuka lebar gitu untuk bergabung dengan kami. Dan Instagram kita juga boleh disebut gak nih, Mas?
0: Nah, sekalian untuk bagaimana cara bagi pendengar yang tertarik bergabung di Cucun NFC, silakan, Bung Dias.
1: Iya, untuk yang mau bergabung di Cucu Nenek FC bisa di Instagram kita yaitu @cucunenekfc. Nanti juga kita di tanggal di bulan ini, Mas, kita menyambut 17 Agustus ini perayaan kemerdekaan. Kita mempunyai Basudara Cup. Itu kita mempunyai Basudara Cup ini udah jalan 3 tahun terakhir ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan tahun ini kita mengadakan internal karena antusias di internal kitanya sangat baik, makanya kita buat khusus internal Cucu Nenek FC.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Untuk internal ya. Ini di tanggal berapa Basudara Cup yang akan diberlangsungkan?
1: Di tanggal 16 Agustus, Mas.
0: 16 Agustus
1: ya. Hari Minggu nanti.
0: Oke. Tapi masyarakat juga boleh ikut ataupun memeriahkan di Basudara Cup ini, Bung Ardi. Lokasinya di mana?
1: Lokasinya di DM Sport Ciledug. Itu kita juga bekerja sama dengan beberapa sponsor, Mas. Di situ nanti ada booth-booth yang buka gitu. Yeah. Boleh banget kalau mau warga Ciledug mau mampir, melipir juga boleh banget.
0: Silahkan aja ya. Baik.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, Bung Dias sebagai penutup, apa nih mimpi besar Bung Dias bersama dengan Cucu Nenek FC? Apakah ingin melahirkan pemain berprestasi, terus juga memperbesar komunitas, atau membangun sesuatu yang lebih luas melalui sepak bola, Bung Dias?
1: Untuk menyinggung pemain yang berprestasi, kita juga ada jebolan dari Cucu Nenek juga nih.
0: Okay.
1: Ada di Liga Mahasiswa Amerika, itu namanya Hussein, lagi melanjutkan pendidikan bolanya di sana. Terus
0: wow.
1: ada Elmar di Banten United, kemarin sempat masuk di Liga 3.
0: Okay.
1: Nah, terus untuk mimpi kami gitu di Cucu Nenek, kami sebenarnya pengen buka sekolah sepak bola.
0: Oke.
1: Okay. Untuk anak-anak usia dini gitu, Mas. Jadi kayaknya seru juga nih, namanya Cucu Nenek, terus kita punya sekolah sepak bola dan isinya benar-benar dari U6 tahun gitu.
0: Yes.
1: Kan. Jadinya itu sih mimpi yang masih kita, insya Allah kita jalanin gitu.
0: Oke, dan tentunya kita harapkan bersama bisa tergapai ya, untuk bisa membentuk sekolah sepak bola Bung Dias.
1: Amin,
0: amin. Amin. Baik, terima kasih Bung Dias untuk kebersamaan kita. Semoga juga nanti di Basodara Cup di tanggal 16 Agustus bisa berjalan dengan lancar, dan harapan amin. Untuk jangka panjang sekolah sepak bola bisa terbentuk tentunya. Semoga kita bisa berbincang kembali dengan topik yang berbeda. Salam sehat dan salam olahraga, Bung Dias.
1: Ya, Mas.
0: Terima kasih. Selamat malam.
1: Malam-malam, Mas.
0: Baik, ya pendengar, itu dia untuk kebersamaan kita dalam obrolan komunitas dengan tema sepak bola bersama dengan narasumber kita Vidyardi Laksmono sebagai founder Cucu Nenek FC dan juga Ahmad Kantias sebagai co-founder Cucu Nenek FC. Bagi pendengar yang ingin mengetahui kegiatan mereka dapat melihat di Instagram mereka ya di @cucunenekfc, dan tentunya Anda bisa hadir di Basodara Cup di tanggal 16 Agustus Sport Ciledug. Semoga bermanfaat untuk Anda dalam obrolan komunitas di malam hari ini.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri, kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai, ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
0: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
3: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
4: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
5: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Vina Panduwinata dan Ricky Basuki dengan Bisikan Malam di tahun 1982 yang menjadi lagu pembuka pertama kita mendengar dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana 2 jam ke depan saya Ferli Jadi berserta rekan Widi dan juga Faiz akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu mancanegara ataupun Indonesia di era 80 sampai dengan 90-an yang bisa membawa kita ke masa-masa indah. Seperti biasa, Anda bisa turut berpartisipasi bersama kami dalam program Ruang Rindu untuk request lagu favorit Anda dan mengirimkan salam untuk orang yang tersayang melalui kedua line telepon di 021-344-0696 dan juga di 021-344-1499 ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Is Darlia dengan Apanya Dong yang dirilis di tahun 1982. Pendengar, ia masuk dalam album Apanya Dong volume 1 dan kedua ya, yang diciptakan oleh Titiek Puspa. Bapak dengar, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ia memutarkan lagu-lagu di era 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia. Baik, di WhatsApp kita akan sapa, sudah terhubung dengan Bung Brandy di Bogor. Selamat malam Bung Brandy, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Ferli.
0: Sehat
1: Mas
0: Ferli? Alhamdulillah diberikan kesehatan. Apa kabar Bung Brandy?
1: Baik, luar biasa. Baik, malam ini
0: luar biasa.
1: Mas Ferli.
0: Oke. Iya Bung Brandy, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
1: Iya Mas Ferli, saya pengen dengar lagunya Lauren Wood, ada soundtracknya Pretty Woman, ada Lauren Wood.
0: Lauren Wood.
1: Namanya
0: ya?
1: Fallen. Judulnya Fallen.
0: Oke, dipastikan terlebih dahulu. Fallen dari Lauren Wood ya, dari
1: ya.
0: Aha, di tahun 81 untuk rilis date-nya. Bisa diputarkan Bung Brady. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Oke, Mas Ferli, saya kirim lagu untuk Mas Ferli dan
0: kasih,
1: rekan-rekan kru, Mas Faiz dan siapa yang di rekan di sekarang di hayang malam ini?
0: Widi dan Faiz.
1: Dan siapa?
0: Widi.
1: Ah, Faiz dan Widi. Oke, selamat bertugas. Semoga sehat Mas Ferli juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Rekan-rekan semua pendengar Pro 1 FM malam ini, terutama untuk Bogor Community Club, Bang Ray, ada Teh Dinda, Pak Hasanuddin, lalu ada juga rekan-rekan di Nusantara ya, Kak Buja di Bintuni, lalu Om Benijo yang ada di Manado, dan semua untuk rekan-rekan yang semua pendengar setia di Ruang Rindu malam
0: Baik.
1: Ini Mas Ferli.
0: Baik.
1: Ya, gitu saja Mas Ferli. Jangan lupa Mas Ferli kopinya diseruput Mas
0: Diseruput. Ferli. Baik. Terima kasih Bung Brandy, ditunggu untuk lagunya.
1: Okay.
0: Selamat malam.
1: Terima kasih Mas Ferli. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, dari Bung Brandy di Bogor, kita akan sapa juga yang sudah bergabung di WhatsApp chat tentunya. Masih kami tunggu di kedua telepon pendengar di 3440696 dan juga di 3441499. Baik, ada Ibu Iren di Tangerang. Selamat malam. Ibu Iren, Shalom. Iya, Ibu Iren di Tangerang request lagunya dari Yukam dengan Bayangan. Salami untuk Ma Ferli dan juga kru penyiar. Semoga sehat semuanya, amin. Sekali dudara tetap dudara and God bless you. Dan juga beberapa alternatif song ya. Dan informasi malam hari ini, Tangerang cuaca berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius. Terima kasih untuk requestan dan juga informasi cuacanya. Ibu Iren, sehat selalu. Oke, di WhatsApp call kita akan sapa dari Bung Haris di Kalianyar. Selamat malam Bung Haris, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Ferli.
0: Baik, selamat malam. Apa kabar Bung Haris?
2: Bagi Bu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Kabar sehat Bung Haris ya?
2: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Baik, alhamdulillah. Diberikan kesehatan sampai saat ini Bung Haris. Terima kasih.
2: Amin.
0: Amin.
2: Iya,
0: baik, untuk lagu yang bisa kami putarkan di malam hari ini.
2: 80 sampai 90 ya Mas.
0: 80 90 baik mancanegara ataupun Indonesia.
2: Oh, gitu. Kalau lagu dari Queen ada enggak Mas?
0: Yang berjudul
2: I Want to Break Free aja.
0: I Mas. Want to Break Free. Disiapkan untuk lagunya. Dikirimkan untuk siapa, Bung Haris?
2: Ya, terutama untuk Mas Ferli ya.
0: Terima kasih.
2: Semangat. Dan juga untuk tadi yang baru pas landas.
0: Bung gitu. Brandy.
2: Siapa tadi?
0: Bung Brandy.
2: Bung Brandy.
0: Mm-hmm.
2: Bung Brandy, sehat selalu ya, Bung Brandy.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Cek Buri ya. Untuk Bang Hasan, Bang Ray, Pak Kuat, Bu Alma, Bu Dindin, Pak Ritopan, Kak Puja, Kak Ana, dan semuanya dah yang ada di Pro 1 FM ini.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
0: Iya, terima kasih aja, Bung Haris, ditunggu untuk lagunya.
2: Iya, sama-sama.
0: Baik. Selamat malam. Selamat malam. Iya, dari Bung Haris di Kalianyar, kita juga menyapa kembali di WhatsApp ada Ibu Siti di Jakarta Barat. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Ibu Sitma, Ibu Siti Masyaro di Kalianyar, Jakarta Barat, request lagunya dari Air Supply dengan Lonely is the Night. Salamnya untuk kru Pro 1, tetap semangat dan sehat, terima kasih. Salam untuk Ibu Dindin, Ibu Alma, Kak Puja, Kak Ana, Pak Litopan, Pak Kuat, Bang Ray, dan semua pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada, semoga tetap sehat dan semangat. Terima kasih juga untuk Ibu Siti. yang selalu berkenan hadir. Oke, juga ada Ibu Dindin di Bekasi. Selamat malam, Ibu Dindin. Request lagunya dari Niki Asria dengan Biar Semua Hilang. Salamnya buat Pali Topan, Bang Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Sorin, Ibu Eti Rustam, Ibu Eka, Ibu Yati, Ibu Titi Dewi, Ibu Joyce, Teh Dinda, Ibu Merpati, Ibu Marani, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja, dan terima kasih dan salam sehat selalu juga untuk Ibu Dindin. Ya, sekali lagi bergar untuk Anda yang bergabung dan merequest lagu favorit Anda di era 80 sampai dengan 90. Masih kami tunggu di kedua line telepon di 3440696 dan 3441499. Dan juga di WhatsApp tentunya yang masih terbuka untuk Anda di 08 11 7972 7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,21 RRI Jakarta. Supply with Lonely is the Night yang masuk dalam album bertajuk Heart in Motion. Dan lagu ini mencapai posisi di nomor 76 Billboard Hot 100 ya. Dan performanya lebih tinggi di tangga Aldut Contemporary sampai dengan posisi ke-12. Baik, pendengar, kita akan sapa yang sudah bergabung di WhatsApp call dengan Ibu Linda di Kedoya. Selamat malam, Ibu Linda Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Ibu Linda, apa kabar? Waalaikumsalam.
1: Baik.
0: Kabar sehat ya?
1: Ini siapa nih?
0: Dengan Verly, Ibu.
1: Oh, Kak Verly, apa kabar?
0: Alhamdulillah diberikan kesehatan, terima kasih.
1: Nah, lagu tahun berapa ya, Kak?
0: Dari 80 sampai dengan 90 yang bisa diputarkan pada malam hari ini.
1: Ernie Johan, boleh nggak?
0: Ernie Johan. Untuk lagu yang berjudul?
1: Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur ya, ini untuk Ernie di era 70-an, Ibu. Mungkin ada lagu lain yang bisa diputarkan pada malam hari ini?
1: Wah, Teluk Bayur bukan tahun 70-an, Pak.
0: Iya, karena malam hari ini kita 80 sampai dengan 90.
1: Oh, apa aja deh, yang penting enak ya.
0: Yang enak ya, baik dari Ruth Sanaya ya, dengan Seputi Kasih boleh?
1: Nah, boleh lah, boleh. Aku gak bisa bahasa Inggris ya.
0: Baik.
1: Gak apa lagunya.
0: Iya, tidak apa-apa, Ibu. Baik, dikirimkan untuk siapa lagunya?
1: Buat semuanya deh ya. Dari Asam Belajat.
0: Baik, ditunggu untuk lagunya, Ibu.
1: Buat
0: Linda.
1: Buat penyarnya, saya selalu. Halo.
0: Iya, silakan.
1: Buat penyarnya selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Dan pulang hati-hati.
0: Terima kasih, Bu.
1: Oke, Kak.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, kita akan juga menyapa yang sudah bergabung di WhatsApp chat. Untuk telepon masih kami tunggu di 0213440696 dan juga di 3441499. Baik, kita akan ke Bintuni Papua bersama dengan Kak Puja. Selamat malam, Kak Puja Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu. Selamat malam, Kak Verly.
0: Selamat malam, Kak Puja. Kabar sehat, Kak Puja?
2: Aduh, kabar sehat sekali, Kak.
0: Sedang mendengar ya.
2: Aduh, semingatik, tapi aduh. Pas di interview suara langsung.
0: Oke. Nah, kalau gitu untuk penyegar di malam hari ini, lagu apa yang bisa kami putarkan, Kak Puja? Biar penambah semangat.
2: Bisa minta lagunya Dewi Yul dengan atau tidak Betaria Sonata Simponi Rindu.
0: Betaria Sonata dengan Simponi Rindu. Baik. Hanya lagu

0: Feli, salam sehat, kompak selalu,
1: Amin.
0: sukses,
1: Doain sama Kak Puja.
0: hati-hati sampai dengan selamat.
1: Iya.
0: Terima kasih Kak Feli,
1: terima
0: selamat
1: kasih.
0: Malam.
1: Selamat malam.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Oke, dari Kak Puja di Bintuni Papua, kita juga akan menyapa yang sudah bergabung di chat ya. Bersama dengan Joyce di Bekasi, selamat malam. Kak Joyce minta lagunya dari Bon Jovi yang berjudul Always. Salamnya buat Bang Ray, Kak Puja, Ibu Merpati, Ibu Dindin, Ibu Risa, Ibu Wulan, Ibu Eka, dan semua pendengar setiap Pro 1, salam sehat. Dan untuk Bung Verly, terima kasih dan God bless you untuk Kak Joyce. Juga ada Ibu Wati Sunardono, selamat malam. Ibu Wati, salamnya untuk seluruh pendengar Warindu. Selamat menikmati acara ini dan selamat beristirahat. Lagunya apa saja? Terima kasih Ibu Wati sudah berkenan hadir. Oke, juga ada Ibu Sorin, selamat malam. Ibu Sorin, di Gria Simpruk, salam untuk Ibu Dindin, Ibu Yati, Ibu Rista, Ibu Mujiati, Ibu Eti Rustam, Tedinda, Ibu Eka, Ibu Merpati, Ibu Marani, Pak Parsudi, Bang Ri, Pali Topan, Kak Puja, Kak Ana, Pak Ujang, dan lain-lainnya. Salam sehat bahagia. Minta lagu dari Lobo dengan Stony ya. Baik, terima kasih Bung Ferli dan selamat bertugas, sukses selalu. Doain sama untuk Ibu Saurin. Baik, sekali lagi berdengar untuk Anda yang ingin menambahkan playlist kami di malam hari ini, baik itu mancanegara ataupun Indonesia, di arah 80 sampai dengan 90. Masih kami tunggu di 021-3440-696 dan juga di 3441-499 untuk WhatsApp yang masih terbuka dalam bentuk chat, voice note ataupun call di 0811-7972-7912.

0: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
1: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
0: Terus saya harus gimana dong, Bu?
1: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
0: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
1: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
0: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
2: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Beda Resonata dengan Jangan Ingin Menang Sendiri menjadi salah satu requestan dari Kak Puja ya di Bintuni Papua. Dan lagu ini masuk dalam album bertajuk dengan judul yang sama dan dirilis di tanggal 1 Desember 1989. Webriger, kita masih dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan sambung untuk di line telepon sudah terhubung dengan Teh Dinda di Kota Hujan Bogor. Selamat malam Teh Dinda, Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ferli, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, terima kasih. Apa kabar Teh Dinda?
1: Teteh sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Terima kasih, Teh Dinda.
1: Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur ya, masih dikasih sehat.
0: Amin,
1: sampai hari
0: tentunya,
1: ini,
0: tentunya,
1: sampai malam ini begitu ya. Semoga seterusnya begitu ya, Fer.
0: Amin, Teh Dinda. Baik.
1: Iya. Ada Widi juga, selamat malam Widi. Ada Faiz juga, selamat malam Faiz.
0: Masih hadir bersama kita di malam
1: ya.
0: Hari ini, Teh Dinda.
1: Banyak ilmu yang didapat buat Pak Isa Mawidi ya.
0: Kita harapkan demikian, terima kasih.
1: Mendampingi Ferry.
0: Iya, terima kasih Tete. Baik, untuk lagu yang bisa
1: lagu
0: diputarkan.
1: Tahun berapa ya Fer malam ini?
0: 80 sampai dengan 90.
1: Kalau MLTR udah naik belum?
0: Michael on Stroke belum?
1: Belum. Love Will Never Lie ada?
0: Love Will Never Lie belum tersedia, Teh Dinda?
1: Belum tersedia. Hmm. Kalau begitu, Take Me to Your Heart.
0: Take Me to Your Heart bisa disiapkan untuk lagunya. Okay. Dikirimkan untuk siapa lagu ini?
1: Dekat doa terbaik untuk Ferli dengan tim ya, dengan Faiz, dengan Widi juga.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih, Teh Dinda.
1: Ya.
0: Amin.
1: Pulang nanti hati-hati. Oh iya, sebentar lagi Bintang Radio sudah mulai ini ya, sudah mulai
0: persiapan.
1: Persiapan, Ferli ya berapa tahun yang lalu ke pergi apa mengawal. Apakah tahun ini mengawal juga Fer?
0: Di Jakarta iya, Teh Dinda sudah ditugaskan.
1: Oh, di Jakarta
0: iya.
1: Ya. Oke lah kalau begitu. Semoga semua lancar ya.
0: Amin.
1: Setelah bulan kemerdekaan kita sambut bulan RRI kan.
0: Baik.
1: Gitu ya.
0: Iya, demikian.
1: Bulan September itu bulannya RRI, bulannya Radio Republik Indonesia.
0: Tepat sekali Teh Dinda.
1: Oke, kalau gitu doa terbaik deh dari Teteh. Terus Teteh mau jumpanya, selamat malamnya. Seperti biasa, sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Bogor Community ya. Ada Bang Ray, ada Bung Brandy, ada Bang Hasan juga. Terangkas Bitung ada Navia, ada juga kemarin ada Teteh dengar ini ibu atau mbak begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke. Atin ya kalau nggak salah ya.
0: Baik.
1: Apa nih Teteh panggil enaknya nih, ibu kah atau mbak kah, mbak atau kakak atau siapa, di mana ya lupa Teteh, di Jakarta apa di Bekasi begitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Menyapa Teteh dan ini Teteh balas malam ini ya.
0: Baik.
1: Lanjut ke siapa lagi, ke Ibu Wati Sunardono, selamat malam, sehat ibu ya. Juga Ibu Merpati dengan Dede Rio, selamat malam. Ada ETL Sambra Chani, ada Ibu Dindin, juga Ibu Sauri. Next ke Kang Ujang saya, ada Pak Kuat juga, Mas Doni juga di Banyuwangi. Siapa lagi, Kang Alex ya di Manado, Kak Grace juga dan Bung Cliff juga di sana. Ke Kupang ada Diona, ke Bintuni ada Kak Puja, dan ke mana lagi, ke Sorong ada Ibu Ana. Next time deh untuk yang lainnya.
0: Baik.
1: Jadi Teteh cukup dulu Ferli, dilanjut. Thank
0: terima
1: you.
0: Terima kasih,
1: malam.
0: Thank you. Ditunggu untuk lagunya. Baik. Bye-bye dari Teh Dinda di Bogor. Kita sapa kembali di WhatsApp ada Ibu Saurin. Tadi yang merequest lagu dari Lobo. Karena belum tersedia, ganti lagu menjadi Celine Dion, Ibu Saurin ya. Terima kasih. Oke, juga menyapa dari 082125400 sekian-sekian. Selamat malam, Ruang Rindu, ada Yayan di Tangerang. Selamat malam, Yayan. Mau request lagu dari Vina Panduwinata yang berjudul Selamat Malam. Lagunya mengingatkan saya pada film Malam Satu Suruh. Dan salamnya buat yang lagi mendengarkan, spesial untuk penyiar dan semoga tetap jaya di udara merdeka. Terima kasih Yayan berkenan hadir bersama kami di Ruang Rindu. Oke, tadi Bung Brandy juga sudah merequest lagunya. Baik, menyapa terakhir ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Selamat malam, Pak Parsudi. Lagunya ngikut saja. Salam untuk Ibu Sorin, Ibu Yati Suyanto, Ibu Tati Munawar, Ibu Mujiati dan Ibu Risa Siregar untuk penyiar. Terima kasih juga untuk Pak Parsudi. Baik, pendengar, saya membacakan surat panggilan sidang atas nama Masyur Esa sebagai jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat memanggil P. Suliawati yang dahulu beralamat di Kalianyar Raya nomor 34C RT1 RW9 Kelurahan Kalianyar Tambora Jakarta Barat yang saat ini tidak diketahui di dalam ataupun Negeri Kesatuan Republik Indonesia sebagai terbantah 3 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 1160 /PDT/BTH/2025/PN/Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda memanggil para pihak. Dalam perkara antara Roni Kurniawan sebagai pembantah melawan Cap Jit Fong DKK sebagai para terbantah dan juga Notaris Suwarni Sukiman CS sebagai para turut terbantah. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh juru sita Maisyur Esa dan juga Kepala RRI Jakarta. Baik pendengar, sekali lagi untuk Anda yang merequest lagu favorit Anda di era 80 sampai dengan 90, baik mancanegara ataupun Indonesia, kami tunggu di line telepon di 3440696 dan 3441499 dan juga di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Dilansir dari The Naked Scientist, pelangi merupakan ilusi optik dan ia tidak menyentuh tanah. Jadi, sejauh apapun berjalan untuk menemukan ujung pelangi akan selalu terlihat seolah-olah berada di ujung langit. Namun, yang juga tidak disadari adalah bahwa bentuk pelangi yang sebenarnya adalah lingkaran utuh. Tentu saja, sebuah lingkaran tidak memiliki ujung. Pelangi tidak pernah terlihat benar-benar berbentuk lingkaran karena langit menghalanginya. Namun, jika melihat pelangi dari pesawat, mungkin ia akan tampak seperti lingkaran yang hampir sempurna. Ujung pelangi memang tidak ada. Selain itu, jarak pelangi dan kita akan selalu sama. Jadi tidak peduli kamu bergerak mendekatinya, pelangi menyesuaikan jaraknya dengan sudut pandang kita.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Michael and Strock with You Took My Heart Away yang masuk dalam album bertajuk Blue Night. Dan lagu ini tentunya pendengar menggambarkan seseorang yang jatuh cinta kepada pasangannya sampai kehidupannya terasa berubah setelah bertemu dengannya. Tapi kalau diserhanakan, pesan dari lagu ini tentang seorang yang sudah terlanjur memberikan hati sepenuhnya kepada orang yang dicintai, dan karena itu jarak ataupun kehilangan terasa berat tentunya. Pun kita, mungkin ada lagu yang menggambarkan perasaan hati Anda, bisa direquest bersama kami dalam program Ruang Rindu ya, baik lagu mancanegara dan Indonesia di era 80 sampai dengan 90. Ya, di WhatsApp sudah ada Ibu Merpati di Celeduk. Selamat malam Ibu Merpati, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mas Firly, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih Ibu Merpati, apa kabar Ibu?
1: Ucap syukur, sehat baik, Mas
0: sehat,
1: juga ya.
0: Pun diberikan kesehatan hingga saat ini. Terima kasih, iya. Ibu Merpati.
1: Selamat tugas ya, Mas.
0: Terima kasih.
1: Tetap semangat bersama tim malam ini ya.
0: Baik, terima kasih, Ibu.
1: Juga salam hormat, tetap bahagia, tetap sukses. Mas Firly bersama istri tercinta dan anak-anak terkasih ya.
0: Baik, terima kasih banyak, Ibu Merpati. Dan juga salam untuk Dedek Rio.
1: Ya. Baik. Terima kasih kembali. Mm-hmm. Mas Billy, saya mau request lagu Still Loving You dari Scorpion ya.
0: Still Loving You dari Scorpion. Disiapkan untuk lagunya Ibu. Ada.
1: Ada. Mm-hmm. Ya, terima kasih. Saya mau kirim buat Mbak Dinda tadi ya. Terima kasih banyak. Salamnya buat juga buat Dede Rio. Salam kembali buat Mbak Dinda. Juga buat Ibu Sorin, Ibu siapa? Ibu Mi, juga Ibu Dindin, juga sama Kak Joyce, Pak Kuat, siapa? Bung Ujang Tia, dan Ibu Siti Maisaroh, sama siapa sih namanya tuh Bu? Jadi ketawa sendiri, sama Ibu itu siapa namanya? Ibu Wulan.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak ya Mas. Selamat malam.
0: Baik, itu saja Ibu Merpati.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih Ibu, selamat malam.
1: Selamat
0: baik.
1: Malam.
0: Iya, dari Ibu Merpati di Celeduk kita akan sapa juga tentunya yang sudah bergabung di WhatsApp. Ada Bung Ray di Cibinong. Selamat malam Bung Ray, request lagu dari The Cranberries yang berjudul A Day to My Family. Dan lagu ini untuk semuanya saja, sahabat Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada, tanpa terkecuali. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Bung Ray untuk requestannya. Oke, menyapa juga ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam. Ibu Eka minta diputarkan lagu dari Titi DJ yang berjudul Bintang. Dan salamnya untuk Ibu Sorin, Ibu Ete Rustam, Ibu Anisal, Ibu Ria, Ibu Dindin, Ibu Titi Dewi, Ibu Risa, Ibu Ana, Pak Litopan, Pak Babang, Bung Rey, dan lain-lainnya. Terima kasih juga untuk Ibu Eka. Baik, terakhir kita menyapa dari 087759 sekian-sekian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam dari Pacitan, Jawa Timur. Salam sehat untuk semua, request lagu dari Rindiani, dan salamnya untuk pendengar khususnya buat istri saya ya, dari Anda tentunya. Ini kalau dari yang tercantum Bung Andik ya. Baik, sekali lagi pendengar, masih ada kesempatan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini melalui kedua line telepon di 3440696 dan 3441499, ataupun di WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811 7972 7912.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Titi DJ dengan Bintang-Bintang yang dirilis di tahun 1995. Baik, di line telepon sudah yang terhubung, kita akan langsung menyapa. Halo, selamat malam. Sayang sekali terputus, mohon maaf ya. Baik pendengar, tentunya kita akan menyapa kembali yang sudah bergabung. Ada Ibu Iren. Shalom, tadi request lagu dari Yukem dengan Bayangan. Kalau enggak alternatif, beberapa lagu ya yang belum sempat terputar. Juga ada Ibu Cip di Depok, selamat malam. Shalom, Ibu Cip masih menghabisi sampai dengan tuntas. Selamat istirahat bila sudah selesai. And God bless you untuk Ibu Cip. Baik, ini terhubung kembali, kita akan sapa. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Baik, selamat halo, malam. Selamat malam dengan Bapak siapa dan di mana?
1: Bapak Hasanuddin.
0: Bapak Hasanuddin ya?
1: Iya, Bogor.
0: Di Bogor. Apa kabar, Pak Hasanuddin?
1: Baik,
0: alhamdulillah diberikan kesehatan selalu. Baik. Iya, Pak Hasanuddin, untuk lagu yang bisa kami putarkan, lagu baik di era 80 sampai dengan 90.
1: Kalau lagu itu, saya pengen minta Nicky Astria yang judulnya Rumah Kaca, bisa nggak aja ada ngerok dikit?
0: Rumah Kaca, dipastikan terlebih dahulu. Oke, ada. Untuk lagu Rumah Kaca bisa diputarkan. Dikirimkan untuk siapa bisa. Lagunya?
1: Dikirimkannya buat Kak Puja, terus buat Sika di Banda Aceh, buat Aryo di Maluku, juga buat Ica di Bone, ya.
0: Ica di
1: terus
0: Bone.
1: Terus itu tuh di Pedinda sama Bang Ray sama Bang Brandy.
0: Baik.
1: Navia di Rangkas Bitung. Buat semua-semua aja yang di bagian Ruang Rindu, saya ucapkan selamat beristirahat. Kalau besok aktivitas, selamat beraktivitas, selamat beristirahat. Kalau berlibur, selamat berlibur.
0: Baik. Terima kasih, Pak Hasanuddin. Sehat selalu. Ditunggu untuk lagunya. Baik, dari Pak Hasanuddin. Ya, pendengar, saya membacakan surat panggilan sidang di malam hari ini. Atas nama Chai Nam Liung, yang dahulu beralamat di Jalan Kerendang Selatan, RT 10 RW 6, Kelurahan Kerendang, Jakarta Barat, sebagai terbantah 4 untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 1160 garis miring PDT BTH garing 2025 garing PN Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 jam 10 bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam agenda pemanggilan para pihak. Dalam perkara antara Roni Kurniawan sebagai pembantah melawan Cap Jit Fong, DKK sebagai para terbantah, dan juga Notaris Suwarni Sukiman CS sebagai para turut terbantah. Demikian surat panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Mansur SH dan juga Kepala RRI Jakarta. Bapak dengar, kita akan sambung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Nigias Re dengan Rumah Kaca sebagai lagu penghujung kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih tentunya bagi pendengar yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini edisi 11 Agustus 2026. Terima kasih untuk requestan dari Anda dan juga mohon maaf untuk lagu yang belum sempat terputar. Kita bisa jumpa kembali di program Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Fadli Jan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, selamat malam, semesta memberkati.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan

101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Agnes Monica dengan Sebuah Rasa sebagai lagu penyambung kebersamaan kita mendengar di Jakarta malam ini, masih bersama dengan Severly Jan sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda tentunya masih dapat berbagi informasi bersama kami terkait dengan cuaca ataupun traffic di sekitar Anda, bagi Anda juga yang mungkin sedang dalam perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Untuk informasi dapat berbagi melalui WhatsApp Pro 1 di 08 11 7972 7912. Tetap bersama kami di Persatu Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

91,2 Pro 1 RRI Jakarta, Raisa featuring Andi Rianto dengan Bahasa Kalbu. Saudara pendengar RRI Digital, semua yang Anda butuhkan ada dalam satu aplikasi. Berbagai konten kolaborasi dari program nasional, siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan juga berbagai konten menarik lainnya, semua ada di aplikasi RRI Digital. Anda bisa mengunduh saat ini juga melalui Google Play Store ataupun Apple Store dan merasakan kemudahan mengakses informasi yang bermanfaat kapan saja di mana saja dengan sentuhan ujung jari Anda.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Eh, Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
3: Jakarta malam ini. Instagram @rri

91,2 Pro 1 RRI Jakarta. Saudara pendengar dapatkan informasi terpercaya di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin terhubung dengan berita terbaru, dapat mengunjungi rri.co.id, situs resmi Radio Republik Indonesia. Anda bisa menikmati berbagai konten terbaik kapan saja di mana saja. Ia menyajikan ulasan berita yang akurat, terpercaya, serta konten berita yang relevan dan faktual dari berita nasional dari berbagai daerah. Ekonomi, hukum, olahraga, hingga berita hiburan, semua tersedia hanya dengan sekali klik di rri.co.id.

Ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula, mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat sup, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarimu. Ketika aku berulang berkata-kata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan. Jangan memutus pembicaraanku. Ketika kau kecil, aku selalu harus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah kepadaku. Ingatkah sewaktu kecil, aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tidak paham sedikitpun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu. Ketika aku tidak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya bagiku, apa yang dibicarakan tidaklah penting. Asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku. Dukung aku seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang, temani aku menjalani sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyum penuh rasa syukur. Dan dalam senyum itu, terdapat cintaku yang tak terhingga untukmu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda mendengarkan saya siaran pagi hari ini. Membuka suasana pagi Anda dengan bismillah, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dari hari-hari sebelumnya. Amin. Selama 5 jam ke depan saya akan menemani Anda di Jakarta pagi ini. Dengarkan terus, bisa didengarkannya via streaming juga di rri.co.id atau via mobile application kami RRI Digital. Ayo semangat pagi.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 712.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bangun, baru memutar radionya di pagi hari ini. Bamsari lagi siaran di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan seperti biasa nanti kami akan buka dengan Mutiara Pagi. Pendengar, pagi hari ini kita temanya adalah mengenai 3 hal yang pasti datangnya tapi manusia melalaikannya. Yang mau ikutan nanti bisa bergabung di Pro 1 RRI Jakarta. Boleh telepon di WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Nanti akan menyampaikan materinya adalah Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu pembacaan Quran Surat Al-Rahman bersama Wahyu Rumyati.

0: Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan." Lalu badui itu berkata lagi, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu." Ketika ia telah pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
2: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sudah masuk di segmen Mutiara Pagi. Hari ini kita ngobrolin mengenai 3 hal yang pasti datangnya tapi manusia melalaikannya. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA. Beliau adalah penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Assalamualaikum Bu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi juga Ibu. Sehat ya Bu?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. 3 hal yang pasti datangnya tapi manusia melalaikannya. Sebagai pengantar pagi hari ini, silakan Ibu.
3: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 1 FM yang berbahagia, pemandu acara yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta kru. Alhamdulillah pada pagi hari ini di penghujung bulan Safar 1448 Hijriah, kembali kita bersua dalam Mutiara Pagi. Pagi ini akan mengambil tema 3 kepastian yang sering dilupakan oleh manusia. Namun hal tersebut datangnya pasti kepada kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menginginkan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Sebesar apapun upaya dan doa yang dilakukan, semua akan terpulang kepada kita masing-masing sesuai dengan predikatnya, dengan predikat yang berbeda. Sebagaimana Allah menciptakan manusia di alam bumi ini adalah sebagai pengembara, kata Allah. Maka yang namanya pengembara itu ada yang berakhir dengan kesuksesan, ada yang berakhir dengan kesengsaraan. Maka kata Allah, hidup itu memilih pada dasarnya. Allah memberikan kita akal dan juga hati nurani agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah, menjadi orang-orang yang dicintai dan tidak mudah melupakan apa yang Allah berikan kepada manusia. Pendengar yang berbahagia, seorang pengembara, kata Allah, ya, akan kembali dalam keadaan baik apabila dia menggunakan waktunya dan segala upaya yang diberikan kepada Allah itu juga baik dalam kapasitas ibadah. Mengumpulkan harta yang hasilnya mungkin ketika sudah mencapai sesuatu dikirimkan ke kampung, lalu di kampung dibikinkan rumah dan sebagainya oleh saudaranya yang ada di kampung, dan dengan harapan ketika nanti dia kembali ke kampung halaman sepulangnya merantau, dia akan mendapati rumah yang mewah, mobil yang bagus, dan juga sawah ladang yang luas. Namun ada juga pengembara yang pulang kemudian tidak bisa memberikan apa-apa karena tidak ada muatan satupun yang ada pada dirinya, baik secara ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sehingga pada saat mengembara tersebut dia tidak menghasilkan sesuatu yang bisa dibanggakan, bahkan dikirim ke kampung. Maka ketika dia pulang kembali ke kampung, hanya ejekan dari masyarakat sekitar yang dia dapat. Ini pelajaran bagi kita semuanya, bahwasannya Allah itu ya sudah sangat-sangat baik kepada kita, tapi terkadang kita masih saja melupakan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Pendengar RRI Pro 1 FM, apa tiga hal yang sering dilupakan manusia? Yang pertama itu adalah masalah rezeki. Ya, kita buka suratnya surat Hud ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang tersebut dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz. Berbicara masalah rezeki, kadang-kadang kita suka salah mengartikan bahwasannya rezeki itu harus berbentuk nyata, berbentuk barang dan lain sebagainya. Padahal rezeki itu tidak selamanya berbentuk, tapi yang mungkin dirasakan oleh kita seperti kesehatan dan kesempatan itu merupakan rezeki yang sangat-sangat diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah. Karena banyak orang yang terjebak dengan kesehatan dan kesempatan yang disampaikan Allah, yang merupakan itu rezeki yang luar biasa. Ketika manusia dalam keadaan sehat, suka melupakan kewajiban-kewajiban yang semestinya dilaksanakan. Ya, hanya memikirkan urusan duniawi tanpa memikirkan urusan akhirat. Waktu-waktu tertentu dipanggil dengan ibadah sholat, tapi melalaikannya. Dan suatu waktu ketika kita sedang mencari dunia, diingatkan dengan sodakohnya, tapi enggan bersedekah. Nah, ini yang kata Nabi, hati-hati banyak manusia masuk ke dalam neraka karena masalah kesehatan tidak diperhatikan. Biasanya kita lebih sering menyebut nama Allah ketika kita dalam keadaan sakit. Bahkan menyebut Allahnya itu dalam keadaan kesal. Ya, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya yang dipilih untuk menjadi orang yang sakit? Padahal sakit pun adalah sebuah rezeki. Di mana orang yang sakit sabar, maka kata Allah, satu, dosanya diampuni. Yang kedua, derajatnya ditingkatkan. Ya. Jadi kalau ada rezeki sakit itu seharusnya alhamdulillah, karena dosa-dosanya telah digugurkan satu persatu oleh Allah. Tapi kan hal ini sangat jarang ya. Biasanya orang itu kalau rezekinya sehat, tadi lupa diri, hura-hura, foya-foya, dan lain sebagainya. Kemudian rezeki kesempatan, ini yang banyak orang juga tidak menggunakan dengan baik. Ketika kesempatan ibadah itu banyak, tapi dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti misalkan, ba'da sholat, alangkah indahnya kalau berzikir terlebih dahulu, kemudian jika sempat membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat. Tapi kan zaman sekarang ini telah tergerus ya, dengan yang namanya media sosial. Terkadang ketika sholat saja handphonenya itu ada di depan sejadah, di atas sejadah, dan muka HP itu ada di bagian muka kita. Jadi ketika sholat mungkin ada bunyi, kita sudah hilang konsentrasi karena melihat bunyi HP kita sendiri. Dan ketika sudah selesai salam, padahal kan ketika sholat juga sudah melakukan satu kelalaian tuh mengingat dunia, langsung kita angkat tuh HP itu ya untuk menghubungi atau membalas chattingan. Akhirnya apa? Lupa dengan zikrullah kepada Allah, kemudian berdoa. Ini yang disebut dengan kesempatan yang disia-siakan oleh manusia. Maka jangan salahkan ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah, rasa-rasanya kok belum dikabulkan. Maka kata Allah, setiap rezeki itu sudah disampaikan kepada manusia. Maka jangan salah berbicara. Kita ini kalau kita berikhtiar atau bekerja, bukan dalam rangka mencari rezeki. Kalau mencari itu biasanya belum tentu ketemu, beda dengan menjemput rezeki. Kalau menjemput itu udah pasti ketemu. Contoh, Mas Bang misalnya mencari adik ya.
2: Yeah.
3: Kemudian ditanya sama teman, mau kemana lu? Mau nyari adik gua, misalkan begitu. Oh, di mana? Itu di rumahnya Tony. Ya. Artinya sudah tahu bahwa adik kita ada di rumah Tony itu menjemput. Tapi kalau misalkan mencari, mencari kemana? Nggak tahu nih, saya juga bingung dari pagi udah saya cari sampai udah malam, sampai sore begini. Nah, maka jangan salah ketika kita mencari rezeki tidak dapat, jatuhnya kecewa. Tapi kalau kita menjemput, insya Allah sedikit banyaknya pasti akan Allah kasih. Maka dari situ saja kita kadang-kadang salah niat, ya, tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, bahkan bergaul dengan teman-teman yang sekiranya tidak menambah dekat ibadah kita kepada Allah. Itu satu rezeki. Jadi kata Allah, binatang saja tidak pernah pusing dengan rezekinya. Sedangkan binatang itu tidak punya kantor, tidak punya usaha, tidak punya kekuatan apapun, kecuali hanya perut yang dibawa kemana-mana. Tapi binatang yakin, setiap Allah menciptakan makhluk dengan perut, pasti ada rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah takdir. Ya, takdir itu adalah ketetapan atau ketentuan Allah yang disampaikan kepada makhluknya. Nah, takdir ini terbagi menjadi dua, Bang. Ada yang disebut dengan takdir mubrom, ada yang disebut dengan takdir mu'allak. Apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu adalah ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku pada manusia dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya apa? Kelahiran dan kematian. Ini mutlak urusan Allah. Tidak bisa diganggu gugat dalam hal lahir dan mati. Maka sejatinya manusia itu ketika ditetapkan pada usia 4 bulan di dalam rahim seorang wanita, ditiupkan ruhnya, dijamin rezekinya, umurnya, kematiannya, masa depannya, apabila ruh dalam usia 4 bulan tersebut mengatakan iya, siap, maka akan diperpanjang usia rahim seorang wanita, ya, di dalam kandungannya, maka insya Allah lahir dengan selamat, ditentukan dengan apa yang kata Allah tadi, disampaikan ketentuan yang 4 tadi. Tapi jika dia tidak menginginkan dengan ketentuan Allah tersebut, maka kata Allah diperpendek usianya, maka yang disebut dengan keguguran. Jadi kadangkala kita suka mengkaitkan keguguran itu dengan capek lah, makanan-makanan panas lah, ya. Itu kan sifatnya duniawi, ya. Tapi kan kita kembali kepada Allah. Soal mati dan hidup, lahir dan kembalinya manusia itu adalah semua ketentuan Allah. Siapa sih manusia yang, apalagi wanita yang pengen rahimnya itu tidak berkembang atau rahimnya gagal, janinnya tidak apa namanya, menjadi bayi yang seutuhnya, pasti tidak ada yang mau. Tapi itu kan kembali kepada ketentuan Allah. Kadang-kadang kita suka salah pemikiran sebagai wanita, selalu dikaitkan dengan makanan lah, dikaitkan dengan kegiatan yang berat lah, padahal tidak ada makanan yang bikin buruk selama kita membaca doa dalam makan dan tidak berlebih-lebihan. Begitu juga dengan wanita hamil. Wanita hamil itu kan tidak boleh diam diri, tapi tetap melakukan aktivitas, ya, sebatas gerakan-gerakan yang bisa dilakukan. Bukan berarti karena hamil dia tidak bergerak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan takdir mu'allak. Apa itu takdir mu'allak, Bang? Mu'allak, ya, pakai kof belakangnya, adalah ketentuan, ya, dari Allah yang di sini mengikutkan peran serta dari manusia melalui usaha dan ikhtiar. Contohnya jodoh, ya, kan kita pengen dapat jodoh yang baik nih, wanita yang cantik misalkan, yang kaya raya, keturunannya baik, ya, babat, bibit, bobotnya. Nah, untuk mencapai itu kata Nabi, silakan diikhtiarkan, ya, dengan bahasanya ta'arufan, ya, mengirim utusan kepada keluarga yang mungkin kita sudah anggap sepertinya klik nih. Nah, anak sekarang kan beda ta'arufannya, ya, kadang-kadang lucu gitu. Kenalannya sudah panjang, sudah lama. Tapi yang bikin repot itu pada saat pernikahan, Bang. Pengen diumpet-umpetin dulu tuh calon pengantin perempuannya. Nanti baru dihadirkan. Padahal setiap hari kan udah sering ketemu, ya, bahkan kemana-mana berdua gitu. Nah, ini yang kadangkala suka dikomplain oleh para penghulu, karena mungkin penghulu mengejar waktu. Biasanya itu kan kalau sudah pakai diumpet-umpet begitu tuh, Bang, nanti dihadirkan setelah akad nikah untuk tanda tangan, ya. Kadang kan ada yang posisinya lumayan jauh tuh untuk jalannya mempelai. Udah gitu kan mempelai wanita pakai kain, gak mungkin lari juga itu mempelai.
2: Yeah.
3: Maka kadang-kadang kata penghulu, besok-besok kalau ada yang nikah, dikonfirmasi lagi aja. Gak usah harus diumpet-umpetin. Tok mereka juga udah saling kenal lama. ya kemana-mana juga berdua, menyampaikan undangan juga berdua, ngapain lagi pakai diumpet-umpet gitu. Ya kadangkala anak muda sekarang itu ya begitulah adanya, pengen mengikuti syariat agama, tapi pada dasarnya ta'arufannya pun juga berbeda dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Kemudian kesehatan, kalau mau sehat berarti kan kita harus mengupayakan olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, jika ada obat yang diminum maka diminum dengan teratur. Itu salah satu upaya apabila manusia menghadapi yang disebut dengan takdir mu'alak. Kemudian cerdas, nggak mungkin ujuk-ujuk cerdas, tiba-tiba cerdas kalau tanpa belajar dan usaha. Itu yang kedua, yang sering dilupakan dan pasti datang. Yang ketiga adalah kematian. Nah, kita buka di surat Al-Ankabut, ayat yang ke-57. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilayna turja'un. Ya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, kamu dikembalikan. Tentunya banyak orang yang takut dengan kematian. Padahal kata Nabi, kematian itu bukan harus ditakuti, tapi kematian itu harus disikapi dengan bijaksana. Bagaimana cara mencikapi mati dengan bijaksana? Paling tidak kata Nabi yang pertama, sering-seringlah mengingat kematian. Karena dengan sering yang mengingat kematian, Anda tidak akan berlaku semena-mena kepada orang lain atau gegabah dalam berkata-kata. Minimal kata Rasul kita, sehari itu 10 kali mengingat mati, Bang. Jadi kalau kita 10 kali mengingat mati dalam sehari, apa-apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah, kita anggap mudah dan insya Allah dibimbing oleh Allah. Tapi kalau kita tidak mengingat mati, pasti semau-maunya. Tanpa mengucapkan terima kasih atau minta tolong kepada orang yang mungkin kita mintakan bantuannya. Hal-hal sepele menurut kita. Tapi kan bagi kita ini adalah adab, akhlak. Ketika kita minta sesuatu kepada teman, ya tolongin, ternyata kita tidak berbicara seperti itu. Setelah ditolong, tidak mengucapkan terima kasih. Maka yang pertama, kata Nabi, mengingat kematian adalah salah satu upaya untuk bisa menghadapi sesuatu yang disebut datangnya maut. Kemudian yang kedua, bagaimana cara bijak kita agar kematian itu tidak ditakuti tapi disikapi. Yang kedua tentunya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sekecil apapun jadilah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain tanpa balas jasa. Karena Allah sudah menaburkan rezeki, mungkin tidak di tempat yang ini, ada di tempat yang satu. Jadi tempat yang satu di tempat yang lain. Jadi kita tidak terlalu berharap kepada manusia, tapi kita hanya berharap kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selebihnya kita berdoa, melaksanakan apa yang diwajibkan dengan Allah, salat, baca Al-Qur'an, sedekah, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan insyaallah apabila kita sebagai manusia mampu hidupnya memberikan kebaikan untuk orang lain, maka ketika maut menghampiri, kata Allah akan menjadi sakaratul maut yang husnul khotimah. Amin ya Rabbal
2: Alamin.
3: Ya, jadi tiga hal tadi. Yang pertama adalah rizki, yang kedua adalah takdir, yang keempat adalah kematian. Semoga para pendengar yang hari ini hadir di Pro 1 FM ya, insya Allah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah yang baik, sehingga tidak melupakan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Itu Mas Bam.
2: Siap Ibu Ustazah. Dan seperti biasa Siap. Kita juga menerima pertanyaan. Sebelum itu kita break dulu ya Bu Ustazah, jangan ditutup teleponnya ya.
3: Siap.
2: Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau tanya-tanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811-7972-7912. Temanya adalah mengenai tiga hal yang pasti datangnya tapi manusia melalui.

0: Pada suatu hari, seorang wanita bangsawan dari suku Makzuma tertangkap mencuri. Kaumnya merasa malu dan berusaha melindunginya dari hukuman. Mereka meminta Usamah bin Zaid, sahabat kesayangan Rasulullah, untuk memohon keringanan hukuman. Usamah pun menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika kita memberi keringanan hukuman kepada wanita ini?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan bersabda, "Apakah kamu hendak memohon syafaat dalam perkara hukum Allah? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu adalah jika orang yang mulia di antara mereka mencuri, mereka biarkan tidak dihukum. Namun, jika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya." Kisah ini menunjukkan betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjunjung tinggi keadilan. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau kedekatan hubungan. Keadilan harus ditegakkan, meskipun terhadap orang yang dicintai sekalipun.
1: Masih di Mutiara Pagi pendengar, kita lagi ngobrolin seputar tiga hal yang pasti datangnya, tapi manusia melalaikannya. Bersama narasumber kami yang tersambung di line telepon pagi hari ini, ada Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Ibu Ustazah.
2: Iya.
1: Baik, kita langsung ke pertanyaan pendengar ya, Bu ya. Ini ada Pak Andi di Tangerang. Assalamualaikum, Bu Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi sempat disampaikan bahwa kematian itu pasti, tapi kita justru lebih takut kehilangan pekerjaan, Bu Ustazah, uang atau jabatan. Gimana Islam mengajarkan kita mengatur rasa takut tersebut? Silakan.
2: Ya, baik. Kenapa kita lebih takut dengan kehilangan pekerjaan daripada takut dengan kematian? Ya. Di surat Al-Qasas, Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma atakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi, kata Allah dalam surat Al-Qasas ayatnya 77 ya, Bang?
1: Ya.
2: Apa kata Allah? "Carilah kebahagiaan negeri akhirat." Kenapa? Karena kita akan kembali. Tapi kata Allah, enggak mungkin kita kembali ke akhirat dengan tangan yang kosong, tanpa amal, dan juga kebajikan yang kita kerjakan selama di dunia. Maka istilah tersebut dikatakan, meskipun kita diingatkan untuk masalah akhirat, jangan lupa saat ini kita berada di mana. Kata Allah, kalian ada berada di dunia. Dunia itu adalah tempat untuk berlomba-lomba melakukan apa yang mungkin menjadi keperluan kita. Bekerja boleh, silakan, tapi jangan melupakan siapa yang memberikan sehat, Allah. Siapa yang memberikan rezeki, Allah. Tanpa sehat, kita gak akan mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tanpa apa yang dikatakan oleh Allah, kecerdasan juga kita gak akan bisa menyelesaikan urusan-urusan kita dengan baik. Jadi jangan terlalu kepedean, kalau yang namanya kita bisa menyelesaikan urusan dunia itu, karena kita kuat, kita sempat, kita sehat, itu semuanya kembali kepada Allah. Allah mudah saja memberikan sesuatu kepada manusia tanpa berpikir panjang dan tanpa sulit. Idza arada syai'an ayyaku lahu kun fayakun, tinggal menyebut seperti itu aja kok. Yang paling susah kan kita membuat sesuatu yang serupa dengan burung. Baru bisa bikin pesawat terbang, tapi kan pesawat terbang apa namanya sayapnya itu kan kaku ya, Bang ya, tidak seperti nyamuk. Yeah. Nah, itu saja sudah bisa digambarkan, silakan mencari duniamu sebatas memang kamu memerlukan. Tidak usah berlebih-lebihan karena yang berlebihan juga tidak baik. Kadang-kadang membuat kita jadi pusing, ya ketakutan, ada saudara datang jangan-jangan mau minjem uang, ada saudara datang jangan-jangan mau ngutang, kan akhirnya begitu, jadi tamak lah akhirnya. Kalau mungkin urusan dunia ini akan semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin banyak bersedekah, semakin banyak kita melakukan ibadah ketika dipanggil dengan ibadah sholat, ditambah dengan sholat-sholat yang lainnya, itu kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pada dasarnya Allah tidak melarang manusia itu mencari dunianya.

0: Tapi ingat, di waktu-waktu tertentu, kembali kepada Allah, minta petunjuk agar tidak mencari jalan yang salah dan juga membawa pulang rezeki yang salah. Itu, Bang.
1: Ya, siap, baik. Satu lagi ya Bu Saza ya, ada Novi di Depok nih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Bu Saza.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah boleh kita mengejar kesuksesan dunia sebanyak-banyaknya selama tetap ingat akhirat? Silakan Bu Saza.
0: Iya, tadi sudah disebutkan ya, suratnya Al-Qasas ayat ke ayat ke-77. Silakan, Allah tidak pernah membatasi. Selama kalian punya kesehatan, ada kesempatan pakai. Tapi tadi muara kita itu ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah, kembali ke akhirat. Silakan. Kalau memang mencari dunia ini akan mendekatkan diri kepada Allah, lanjutkan. Ya, semakin banyak uang, semakin senang bersedekah, semakin senang berbagi. Semakin banyak ibadah sholat, ya, semakin juga kita kepengen untuk berziarah-ziarah ke kota suci. Silakan. Jadi jangan mencari dunia, keliling-keliling Eropa punya duit gitu ya. Healing-healing yang tidak dikatakan ibadah, sampai ditanya, kamu belum ke Mekah? Belum, kan duitnya banyak. Bahasanya takutlah, belum siap lah. Kenapa belum siap? Justru kan rezeki kamu untuk keliling dunia itu kan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, kita harus yakinkan dulu iman kita. Siapa yang memberikan itu semua? Pastinya Allah, bukan siapa-siapa. Kekuatan, kesehatan, kecerdasan itu nggak mungkin ada di diri kita kalau bukan izin Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Kita mah nggak ada daya dan upaya atau dah lemah manusia teh. Ya, nggak punya kemampuan apapun, nggak punya kecerdasan apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki ini kan pinjaman, Bang. Ya, mata dipinjamkan, tangan dipinjamkan, telinga dipinjamkan. Kemudian kita bekerja. Kemudian di lelahnya Allah kasih kita pintar karena memang mungkin dia rajin, bawaannya juga memang pintar ya. Maka dia bisa berhasil dalam kesuksesan karir dunianya. Silakan dikejar. Yang penting ketika Allah memanggil dalam waktu-waktu tertentu seperti sholat ya, kemudian kewajiban untuk bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, itu jangan sampai dilupakan.
1: Baik.
0: Intinya silakan saja sepanjang itu untuk kita beribadah kepada Allah dengan urusan dunia ya, maka tidak melupakan Allah itu juga suatu hal yang baiklah, tapi harus diprioritaskan ketika kita melakukan sesuatu dan diberikan kesehatan dan kesempatan itu semata-mata atas izin Allah, gitu Bang.
1: Baik, dan
0: iya.
1: Sebagai penutup pagi hari ini, Bu Sazah yang ingin digarisbawahi dan disampaikan kembali ke pendengar Pro 1, silakan.
0: Iya, baik, yang kita garis bawahi pendengarnya Pro 1 FM, Pro 1
1: RRI Jakarta.
0: Iya, Pro 1 RRI Jakarta, yang kita harus garis bawahi, yang pertama, hiduplah sebagaimana Anda hidup ingin hidup 1000 tahun lagi ke depan. Mangga silakan, tidak disalahkan, namanya juga cita-cita manusia. Tapi ingat, di dalam kehidupan itu ada batas tanggung jawab ketika nanti kita sampai ke negeri akhirat. Maka ketika ke negeri akhirat kita pulang, bawalah bekal yang terbaik yang memang Allah ridhoi, tentunya dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan syariat, tanpa melupakan sesuatu yang dikatakan rezeki yang telah disampaikan, semoga bermanfaat, takdir yang sudah ditentukan, semoga bisa membawa kebaikan, dan akhirnya berujung dalam kematian yang husnul khotimah. Selamat bekerja, selamat mencari duniamu, dan jangan lupa kejar juga akhiratmu. Ya, selamat. Selamat Mas Bang ya, Mas Bam.
1: Terima kasih
0: Terima
1: banyak
0: kasih
1: Ibu
0: banyak.
1: Saza. Sehat selalu.
0: Iya,
1: Selamat
0: sama-sama.
1: beraktivitas ya Bu Saza.
0: Iya, amin, amin.
1: Siap.
0: Terima kasih
1: Assalamualaikum Bu
0: banyak.
1: Saza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, demikian tadi 3 hal yang pasti datangnya, tapi manusia melalaikannya. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu Saza bisa kita aplikasikan. Tidak terlalu terlena dengan duniawi, tapi akhiratnya tetap juga dikejar ya. Bersama tadi yang menyampaikan ilmunya adalah Ibu Ustazah Hajah Lilis Nurul Aflah MA, Penyuluh Madya Kemenak Jakarta Selatan. Kami akan sampaikan Warta Berita Jakarta tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

hanya bisa dijaga dengan mengingat Allah. Tempatkanlah Allah dalam setiap sudut kehidupan. Niscaya Allah akan selamatkan.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta Pagi Ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Kami sungguh berharap bahwa MUI DKI Jakarta yang posisinya sangat strategis akan sangat membantu pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kehidupan keagamaan dan juga sosial masyarakat menjadi aman, nyaman, tenteram, damai.
3: Sudah ada 190 SPPD yang...
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Bams Hari. Sari berita penting. Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat kota DKI Jakarta resmi dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta. Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh dapur MBG sudah mengantongi sertifikat laik higien dan sanitasi atau SLHS. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta menghadiri pengukuhan Majelis Ulama Indonesia tingkat kota DKI Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang tetap berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI tingkat kota kabupaten administrasi se-DKI Jakarta masa 2025-2030 di Balai Agung Balai Kota Jakarta Selasa 11 Agustus 2026.
2: Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan selamat dan kami sungguh berharap bahwa MUI DKI Jakarta yang posisinya sangat strategis akan sangat membantu pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kehidupan keagamaan dan juga sosial masyarakat menjadi aman, nyaman, tenteram, damai. Dan mudah-mudahan itu yang akan kita bisa jaga bersama-sama.
4: Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta, Gus Faiz Syukron Makmun, juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada MUI. Menurutnya, sinergi antara MUI dan Pemprov DKI menjadi modal dalam menjalankan amanah organisasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
5: Kita itu mengharapkan bangunan negeri ini itu seperti Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Pembangunan jiwa itu diserahkan tentu kepada pemuka agama dengan instrumen keagamaan yang tersedia. Sementara pembangunan dari aspek badan materi lahiriah itu kami berterima kasih selama kepemimpinan Bapak Pramono Anung. Ini rasanya tidak berbeda, ada teman-teman NU, ada Muhammadiyah, saya dari MUI itu merasakan betul ya, perhatian dari hati oleh Bapak Gubernur kepada semua kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk membangun Indonesia Raya ini, membangun manusia yang adil dan beradab, membangun badan dan juga membangun rohani.
4: Transformasi Jakarta sebagai kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta upaya menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. MUI menjadi salah satu mitra Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Pemprov DKI juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan dan program kerja MUI Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menerapkan program pembinaan berkelanjutan berjenjang untuk memperkuat sanggar seni melalui 3 tahapan. Pembinaan manajemen sanggar, sertifikasi profesi, dan juga kurasi sanggar. Maiska Daresa melaporkan.
6: Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menerapkan pola pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat sanggar seni sebagai lembaga kebudayaan. Pembinaan dilakukan secara berjenjang melalui pembinaan manajemen sanggar, sertifikasi profesi, hingga kurasi sanggar. Kepala Subkelompok Komunitas dan Masyarakat Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Dipta Dwi Pakusuma mengatakan bahwa sertifikasi profesi menjadi salah satu tahapan dalam program pembinaan tersebut.
7: Program pembinaan yang berkelanjutan ya, di mana pesertanya itu ada 129. Peserta yang mengikuti sertifikasi profesi ini sebelumnya mengikuti program pembinaan manajemen sanggar yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2026. Sebagai rewardnya itu sanggar-sanggar yang mengikuti pembinaan manajemen sanggar mendapatkan hak ya untuk mengirimkan salah satu anggota di sanggarnya itu untuk disertifikasi. Dan
6: Dipta mengatakan, sanggar yang telah mengikuti kurasi dan ditetapkan melalui surat keputusan nantinya dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dinas Kebudayaan juga akan menyiapkan katalog sanggar sebagai referensi bagi perangkat daerah dalam memilih sanggar untuk berbagai kegiatan. Sementara itu, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ibnu Hamad mengatakan bahwa sertifikasi dilakukan untuk memastikan peserta memiliki kompetensi sesuai bidang keahliannya.
8: Sertifikasi yang dilakukan oleh LSB P2 Kebudayaan dalam hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa orang yang disertifikat itu dinilai kompeten. Nanti bukti kompetennya itu berupa sertifikat. Sertifikatnya itu dari BNSP nanti. Yang melakukan asesmennya para asesor. Asesornya juga sama, yaitu telah lolos diuji oleh BNSP.
6: Lebih lanjut, Ibnu menjelaskan asesmen dilakukan oleh asesor yang telah memenuhi standar dan menguji peserta berdasarkan unit kompetensi sesuai bidang profesinya. Melalui tahapan yang berkelanjutan, Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menargetkan sanggar memiliki tata kelola yang lebih baik, pelaku seni yang kompeten, serta kualitas lembaga yang dapat diukur. Demikian dari Jakarta, Miska Daraisa melaporkan.
1: Urban farming ternyata tidak hanya soal menghasilkan pangan di tengah keterbatasan lahan. Di Jakarta Timur, pertanian perkotaan ini menjadi model pemberdayaan warga sekitar yang kebanyakan bekerja sebagai pemulung. Kisah selengkapnya disampaikan oleh Setio Agung.
9: Matahari terasa sejengkal di atas kepala ketika aktivitas panen berlangsung di salah satu greenhouse Suara Hijau Farm di kawasan Klender, Jakarta Timur. Hari itu, Endang Mintarja memanen melon hidroponik yang telah dibudidayakan selama 3 bulan di lahan terbatas yang dikembangkannya sejak tahun 2020. Namun, bagi Endang, cerita panen itu tidak berhenti pada manis dan legitnya melon hidroponik. Sejak pertama kali dirintis, ia membangun ruang pemberdayaan bagi warga sekitar yang sebagian bekerja sebagai pemulung untuk memperoleh keterampilan dan tambahan penghasilan. Saat RRI Jakarta berkunjung ke Suara Hijau Farm kemarin, Endang menjelaskan gagasan pemberdayaan itu bermula saat pandemi COVID-19, ketika aktivitas warga dibatasi dan harga barang bekas ikut menurun. Ia kemudian menginisiasi pelatihan budidaya ikan dan tanaman dalam ember bagi sekitar 50 orang pemulung.
10: Waktu itu kita latih 50 orang pemulung untuk bagaimana bisa menciptakan ketahanan pangan untuk minimal untuk keluarga mereka. Nah, kita latih mereka di pelatihan budidaya ikan dan tanaman dalam ember, terus kita bantu juga instalasi. Ada
9: sekitar 35 anggota kelompok tani terlibat dalam pengelolaan greenhouse tersebut. Mereka dibagi dalam 4 kelompok yang bekerja secara bergiliran. Sementara hasil usaha dibagikan kepada anggota setelah dikurangi biaya operasional dengan tambahan penghasilan sekitar Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan. Bagi Endang, perubahan paling penting dari kegiatan tersebut bukan hanya tambahan pundi-pundi uang, melainkan perubahan cara pandang warga yang sebelumnya terbiasa menerima bantuan menjadi ikut terlibat dalam kegiatan produktif.
10: Dengan adanya ini, mereka jadi paham bahwa memang untuk mendapatkan sesuatu tidak bisa instan, tapi harus berproses seperti itu, dan mereka jadi paham.
9: Salah satu warga yang mengalami perubahan tersebut adalah Wasriah yang sudah 5 tahun bergabung di Suara Hijau Farm. Perempuan berusia 55 tahun itu masih mencari barang bekas sebagai pekerjaan sampingan, tetapi kini memiliki tambahan penghasilan dan bahkan dipercaya menjadi mentor budidaya melon di sejumlah instansi.
11: Ya, kalau saya mah perubahannya alhamdulillah. Kita apa harusnya kita jam 1 belum pulang, ada di jalanan, ini enggak gitu. Ya kita kalau mau nyari ya kita nyari, kalau enggak ya enggak.
9: Suara Hijau Farm kini memanfaatkan lahan sekitar 500 meter persegi untuk mengembangkan sejumlah komoditas, mulai dari sayuran hijau, melon, ikan nila, maggot, hingga ayam elba. Endang berharap model urban farming yang memadukan kegiatan sosial ini dapat terus berkelanjutan. Setio Agung, RRI, Jakarta.
1: Informasi berikutnya pendengar, mengenai Taman Sipitung, ada sebuah oase kecil di mana ada kebagian anak-anak di bawah naungan tol Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh Samsudin Ilyas.
12: Di tengah deru kendaraan dan bayang-bayang tiang beton jalan tol, gelak tawa anak-anak terdengar menyelingi riuhnya suasana kota. Bagi warna tanah merah, keberadaan Taman Sipitung menjadi ruang terbuka yang berharga untuk melepas penat dan memberi ruang gerak bagi buah hati mereka. Uni, seorang ibu rumah tangga asal Tanah Merah, Pelumpang, rutin membawa anak-anaknya ke taman ini 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Bagi Uni dan warga sekitar, fasilitas seperti perosotan, ayunan, skateboard, hingga area bermain sepatu roda menjadi hiburan sederhana yang selalu berhasil mengukir senyum di wajah sang buah hati. Meski menjadi oase di tengah pemukiman yang padat, keberadaan taman yang terletak persis di bawah jalur tol ini tak lepas dari keterbatasan. Uni menuturkan bahwa kondisi taman masih sering berdebu akibat lalu lintas jalan raya dan posisi bangunan tol di atasnya.
13: Perosotan, ayunan, sama apa sih, area skateboard. Oh,
14: seberapa sering Bu anak ibu dibawa ke Taman Sipitung ini? Senang nggak Bu anak-anak dibawa ke sini, Bu? Biasanya anak-anak main apa aja sih, Bu, di sini?
13: Perosotan.
14: Perosotan, ya, sama apa nih? Skateboard?
13: Iya, skateboard baru ini.
14: Sama sepatu roda, ya? Senang nggak sih, Bu, anak-anak main di sini? Senang, Bu, ya? Bu, harapan Ibu terkait Taman Sipitung ini, Bu?
13: Ya, tambah bagus lagi. Banyak, apa nih, pasang pohon-pohon.
14: Oh, ditambah pohon-pohon, Bu, ya? Oh, banyak debu. Apalagi karena kan di bawah tol, Bu, ya, tamannya.
12: Uni berharap ruang publik ini mendapat perhatian lebih lanjut dari pihak terkait, terutama dalam hal penghijauan. Menurutnya, penambahan pohon dan tanaman hijau tidak hanya akan membuat suasana taman menjadi lebih asri dan sejuk, tetapi juga dapat membantu mengurangi paparan debu di area bermain. Bagi warga sekitar, Taman Sipitung bukan sekedar tempat bermain, melainkan ruang interaksi sosial tempat anak-anak tumbuh bahagia di tengah dinamika perkotaan. Samsudin Ilyas dan RRI Jakarta melaporkan.
1: Polisi menangkap seorang juru parkir liar yang diduga memaksa pengunjung membayar uang parkir sebesar Rp5.000 hingga mengancam di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Alwan Sada melaporkan.
15: Polisi menangkap seorang juru parkir atau jukir liar berinisial MS yang diduga memaksa pengunjung membayar uang parkir sebesar Rp5.000 di kawasan Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu 8 Agustus 2026 di area parkir sebuah minimarket di kawasan Jembatan Besi. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengatakan pelaku diamankan setelah polisi menerima laporan langsung dari masyarakat terkait dugaan pemaksaan tarif parkir. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan MS masih berada di area parkir. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman video kejadian yang sebelumnya viral di media sosial. Wahyu menjelaskan, kejadian bermula saat korban bernama Randy Budiharto memarkirkan sepeda motornya di area pasar Mitra Jembatan 5 untuk berbelanja. Setelah selesai berbelanja dan hendak meninggalkan lokasi, korban didatangi seorang juru parkir yang meminta uang parkir. Korban pun kemudian memberikan uang sebesar Rp2.000, namun uang tersebut ditolak dan juru parkir meminta korban membayar Rp5.000.
16: Untuk pelaku yang diamankan, itu dia menggunakan karcis yang sudah kadaluarsa, yang sebelumnya dia sudah surat izin dari Dishub, namun surat tersebut sudah mati dan tidak diperpanjang, jadi digunakan untuk parkir.
17: Bang, untuk tarifnya sendiri berapa, Bang, yang dimintain oleh pelaku, Bang, pada korban?
16: Untuk tarif yang diminta oleh pelaku itu senilai Rp5.000. Yang dimana karcis yang diserahkan itu karcis untuk mobil.
15: Lebih lanjut, perbedaan tarif itu pun kemudian memicu cekcok antara korban dan juru parkir. Dalam perselisihan itu, korban mengaku sempat mendapatkan ancaman akan dipukuli. Kemudian, korban langsung menghubungi layanan kepolisian 110 untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu, korban langsung diarahkan untuk membuat pengaduan secara langsung ke Polsek Tambora. Hingga saat ini, kata Wahyu, unit reskrim Polsek Tambora masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh dapur makan bergizi gratis atau MBG untuk mengantongi sertifikat Like Hygiene atau Sanitasi atau SLHS paling lambat 10 Agustus 2026. Namun demikian, Dinas Kesehatan Pandeglang mencatat dari total 204 dapur SPPG yang ada di wilayahnya, hanya 184 unit yang telah mengantongi SLHS. Ridwan Maulana melaporkan.
18: Badan Gizi Nasional, BGN, mewajibkan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG makan bergizi gratis yang beroperasi untuk mengantongi sertifikasi layak higienis dan sanitasi atau SLHS paling lambat tanggal 10 Agustus 2026. Kebijakan mutlak non-kompromi tersebut diberlakukan di seluruh dapur pelayanan guna menjamin standar keamanan pangan bagi masyarakat luas. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Pandeglang mencatat saat ini terdapat 204 dapur SPPG di wilayahnya. Namun pemerintah daerah mencatat baru sebanyak 184 dapur yang telah resmi mengantongi SLHS per tanggal 10 Agustus 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kabupaten Pandeglang, Daman Kurip, menyatakan proses penerbitan sertifikat dilakukan secara digital melalui aplikasi resmi pelayanan perizinan terpadu. Petugas kesehatan daerah memastikan seluruh tahapan pengujian laboratorium serta inspeksi kesehatan lingkungan telah berjalan sesuai standar operasional Kementerian Kesehatan. Daman merinci instansinya telah melakukan proses inspeksi kesehatan lingkungan terhadap 195 fasilitas dapur dengan hasil sebanyak 141 unit dinyatakan memenuhi syarat. Tahapan pengujian sampel laboratorium juga telah diselesaikan oleh 190 dapur gizi dengan seluruhnya memperoleh hasil memenuhi standar kelayakan kesehatan. Dari 190 dapur tersebut, baru 184 unit dapur gizi yang telah resmi mengantongi rekomendasi dinas serta dokumen SLHS yang diterbitkan secara sah. Adapun sisanya disebut Daman, 6 dapur sedang dalam proses pengajuan sertifikat serta 14 dapur masih dalam tahap pendirian.
3: Sudah ada 190 SPPG yang memenuhi syarat dan ada 184 yang sudah terbit SLHS-nya. Tetap saja kami sangat mengharapkan semua dapur SPPG memiliki SLHS, karena itu kan persyaratan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya tadi, pihak dapur MBG itu, tapi saya kira tidak ada masalah ya, harapan kooperatif ya, selama ini juga kami bisa kerjasama, mereka semua kooperatif, ya. Tidak ada masalah.
18: Sisa dapur pelayanan gizi yang belum mengantongi sertifikat saat ini masih dalam tahap penyelesaian proses pengurusan dokumen perizinan di tingkat daerah. Ia menekankan penerapan standar kebersihan yang ketat tersebut bertujuan untuk mencegah resiko pencemaran pangan bagi anak-anak penerima manfaat program. Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan menegaskan seluruh pengelolaan dapur telah diinstruksikannya untuk segera melengkapi persyaratan higienitas sebelum beroperasi penuh. Satgas menghimbau untuk para pengelola dan relawan dapur gizi agar mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan BGN.
19: Dalam proses, Kang, karena SLHS itu ada beberapa yang memang syarat-syaratnya ya, bukan hanya satu, tapi ada beberapa syarat yang akhirnya melengkapi jadi SLHS. Ada beberapa lagi kalau nggak salah, sekitar 20-an, 10-an kalau nggak salah yang belum menandal. Tapi dalam proses perizinan, kecuali yang masih dalam pembangunan kan belum selesai.
18: Doni mengingatkan, PGN telah menetapkan sanksi tegas berupa penutupan permanen bagi dapur layanan gizi yang beroperasi tanpa memenuhi standar sertifikasi higienis. Pembekuan sementara hingga percopotan pengelolaan juga disebutnya telah disiapkan apabila ditemukan pelanggaran prosedur atau kasus keracunan akibat kelalaian operasional. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Momentum hari ulang tahun ke-19 Kota Serang harus menjadi evaluasi pembangunan sekaligus langkah memperkuat infrastruktur, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Lucia Astari melaporkan.
20: Rapat paripurna DPRD Kota Serang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Serang, Senin 10 Agustus 2026. Momentum ini menjadi bagian dari evaluasi pembangunan sekaligus arah pembangunan Kota Serang ke depan. Wali Kota Serang Budi Rustandi menyebutkan, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan perkembangan. IPM Kota Serang mencapai 77,50 pertumbuhan dengan ekonomi 5,20%, sedangkan angka kemiskinan turun menjadi 5,51%. Budi mengatakan pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan penataan ruang publik masih menjadi prioritas pemerintah Kota Serang. Pembangunan infrastruktur dinilai penting untuk membentuk wajah Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten.
21: Disertai dengan beberapa apresiasi kepada para pemberi CSR yang sudah bersinergi dan membantu Kota Serang, termasuk launching home care yang diberikan CSR oleh VG Pusat Kebanggaan Kota Serang. Karena ini dalam rangka untuk membantu warga Kota Serang tidak mampu yang butuh pelayanan kesehatan gratis, yang mana ini cukup memanggil, menelpon yang di RSUD Kota Serang dan Puskesmas.
20: Budi berharap dukungan pemerintah Provinsi Banten terus berlanjut, terutama dalam peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Di momentum HUT ke-19, Budi mengajak seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pembangunan. Pemerintah Kota Serang menargetkan pembangunan yang tidak hanya mengubah wajah kota, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
1: Kuarcap Kabupaten Lebak melepas 32 pramuka penggalang untuk mengikuti Jambore Nasional. Jaliah Winarti melaporkan.
22: Sebanyak 32 orang pramuka penggalang Kabupaten Lebak resmi berangkat mengikuti Jambore Nasional. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah selaku Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Lebak melepas kontingen tersebut di Pendopo Bupati Lebak pada Senin pagi. Kontingen Lebak akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur pada tanggal 14 hingga 20 Agustus mendatang. Dalam sambutannya, Amir Hamzah meminta peserta menjaga nama baik Kabupaten Lebak selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
23: Jaga nama baik pribadi. Pribadi dulu, bagaimana kita memperbaiki orang lain, kalau pribadi sendiri kurang baik. Jaga nama pribadi, saudara-saudara, adik-adik. Ya. Jaga nama baik Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak di antara pesan yang Banten harus paling taat aturan, ya. Karena pramuka ini kreativitas, tapi juga harus taat aturan. Kita boleh berkreativitas kalau macam, tapi kita ikuti aturan.
22: Ia juga meminta peserta mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan percaya diri serta memanfaatkan Jambore Nasional sebagai kesempatan menambah pengalaman dan keterampilan. Amir berharap pengalaman yang diperoleh selama Jambore Nasional dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dikembangkan dalam kegiatan kepramukaan di Kabupaten Lebak. Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan dukungan penuh kepada kontingen yang membawa nama daerah dalam pertemuan pramuka penggalang tingkat nasional tersebut. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Sebanyak 38 pramuka Kabupaten Serang dilepas menuju Jambore Nasional ke-12 untuk menambah pengalaman, wawasan, keterampilan, serta memperluas jejaring persahabatan. Fitri Aulia melaporkan.
24: Sebanyak 38 anggota pramuka Kabupaten Serang mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2026. Kontingen dilepas di halaman Pendopo Kabupaten Serang pada Senin 10 Agustus 2026. Kegiatan berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Jambore diikuti pramuka penggalang dari berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zali Duhana mengatakan, kontingen Kabupaten Serang terdiri dari pramuka penggalang putra dan putri. Peserta juga didampingi pembina dan ketua kontingen selama mengikuti kegiatan. Menurutnya, ikut sertaan dalam Jambore Nasional menjadi kesempatan bagi peserta memperoleh pengalaman baru. Peserta juga diharapkan aktif mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.
25: Yang ikut ini 16 pramuka putra dan 16 pramuka putri disertai dengan pendamping dan ketua kontingen itu ada 6 orang. Jadi total keseluruhan kontingen ada 38.
24: Jambore Nasional 12 berlangsung selama 10 hari, mulai 12 hingga 21 Agustus 2026. Peserta akan mengikuti berbagai kegiatan edukatif dan rekreatif selama berada di bumi perkemahan Cibubur. Kegiatan tersebut diantaranya kampung digital, pertanian terpadu, scouting skill, dan wisata edukasi. Kontingen diharapkan menjaga kesehatan, kekompakan, serta nama baik Kabupaten Serang selama kegiatan. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pengurus Majelis Ulama Indonesia tingkat Kota DKI Jakarta resmi dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta. Badan Gizi Nasional mewajibkan seluruh dapur MBG sudah mengantongi sertifikat laik hijin dan sanitasi atau SLHS. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: Sambil ditemenin sama Soul Vibe dengan Antartika, Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ada Bamsari di sini sampai jam 10 nanti, pendengar. Gimana untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk hadir di upacara kenegaraan 17 Agustus di sana? Wah, kayaknya udah mulai mempersiapkan diri. Aduh, kostumnya harus cetar membahana. Nah, pagi hari ini seperti biasa, kami akan menginformasikan perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Pusat, Clara Dea. Mbak Clara, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Silakan informasi untuk cuaca Jabodetabek hari ini.
1: Baik, berikut kami sampaikan untuk perakiraan cuaca Jabodetabek hari ini, tanggal 12 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diprediksi secara umum cerah hingga cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca bertahan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian pada malam hari, cuaca diprediksi kembali secara umum cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah Jabodetabek. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 40 hingga 92%.
0: Suhu dan kelembapannya, kalau untuk penyeberangannya bagaimana kondisinya?
1: Untuk wilayah penyeberangan seperti di Selat Sunda maupun Selat Bali, secara umum tinggi gelombangnya dalam kategori aman dengan ketinggian gelombang maksimum di 0,5 meter. Namun demikian, kami himbau waspada untuk para nelayan ataupun masyarakat yang melakukan aktivitas di sekitar pesisir selatan Jawa, karena untuk wilayah pesisir selatan Jawa tinggi gelombangnya mencapai 2 hingga 3 meter.
0: Bagaimana dengan kondisi penerbangan?
1: Ya, untuk kondisi penerbangan di pagi hari ini perlu diwaspadai adanya pertemuan awan kumulonimbus di beberapa wilayah, di antaranya di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga di perairan utara Papua.
0: Untuk himbauan pendengar Pro 1?
1: Baik, untuk informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website kami di cuaca.bmkg.id, aplikasi mobile info BMKG, media sosial info BMKG, dan call center di 196.
0: Terima kasih untuk informasinya, Mbak Clara. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Sama-sama, selamat pagi.
0: Pagi. Clara Dea, perakirawan BMKG Pusat untuk Pro 1 RRI Jakarta.
2: Bersama saya, Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. DPR RI bersama MPR dan DPD RI melakukan rapat koordinasi terkait pelaksanaan acara kenegaraan sidang tahunan yang akan diselenggarakan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026 mendatang. Dan masyarakat dapat menyaksikannya secara live di kanal media sosial TVR Parlemen. Adapun kegiatan tersebut meliputi sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026, rapat paripurna DPR RI dan penyampaian rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 serta pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca IP Panjaitan, mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk merespon dan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui media sosial.
3: Jadi medsos ini diviralkan, jadi sehingga lahirlah no viral, no justice gitu. Nah, bagaimana makin banyak ini? Sebenarnya bukan makin banyak, tetap ada, tetapi masyarakat makin terbuka. Nah, oleh karena itu harus dianggap menjadi masukan yang penting untuk direspon sangat cepat.
2: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI, Vita Ervina, mengusulkan skema pembiayaan iuran perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Ketenagakerjaan. Politisi praksi PD Perjuangan itu menjelaskan usulan tersebut bertujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petani tembakau, petani kopi, pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya tanpa membebani mereka dengan pembayaran iuran secara mandiri.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen produksi Divida Radio Parlemen Referensi Indonesia, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
5: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deres banget.
6: Iya, Bu Ani. Tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
5: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
6: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja, Bu.
5: Makanya kita harus siap ya Bu, rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
6: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
7: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
8: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
9: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
10: Jago berbicara. Buku panduan praktis karya Henny Sulistiani pada 2024 yang ditujukan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum maupun dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini menyasar pembaca pemula, terutama mereka yang sering merasa gugup, tidak percaya diri, atau bingung saat harus berbicara di depan banyak orang. Penulis menekankan bahwa kemampuan berbicara bukanlah bakat bawaan, melainkan keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih oleh siapapun. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk memahami pentingnya komunikasi dalam kehidupan pribadi dan profesional. Melalui pendekatan yang ringan dan aplikatif, Henny membimbing pembaca untuk mengenali hambatan mental yang seringkali menjadi penghalang utama, seperti rasa takut salah, minder, atau overthinking. Salah satu kekuatan buku ini adalah fokusnya pada persiapan mental sebelum berbicara. Henny mendorong pembaca untuk membangun pola pikir positif, memperkuat rasa percaya diri, dan menciptakan koneksi awal dengan audiens sebagai langkah awal membangun komunikasi yang efektif. Selain itu, buku ini menyajikan teknik menyusun pesan, mengatur struktur penyampaian, dan menggunakan bahasa tubuh yang mendukung pesan verbal. Strategi seperti membangun pembuka yang menarik, menjaga intonasi suara, serta berlatih di depan cermin atau bersama teman menjadi tips praktis yang mudah diterapkan. Buku ini juga menyarankan pembaca untuk mengenali karakter audiens dan menyesuaikan gaya komunikasi agar pesan tersampaikan dengan jelas. Dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh relevan, Jago Berbicara memberi motivasi bahwa siapapun dapat menjadi komunikator yang efektif, asal mau belajar dan mencoba. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, mahasiswa, profesional muda, dan siapapun yang ingin menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan publik. Buku bestseller Gramedia tahun 2024.
9: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
11: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

Anda masih bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Bamsari Pendengar di Jakarta pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan informasi untuk Anda yang mungkin sudah mendapatkan tiket untuk hadir di upacara 17 Agustus nanti di Istana. Ini Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan

0: pemeriksaan ketat oleh Pas Pampres ya pendengar ya. Dilarang membawa senjata, bahan peledak dan teman-temannya. Tuh ada obat larang juga nggak boleh, spanduk politik nggak boleh, botol kaca atau plastik besar juga nggak boleh, tas punggung besar juga nggak boleh. Dan kamera DSLR juga nggak boleh atau mirrorless juga nggak boleh kecuali media terakreditasi ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang sudah mempersiapkan diri untuk upacara 17-an karena udah minggu depan nih upacaranya ya, bisa nanti ketemu dengan orang-orang besar, kemudian juga para pesohor negeri atau mungkin artis-artis yang biasanya juga suka datang di acara 17-an untuk upacara di istana. Dan tentu saja pendengar Pro1, untuk Anda yang pagi hari ini akan beraktivitas di luar dan ternyata sudah berada dalam perjalanan, silakan Anda juga bisa menginformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitaran Anda pagi hari ini. Anda bisa sampaikan di Pro1 RRI Jakarta, boleh telepon atau WhatsApp ya di 0213440696 atau di 3441499. WhatsAppnya di 0811797279912.
1: Ibu, Bu, airnya sudah sampai depan rumah, Bu. Sepertinya sebentar lagi masuk rumah, Bu.
2: Iya, Nak. Bantu Ibu angkat barang-barang ke lantai atas ya. Jangan lupa pakai sendal.
1: Lah, kenapa harus pakai sendal, Bu?
2: Jaga-jaga. Karena air banjir itu kotor. Banyak kuman yang bisa jadi penyebab infeksi kulit. Bahkan leptospirosis dari air kencing tikus.
1: Haduh, serem juga ya, Bu. Ya udah deh, Bu, aku pakai sendal.
3: Banjir bukan hanya menjadi kerugian dalam materi, tetapi menjadi ancaman juga untuk kesehatan. Yuk, lindungi diri saat banjir, gunakan pelindung kaki, cuci tangan dengan sabun, dan jaga kesehatan.
0: Untuk Anda pendengar Pro1 yang memerlukan informasi arus lalu lintas di pagi hari ini, kita akan dengarkan bersama informasi dari RTMC Dirlantas Polda Metro Jaya bersama Kompol Heri Priyatno. Kompol Heri, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi kembali rekan Bam Hari dan juga pendengar Pro1 dimanapun Anda berada.
0: Silakan informasi arus lalu lintas di pagi hari ini.
4: Baik, rekan Bam, dapat kami laporkan langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya pada pagi hari ini. Untuk hari Rabu tanggal 12 Agustus, terlihat di beberapa titik sudah mulai terjadi kepadatan. Utamanya di ruas tol, kita awali pantauan di sekitar KM25.300 arah Cikampek di tol Cibitung. Terlihat cukup padat, mengantri kurang lebih 500 meter dikarenakan ada perbaikan jalan atau rekonstruksi rigid di lajur kedua atau lajur tengah. Selepas arah Cikampek menuju Dawan, Cikarang, Cikunir hingga Racawang, secara umum ramai lancar, hanya antrian kepadatan di keluar UKI maupun Kodam menuju ke arah sekitar BNN maupun yang menuju ke arah MT Haryono. Lanjut menuju ke arah Pancoran, terpantau padat mengalir. Namun sudah ditempatkan tim Urai Mandala Jaya di sana. Untuk arah sebaliknya terlihat ramai lancar, baik di Otan Tegal Parang karena penyempitan dari 3 lajur menjadi 1 lajur sehingga agak sedikit perlambatan. Hingga ke arah Santa masih ditempatkan petugas dari Satuan Op maupun dari tim Urai Mandala Jaya untuk pengaturan hingga menuju arah Mabes Polri. Kemudian untuk di sekitar KM37.800 yaitu menuju KM38.00 arah Cikampek juga ada perbaikan jalan agar diwaspadai bagi pengendara yang akan menuju ke titik tersebut. Sementara di sekitar MT Haryono maupun juga yang menuju ke arah Pancoran terlihat padat, triloka belok kiri menuju arah Polda terlihat juga saat ini sudah dipadati kendaraan yang akan menuju ke arah Semanggi Bawah sehingga agak sedikit antrian. Ruas tol dalam kota dari KM1.300 juga telah terpasang khusus lintas untuk kontraflow hingga 8.100. Kami sarankan bagi pendengar Pro1 yang akan menuju arah bandara gunakan lajur ke-3 dan 4. Masih lancar, masih bisa dipacu dengan kecepatan 80 km per jam. Cuaca masih berawan, demikian.
0: Bagaimana dengan jalan-jalan protokol?
4: Ya, jalan protokol utama, terutama di Sudirman Tamrin, aliran kendaraan dari arah Sampurna Strategik, nanti bertemu Sudirman, padat, namun padat mengalir, di mana sedian juga ada penyampaian pendapat masih berlangsung dari pukul 6 pagi tadi di Kedubes RRT yaitu Mega Kuningan, namun tidak mengganggu. Aktivitas Mall Ambassador maupun Kuningan masih normal. Kemudian memasuki ke arah Tamrin, terutama Kebon Siri agak sedikit perlambatan karena masih ada pembangunan MRT finishing ya di sana. Kemudian mendekati ke arah Patung Kuda menuju arah Merdeka Barat, juga lajur kiri, terutama di sekitar Budi Kemuliaan masih ada pekerjaan proyek MRT. Demikian pula di lajur tengah

0: dekat Bangkok Bank hingga menuju ke arah Bank Indonesia. Jadi lajur tengah dari Busway ini banyak kendaraan alat-alat berat ya. Arah sebaliknya ramai lancar, secara umum masih cukup kondusif pagi ini. Dan Satgatur dari Direktur Lalu Lintas juga sudah ditempatkan di sana. Demikian.
1: Apakah ada aksi penyampaian pendapat hari ini?
0: Iya, untuk prediksi rekan BAM nanti di sekitar KPK RI, kemungkinan pada pukul 11 dan pukul 13.30 ada penyampaian pendapat. Demikian pula di Monas Baradaya, di dekat Patung Kuda, pada pukul 11.00. Demikian pula di sekitar Barka Mabes Polri, nanti pada pukul 14.00, rencananya ada penyampaian pendapat. Itu saja yang perlu diwaspadai.
1: Baik, himbauannya untuk pendengar Pro 1?
0: Kepada pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada, karena banyaknya perbaikan-perbaikan jalan dan kalian air bersih ya, seperti W. Supratman, Tangsel menuju ke arah UIN, maupun di sepanjang Jalan Bintaro, Jakarta Selatan menuju arah Tanah Kusir, masih ada beberapa galian-galian PDAM dan juga PLN, tentunya agar waspada. Demikian pula tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas. Salam sehat, salam presisi.
1: Salam sehat dan salam presisi. Terima kasih untuk informasinya, Kompol Heri. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, rekan BAM.
1: Selamat pagi. Informasi dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya, Kompol Heri Priyatno untuk Pro 1 RRI Jakarta.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Menghadapi kabut asap memerlukan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan. Pertama, penting untuk mengurangi aktivitas luar ruangan dan menghindari kontak langsung dengan udara yang tercemar. Gunakan masker yang dapat menyaring partikel halus untuk melindungi sistem pernapasan. Serta, pastikan ventilasi dalam rumah baik dengan menggunakan alat penyaring udara jika tersedia. Kedua, jaga hidrasi tubuh dengan banyak minum air putih dan konsumsi makanan bergizi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jika mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk atau sesak napas, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Selain itu, pantau informasi dari pihak berwenang mengenai kualitas udara dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan.

0: Pendengar Persatu di mana Anda berada, nampaknya perjumpaan Anda bersama kami di jeda terlebih dahulu. Di jam 7 ini kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Sentral. Setelah itu Jakarta Pagi ini masih akan terus menemani Anda sampai jam 10 nanti.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
2: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljana melaporkan.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
3: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
5: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
6: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
5: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81.